0: tanah, roh sungai, roh kayu. Maka masyarakat kita di sini agak percaya dan merasa itu memang pernah terjadi.
1: Usai ritual, warga kemudian menyantap makanan yang dibawa dari rumah panjang. Namun, rangkaian ritual belum berakhir.

0: Keesokan harinya di rumah panjang berlangsung ritual Engkanik Batu atau pemberkatan batu. Engkanik Batu merupakan ritual memberi makan batu dengan sesajen berupa telur, pulut, dan pangan lainnya. Sedangkan batu yang diberkati merupakan batu khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Upacara adat berlangsung pagi hari yang dipimpin kepala rumah panjang atau tuai Yosep Juntan. Diawali pemukulan tawa atau gong, ritual pun dimulai.
1: Jadi cerita kami sepenuhnya mesti kerja. Kami tu nuduk kayu buruan, kayu tenuang, kayu nenak, kayu ngerasa, kayu bisa, kayu kena, kayu masih, kayu sidi. Kena kami ngulih ke padi, kena kami main. Jadi kami serumah. Namun kerah tu, aku kebetulan, aku tidak kira kerja.
0: Duduk bersila di atas tikar anyaman, Pak Juntan memulai upacara dengan membaca mantra seraya memegang seekor ayam betina berwarna hitam. Belasan penghuni rumah panjang duduk melingkar di hadapan Pak Juntan, mengikuti prosesi ritual dengan seksama. Selang beberapa lama, Pak Juntan berdiri dan berjalan mengelilingi lingkaran sambil mengangkat ayam tersebut. Bacaan mantra tak putus keluar dari mulut Pak Juntan.
2: Itu memang sudah adat istiadat suku kita Iban di Ngawukruh ini dari zaman nenek moyang kita ini memang keturunan. Dan juga tujuan sesajian ini supaya itu mendapat rezeki, mendapat nasib, kita beladang itu dapat padi, dapat uang, dapat apa segala itu dan lainnya. Semua itu rezeki kita minta.
0: Juntan menyebutkan beberapa peralatan yang dipergunakan selama ritual menjadi bagian penting dalam prosesi Engkanik Batu seperti besi, gong, maupun tempayan. Begitu pula ayam yang menjadi sesajen, malahan mengandung makna filosofis tersendiri.
2: Artinya besi ini pengeras. Ini kita bersumpah dalam bahasa Iban itu, kita itu besi lemak kami kering, besi lemak kami kering, itu besi lemah kita kering. Artinya itu doa kita tidak ada diganggu yang lain-lain. Dan tempayan ini pengeras juga supaya kita itu sehat, supaya kita panjang umur, supaya kita teguh semangat. Ada ayam itu dalam bahasa kita Iban tuh untuk bebiau. Bebiau itu kita itu berdoa, bersampi. Dalam ayam itu untuk dalam satu bilik itu harus bebiau dengan ayam itu. Itu kalau udah bebiau itu dibunuh. Ayam itu darahnya untuk sembelan batu dan kayu burung itu tadi. Nah itu sembelan itu supaya itu mendapatkan hasil nanti.

0: Tahapan akhir dari ritual adalah secara bergiliran seluruh penghuni di bilik rumah panjang berdoa agar mendapat panen padi yang berlimpah. Doa dipanjatkan seraya mengelilingi sesajen yang dibelit kain tenun ikat di salah satu tiang rumah panjang. Usai berdoa, setiap penghuni menerima secangkir arak sekaligus menutup prosesi ritual engkanik batu di rumah panjang.
1: Jadi mereka yang tinggal di rumah sendiri itu di bawah, mereka membuat ritual seperti ini juga. Tapi ada yang berdoa seperti sembahyang kan. Kita ini kan, ini sembahyang kita, itu sampai. Jadi mereka itu semua ikut, ikut dalam di biliknya sendiri yang tidak di rumah petang ini. Karena mereka nak mau bawa batu ke rumah petang.

0: Itu sebabnya.
1: Setelah 3 hari, barulah ikatan sesajen dibuka oleh tuai rumah panjang. Dan selama itu pula, seluruh warga dilarang melakukan aktivitas pertanian di ladang, berburu di hutan, ataupun mencari ikan di sungai. Saudara, demikian rangkaian ritual adat masyarakat Dayak Iban di Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu sebelum melakukan kegiatan pertanian.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu. Kata

0: Tarian Temuai Datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu, tarian Temuai Datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian Temuai Datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya. Pada saat dia mendoakan orang, karena ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari Yang Maha Kuasa.
0: Tarian Temuai Datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menarik kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian Temuai Datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi, itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau Temuai Datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian Temuai Datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia

kasih banyak Bu Abang. Semangat pagi, dahsyat pagi. Selamat akhir pekan Bu Abang. Semoga hari ini sebagai pembuka pintu rezeki penuh berkah, kebaikan, nikmat, kesabaran, kekuatan menyertai Bu Abang, kesehatan, keselamatan dunia akhirat, terbuka semua pintu surga untuk semuanya. Pintu rumah pun buka emang jam-jam pagi ini. Ada yang mau masuk. Ya kan, jendela buka emang. Iya, biar ngirup udara segar pagi Mbak Abang. Yang berlalu sudahlah berlalu. Ya enggak ke? Akan bisa kita ubah masa lalu. Enggak akan bisa kita ubah inti gitu kan ya. Bagaimana gak udah lewat. Tapi masa depan kan belum terjadi. Hari ini bagian dari masa depan. Maka pastikan hari ini Mbak Abang, ayo kita mulai. Mulai bangun pagi, pikiran udah positif. Isilah dan akhirilah dengan cara hal yang baik-baik yang Bu Abang mampu kerjakan. Enggak perlu dipaksa, penting udah melakukan. Ya enggak sih? Harapan semoga masa depannya lebih baik, selalu terbuka lebar. Masa sekarang lo nih agenah kan. Kesempatan nih, dalam kesempitan. Kok belum mulai itu belum gitu Mbak Abang? Kan belum tahu hasilnya. Emang gitu. Tapi kok udah nengok orang sukses mau enggak kita pada kesuksesan dia pun enggak tinggal diam. Tentu ada rintangan, tantangan yang tidak mudah. Belajar dari mereka semua ya. Baik Mbak Abang, yuk nanti kita ke info berikut yang akan Mbak Fila hadirkan untuk Mbak Abang semuanya usai yang satu ini.

Baik, sebelumnya Mbak Fit juga infokan dulu Mbak Abang ya, nanti insya Allah tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat kita akan bersama narasumber yang nanti di program Ngander, Mbak Abang pun bisa berinteraktif nanti ya bersama narasumber kita mengenai soal buku. Nah, nanti kita akan bedah buku mengenai mengubah krisis identitas menjadi karya nyata melalui buku dan komunitas. Kita mau cari tahu gitu Mbak Abang, kan dari komunitas ini, dari apa buku-buku yang di kupas itu seperti apa isinya ya. Tepat pukul 9 nanti Mbak Abang ya, Mbak Abang bisa beraktif tanya jawab bersama kita di sini. Oh, ini siapa dulu? Ini apa kabar yang ada di beberapa daerah yang enggak bisa datang? Beberapa kegiatan-kegiatan tapi senang juga ini ya, awak biak sambas, teman-teman Mbok Fit juga era di sambas. Semoga tetap semangat, jaga kesehatan, sehati, seia, senada, seirama, seperjuangan ya. Dengarkan lagu Kapal Belen Mbok Fit, awak sambas senang dengarnya. Iya, kalau enggak salah nih kapal sambas ketemu Bopi, kapal Belon. Itu menceritakan tentang kejayaan perdagangan masa lampau. Jadi seakan-akan tuh seperti simbol gitu Mbak Abangnya. Simbol kapal besar yang modern zaman dulu tuh yang ngangkut barang ekspor-ekspor ke Sultanan Sambas. Jadi ada kisah perjalanan yang membawa hasil alam gitu Mbak Abang. Selain itu kapal besar modern yang dinamakan kapal Belon, kapal balon Mbak istilahnya itu ya, kapal balon, kapal uap. Nah, itu dimaknai sebagai kapal yang sangat besar atau modern pada masanya. Jadi masa-masa emas waktu itulah ya, aktivitas ekspor, aktivitas niaga Kesultanan Sambas, pergi ke luar negeri. Wah. Jadi liriknya itu kalau kita dengar ada merefleksikan perahu atau kapal yang membawa utusan serta kekayaan hasil bumi daerah. Gitu apa. Itu kan apa namanya? Ceria lagunya. Menggambarkan bahwa aktivitas masyarakat di sana itu memang semangat gitu ya. Ya kapal, ya kapal belon menuju ke Sabong. Itu apa namanya, kemudian keterusan liriknya pelah muatan. Nah, itu muatan barang-barang ekspor gitu Mbak Abang ya. Kemudian apalagi, ya baju merah. Biar cerah, semangat. Sama nyambut nuansa merah putih kan Mbak Abang ya. Ada pada pesan belum? Merah putih Mbak Abang. Mungkin ada nuansa ingin mengadakan kegiatan lomba-lomba ya kan, di komplek, di rumah, bareng keluarga atau adik-adik, keponakan, kumpulkan semua ya. Nuansa merah putih dari kostumnya, merah putih dari aksesorisnya, pernak-perniknya, segala macam. Wah, iyalah untuk meramaikan. Mantap, sama dengan kita di sini juga Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang juga semangat untuk yang menjajak ya, yang berjualan umbul-umbul. Apalagi bendera merah putih di jalanan, di emperan jalan tuh tampaknya sudah akhir Juli, pertengahan Juli lah. Nah, kalau di Pontianak lah yang Mbak Abang itu udah pada berjualan ya, usaha musiman ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Kalau udah mau nyambut hari kemerdekaan tuh usaha ini meliputi udah serba merah dan putih. Nantilah kita akan cari tahu ya seperti apa sih penjual-penjual, tentu yang persiapan modal gitu ya, lokasi pemilihannya juga kan gak asal-asal ya, pemilihan lokasinya yang mungkin mudah dilihat para pengendara jalan kaki, jadi gak perlu gitu turun segala macam langsung. Atau penentuan jenis barang yang dijual. Sekarang macam-macam Bu Abangnya, tidak hanya bendera tapi ada ukuran besar, harganya sekian, ukuran kecil, atau ada yang ingin beli dengan banyak
jumlahnya, ah itu bisa enggak diskon harga gitu ya. Kan ada bendera-bendera standar, kurang kecil sampai besar, kisarannya sekitar 10.000-an ribu lah Mbak Abang ya, sampai 35.000-an, umbul-umbul gelombang itu kan ada juga, panjangnya antara 2 atau 3 meter lah ya. Nah, harga grosirnya berapa gitu ya, karena mau pakai banyak kan, untuk kegiatan-kegiatan lomba, untuk background-background instansi tempat Mbak Abang kerja, di sekolahan ya kan, bendera-bendera kecil udah yang nancap di kendaraan, motor, mobil, sepeda, oh sila-sila-sila ya Mbak Abang ya, kita meriahkan hari kemerdekaan di tahun 2026 ini. Penuh sukacita ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, itu tema resminya tahun ini. Ya, sama-sama kita di ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, kita jaga kedaulatan, perkuat persatuan, wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap bersama Mbak Ovin, Mbak Abah, kita persiapan untuk acara berikutnya ya nanti. Jangan kemana-mana. Masuk sama selalu. Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh.

0: Lantunan suara azan terdengar sayup dari sebuah masjid tua di pinggir Sungai Kapuas, Kota Pontianak. Bahkan lantunan azan masih terdengar hingga Pelabuhan Senghi yang berada di seberang sungai. Masjid itu berdiri kokoh dan bangunannya tampak lebih menonjol dibanding bangunan lain di sekitarnya. Jika melihatnya dari seberang, maka atap masjid yang menyerupai lonceng tampak begitu unik. Itulah Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, ikon Kota Katulistiwa Pontianak. Masjid Jami berada dalam lingkup Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Lokasi masjid tua ini berada di kawasan pemukiman padat penduduk dengan pasar di lingkungan istana yang begitu dekat ke bangunan masjid yang menghadap ke Sungai Kapuas. Masjid Jami dapat dijangkau dengan menggunakan sampan dari Pelabuhan Senghi dan dapat juga dengan kendaraan darat melewati jembatan Sungai Kapuas.
1: Sesungguhnya Masjid Jami ini tidak terpisahkan dengan sejarah Kota Pontianak itu sendiri, ya kan? Karena sebelum istana berdiri, itu Masjid Jami yang didirikan dulu. Sebagaimana kita tahu bahwa sejarah Kota Pontianak itu dimulai 23 Oktober 1701, itu bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1181 Hijriah, ketika rombongan Syarif Abdurrahman Al-Ghadri membuka hutan di persimpangan tiga sungai landa itu, Sungai Kapuas kecil dan Sungai Kapuas, untuk membangun tempat tinggal dan sebuah surau sederhana. Dulu ini surau sebenarnya. Jadi sebelum istana dibangun, surau ini dibangun dulu. Tempat tersebut diberi nama Pontianak sampai hari ini. Jadi sebenarnya Kota Pontianak itu diawali dengan mendirikan masjid.
0: Itulah penjelasan dari Tengku Mulia Dilaga Turiman Fahtur Rahman Nur, ahli sejarah dan pakar semiotika Kalimantan Barat, mengawali sejarah berdirinya Masjid Jami. Lelaki paruh baya ini berkisah bahwa pendiri Masjid Jami adalah pendiri Kesultanan Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang juga Sultan pertama Pontianak. Namun kala itu bangunan masjid masih sederhana. Konstruksi bangunan dari kayu, sedangkan atap berasal dari daun rumbia. Seiring perjalanan waktu, Masjid Jami terus berkembang menyesuaikan jumlah jamaah yang juga terus bertambah.
1: Ketika Sultan meninggal tahun 1808, masih kekuasaan diteruskan sementara waktu adiknya bernama Syarif Kasim sebagai Sultan kedua. Karena putra Syarif Abdurrahman yang bernama Syarif Usman masih anak-anak, dia masih kecil ketika ayahnya meninggal dunia. Setelah Syarif Usman dewasa, dia menggantikan pamannya sebagai Sultan Pontianak 1822 sampai dengan 1855. Nah, pembangunan masjid kemudian dilanjutkan oleh Syarif Usman dan dinamakan sebagai Masjid Abdurrahman sampai hari ini. Jadi tadi atapnya rumbia, kemudian direhab menjadi masjid, itu di zaman Sultan Utsman sebagai penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasa Sultan Abdurrahman.
0: Masjid Jami berdenah segi empat dengan ukuran 33,27 meter kali 27,74 meter dan dikelilingi oleh selasar melingkar berpagar. Daya tampung masjid mencapai 1.500 jamaah. Sedangkan bagian dalam masjid terdiri dari 26 sab. Setiap sab dapat menampung sekitar 50 jamaah ditambah dengan area selasar. Tiang kayu masjid yang tadinya langsung bersentuhan dengan tanah kini sudah dicor beton setinggi 50 cm di atas permukaan dan 50 cm ke dalam tanah untuk menghindari terjadinya pelapukan.
1: Hampir keseluruhan bangunan menggunakan kayu belian. Warnanya kuning mendominasi di dinding kayu masjid ini, sementara plafonnya itu dicat warna hijau. Warna kuning itu melambangkan keagungan, kemuliaan, dengan warna hijau itu melambangkan warna kenabian atau keislaman. Karena memang warna hijau itu ada warna yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dari sisi arsitektur, kalau kita lihat atapnya, lihat atap masjid itu bertumpu empat, ditutup dengan lembaran-lembaran kayu belian berukuran lebih besar daripada atap sirap biasa. Jadi makin ke atas itu atap sirap itu makin besar. Ya, antara atap paling bawah ya dan kedua itu terdapat celah yang digunakan untuk jendela. Nah, kita lihat itu kan ada jendela kan di atas itu kan, jendela tersebut mengelilingi seluruh celah tersebut sehingga ruangan dalam mendapat cahaya pada siang hari. Jadi kan dulu kan belum ada listrik, bagaimana supaya dalam masjid ini dapat cahaya? Jadi sudah didesain oleh ahlinya.
0: Tengku Mulyadi Laga melanjutkan bahwa teras di atas lapisan atap kedua ini mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas unit ini terdapat atap lapis ketiga. Lalu di atas atap lapis ketiga masih terdapat lagi unit kecil seperti gardu yang berfungsi sebagai menara.
1: Itu dari sisi arsitektur. Lalu bagaimana filosofisnya? Arsitektur ini punya filosofis, ya. Jadi di atas atap kedua itu terdapat teras yang cukup luas, berbentuk segi empat lagi panjang. Di atas itu kan segi empat kayak kotak gitu ya. Di setiap sudutnya itu terdapat gardu. Karena ada empat sudut, maka terdapat juga empat gardu. Gardu tersebut dulu digunakan sebagai tempat mengumandangkan azan. Dulu sebenarnya empat gardu itu menginterpretasikan, mensimbolkan sebagai simbol secara simetrika dari empat sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sekaligus menjadi simbol empat mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian teras di atas itu ada lapisan kedua. Lapisan kedua itu mengelilingi sebuah unit bangunan yang juga berdenah segi empat. Di atas atap lapis ketiga terdapat lagi unit kecil seperti gardu, berfungsi sebagai menara. Atap menara ini bersisi empat dengan simiotika yang membentuk penampang huruf S, sehingga secara keseluruhan menara ini berbentuk seperti lonceng. Kenapa bentuknya lonceng gitu kan? Lonceng cakradonya merupakan benda bersejarah yang kini merupakan salah satu koleksi Museum Aceh. Jadi makanya Kesultanan Pontianak ada hubungannya dengan Aceh, karena Aceh itu bagian dari Turki dulu kan, Utsmani. Menurut sejarahnya, lonceng ini diberikan oleh kerajaan Cina melalui Laksamana Cheng Hu yang merupakan pelayar tangguh sebagai ikatan persahabatan antara kerajaan Cina dengan kerajaan Aceh. Nah, cakradonya adalah lonceng berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina 1409 Masehi dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Cakra berarti poros kereta, sedangkan donya berarti dunia.
0: Lonceng Cakradonya adalah nama sebuah kapal perang Sultan Iskandar Muda saat mengusir armada Portugis dari Malaka. Di dalam kapal itulah tergantung lonceng yang bentuknya kini menjadi bagian dari Menara Masjid Jami. Di masa lalu, lonceng dari kapal Cakradonya tersebut tergantung dengan rantai jangkar pada pohon kuda-kuda dekat Masjid Baitur Rahim di dalam kompleks keraton. Kala itu, bunyi lonceng merupakan tanda agar penghuni keraton harus berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari Sultan. Namun sejak tahun 1915, lonceng cakradonya dipindahkan ke Museum Aceh.
1: Pada bagian luar cakar terdapat isan simbol-simbol berbentuk aksara Tionghoa, Sing Fat Niat Tang Chet Tion Se. Nah, kemudian cakradonya inilah diambil menjadi kubah Masjid Sultan Abdurrahman. Duplikatnya itu ada di kapal Sultan Abdurrahman, sekarang ditaruh di tangga 9. Sebelah kanan kita masuk ada lonceng ya. Namanya lonceng cakradonya.
0: Kembali ke arsitektur bangunan Masjid Jami. Untuk akses keluar masuk masjid, tersedia tiga pintu utama yang tingginya sekitar 3 meter. Satu pintu posisinya berada di bagian depan, satu di sisi kiri, dan satu lagi di sisi kanan. Lalu, di antara pintu-pintu besar tersebut, masih ada lagi 20 pintu lain dengan ukuran yang sedikit lebih kecil dengan tinggi sekitar 2 meter.
1: Nah, kita masuk bagian dalam. Arsitektur bagian dalam. Jadi semua pintu di masjid ini memiliki dua daun yang membuka keluar. Bahan utamanya dari kayu belian dan kacanya warna-warni yang berbentuk kotak-kotak besar. Uniknya fungsi pintu ini ternyata juga sebagai jendela. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid itu berdiri kokoh 6 soko guru dari kayu belian atau kayu besi dengan diameter cukup besar menopang struktur atap masjid. 6 pilar ini melambangkan 6 rukun iman. Dan tiang ini tidak berasal dari tanah Kalimantan, tapi diambil dari Palembang.
0: Selain soko guru bundar tersebut, masih ada lagi pilar-pilar berbentuk segi empat menjulang ke langit-langit masjid. Pilar segi empat ini juga berukuran di atas rata-rata pilar-pilar kayu yang biasa dipakai di rumah-rumah penduduk.
1: Jadi tiang ini, tiang 6, melambangkan rukun iman. Jadi titik 6-nya di Masjid Jami, titik 1-nya di istana, titik 5-nya di Tugu Katulistiwa, segi 5, titik 0-nya ada di Batu Layang. Jadi kalau diluruskan, kursi raja, kursi sultan, itu kalau diluruskan, lurus ke mimbar, mimbar khatib. Artinya, di atas sultan, itu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian titik 5-nya di Katulistiwa sebagai puncak peradaban. Kemudian kembali ke titik 0 di Batu Layang. Semua sultan dimakamkan di Batu Layang. Jadi kalau diangkakan 0, 5, 6, 1. Bukankah itu kode area Pontianak? 0 derajat, 5 menit, 6 second, 1 detik. Titik koordinat letak kota Pontianak. Jadi kalau bicara Masjid Jami, tidak bisa dipisahkan dengan Istana Kadriyah. Satu kesatuan yang terbedakan, tapi mengandung filosofis, mengandung dimensi semiotika, lambang, dan mengandung makna yang luar biasa.
0: Sementara itu, mihrab masjid berdenah segi enam yang melambangkan rukun Islam. Bentuk mihrab ini mirip dengan mihrab masjid Tanah Grogot di Kalimantan Timur. Di dalam mihrab terdapat sebuah mimbar warna kuning mengkilat dengan berbagai ukiran indah berwarna keemasan.
1: Kemudian di atas mimbar ini terdapat inskripsi huruf Arab yang menyatakan bahwa Sultan Syarif Utsman membangunnya pada hari Selasa. Jadi kayak prasasti itu sebenarnya. Bulan Muharram tahun 1237 Hijriah, Sultan Syarif Utsman 1819 sampai 1855 itu adalah rentang waktu dia menjadi sultan, atau sultan ketiga Pontianak, tercatat sebagai sultan yang pertama kali meletakkan pondasi masjid ini. Tadinya kan musala saja. Sekitar tahun 1621 Masehi atau bertepatan dengan 1237 Hijriah, menggantikan bangunan masjid kecil musala yang dibangun ayahnya Sultan Abdurrahman.
0: Tengku Mulyadi Laga menilai arsitektur dan bentuk dari Masjid Jami hampir semuanya masih asli. Pengurus masjid memang sengaja mempertahankan keaslian bangunan yang bernilai sejarah tinggi tersebut. Mengingat Masjid Jami adalah ikon budaya sekaligus saksi perkembangan kota Pontianak dari waktu ke waktu.
1: Sekitar tahun 1950-an pernah ada upaya untuk mengubah arsitektur dari bentuk aslinya. Waktu itu sempat dibangun 2 buah menara tambahan di pojok masjid yang tingginya kira-kira 20 meter. Lalu ketika itu Sultan Hamid pulang ke Pontianak dan beliau tidak senang atau tidak serak melihat bahwa ada menara yang 25 meter. Beliau memerintahkan supaya bangunan baru itu dibongkar dan bentuknya dikembalikan asli semula. Padahal pada waktu itu menara itu sudah 90%. Jadi sejak saat itulah upaya-upaya untuk mengubah bentuk atau arsitektur Masjid Jami tidak lagi pernah dilakukan hingga kini.
0: Saudara, demikian paket wisata religi produksi RRI Pontianak yang mengangkat sekelumit kisah tentang Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman. Masjid tua yang syarat nilai historis, mengandung filosofis tinggi, memiliki unsur semiotika dan menjadi ikon kota Katulistiwa.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris, mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tuh dengan kawan-kawan.

0: mau yang paham. Nah, sama emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu. Bahasa Indonesia. Kau ni men.
1: Ah, mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang relakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.

0: Apa pok aku sakit agak gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembung agak ke?
0: Iya ni bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni ha. InsyaAllah sakit kembung bapak berkurang.

dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bo Abang. Masih tetap bersama Bo Pi di sini. Sudah menunjukkan waktu pukul 8:13 waktu Indonesia Barat. Ya. Iyalah, tentu masih disibukkan dengan Mbok Abang yang lagi nyusun-nyusun ya, merah putih di mana-mana nih. Oke lah kalau begitu, semangat gotong royong ya kan, nyambut nuansa merah putih. Kompak warga nih terlihat dari kerja bakti, bersihkan lingkungan, pasang bendera, ngias jalan dengan umbul-umbul ya kan, gerbang supaya gak sepi. Bersatu kebersamaan warga, mempererat ya, bersihkan jalan ya kan, parit-parit, saluran air, fasilitas umum, pokoknya pasang atribut tadi itulah ya, atau mau dicat ulang, mempercantik gapura, tembok lingkungan, segala macam lah ya. Semua kembali ke RT RW-nya, kantor-kantor di sekolahan, warganya pun antusias. Aduh, bolehlah share-share ke Mbok Pit nih. Mbok Abang di sana gimana gak? Gimana, seru gak untuk nyambut nuansa hari kemerdekaan ini? Atau mungkin udah siap pada kegiatan-kegiatan lomba ya kan? Udah pada duluan ya. Aduh, untuk meriahkan. Bahkan udah ada bagi hadiah Mbok Pit. Oh, cepat ya. Sat-sat-sat-sat yang penting ada gitu ya. Untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia, kelompok peserta bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan, anak-anak. Wah, heboh. Yang heboh mak-mak ya, enggak? Antusias lah pokoknya. Saling hidupkan suasana pesta rakyat gitu, Mbak Abangnya. Di lingkungan RT, RW. Lama gak momen tahunan ya kan, jadi panitia nih wah kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, tas nyiapkan jenis perlombaan yang gak hanya nguji ketangkasan tapi ngibur gitu kan, ngocok perut penonton. Tapi ada juga yang kadang tiap tahun gak ada mopi, sepi. Wah ya kok, ya lah masing-masing lah ya. Tapi enggak gak namanya nuansa hari kemerdekaan itu kan bisa digantikan nih Mbak Abang ya, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, penuh dengan apa namanya Mbak Abang, kebersamaan tadi itulah. Enggak mesti juga mungkin ada duit lebih kerja nyumbang untuk hadiah ya kan Mbak Abang, macam-macam. Enggak ada bendera banyak yang kusam dah satu komplek Mbok Pit, ayolah ada tergerak hati, atau enggak mengisi atau mengikuti upacara bendera, bakti sosial ya kan, itu pun juga sikap kita mencintai rasa cinta tanah air kan, mempererat kebersamaan. Apalagi ada gerakan penanaman pohon, aksi hijau menanam pohon di lingkungan sekitar untuk jaga kelestarian alam, bagi-bagi sembako merah putih Mbok Pit, santunan atau kepada veteran ya kan, panti asuhan atau warga yang kurang mampu, banyak kegiatan Mbok Abang. Tidak mesti gitu kan, ada rezeki lebih, ada tenaga lebih, rezeki tidak gak ada tapi tenaga ada Mbok Pit. Jadi tergerak hati ini nak bersihkan selokan jalan, fasilitas umum di sekitaran rumah bersama tetangga dan lain-lain. Macam-macam. Ada karnaval budaya juga ya Mbak Abang ya. Pakaian-pakaian adat Nusantara, pawai-pawai keliling wilayah, macam-macam kan. Pokoknya yang juga udah pada persiapan paskibra nih, macam mana gak untuk meramaikan ya hari kemerdekaan. Pastinya persiapannya udah matang ya, buat adik-adik yang dipilih di sekolahan. Mudah-mudahanlah udah pada sehat semuanya, terutama kan latihan fisik, mental juga di digebrak itu Mbak Abangnya. Teknik-tekniknya, tata upacaranya supaya matang bagaimana, ulang. Banyak ya Mbak Abangnya. Jadi nuansa-nuansa hari kemerdekaan ini tidak hanya satu titik saja, banyak. Ya kan?
yang jualan-jualan juga. Nantilah ya Mbak Fit lah balik lagi. Ya kemana-mana pokoknya Mbak Abang tetap terus setia bersama Mbak Fit di sini di Semangat Pagi akhir pekan kita.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pang Usu.
1: Ih, macam betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, Bang.
1: Makan kau lah panasnya.
4: Kau boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.
5: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung belok di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat.

0: karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya, iya, Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Trompat FM.

0: Bulan Ramadan, makam Batu Layang menjadi satu di antara tempat bagi kaum muslimin di kota Katulistiwa untuk berziarah. Makam berada di pinggir Sungai Kapuas, tepatnya di Kelurahan Batu Layang, sekitar 7 km dari titik nol kota Pontianak. Dari penuturan juru kunci makam Muhdar Al-Qadri, terungkap bahwa di makam tersebut bersemayam para Sultan Pontianak dan satu di antaranya adalah Sultan Abdurrahman Al-Qadri, sang pendiri Kesultanan Pontianak yang wafat tahun 1808 silam.
1: Pertama Sultan Abdurrahman, Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Yusuf, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II.
0: Makam Batu Layang tergolong megah, bentuk keseluruhannya seperti sebuah pendopo. Kaligrafi berupa ukiran ayat-ayat Al-Quran pada makam menambah keindahan tersendiri bagi para pengunjung yang melakukan ziarah. Begitu pula bentuk nisan, kijing serta berbagai pahatan yang melekat pada makam yang sebagian besar bahan dasarnya berasal dari kayu belian.
1: Kalau bangunan itu dia sendiri yang bikin. Sebelum dia meninggal, dia bikin dulu. Kalau di dalam itu seperti tambaknya, nah itu ukiran dia sendiri, seperti dindingnya itu. Kalau dinding itu kan dalamnya bata merah, dilapis dengan tanah sama putih telur. Bayangkan sudah 200 lebih, tidak pandai retak. Kalau sebelum sekarang kan, dah.
0: Menurut Muhdar, biasanya makam Batu Layang paling ramai dikunjungi pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di luar itu, pada hari libur dan pada momen-momen tertentu. Pengunjung tidak hanya didominasi warga kota Katulistiwa, melainkan warga dari berbagai daerah dari Kalimantan Barat.
1: Macam-macam masing-masing punyanya. Cuma niat yang baik lah kan. Jika niat yang tidak baik, mungkin tidak dikabulkan Allah. Itu kalau satu bulan mungkin 700-800 ada. Dari Pontianak ada juga, dari luar pun ada. Malaysia, Singapura, Brunei. Malahan dari Perancis pun pernah, Inggris.
0: Seiring perjalanan waktu, daya tampung makam ternyata tak lagi mencukupi. Karena bukan hanya keluarga keraton yang dimakamkan di sini, tetapi juga kaum muslimin dari warga sekitar.
1: Tapi kalau sekarang ini dah tidak ada tempatnya lagi, sudah penuh. Kalau dulu kan sering kalau dari keraton meninggal bawa ke sini. Jadi lokasi ini sudah tidak mengizinkan lagi, tidak mencukupi lagi. Jadi seperti orang sini kan semakin bertambah. Berapalah lokasi seperti gini kan?
0: Pendengar, itulah sekelumit kisah makam Batu Layang di kota Pontianak. Satu di antara aset warisan Kesultanan Pontianak sesudah Istana Kadriah dan Masjid Jami Sultan Abdurrahman.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun Bu Abang berada, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jumpai lagi pertemuan kita kali ini tentunya di acara Ngander ya. Ngander sama siapa kita pada pagi hari ini? Tentunya Bu Abang ngander bersama narasumber yang sudah hadir di studio kita kali ini. Tentunya akan kita ajak juga pemirsa, pendengar dimanapun berada untuk interaktif ya. Silakan nanti di nomor WhatsApp kita 0811 570 0943 atau di nomor via telepon 0561 571 571 ya, berkaitan tema kita hari ini tentang soal baca buku, tulisan gitu ya, yang suka minatnya soal buku, atau ada kegalauan hati ya, curahan hati, maunya dilimpahkan di mana, dituangkan di mana gitu ya. Nah, ayo kita langsung saja menyapa narasumber kita. Sungguhlah cantik burung gelatik. Burung gelatik terbang tingginya. Inilah dia wanita-wanita cantik. Akan kita gali ilmunya. Betul enggak? Ayo perkenalkan diri dulu, silakan kakak-kakak. Dan menyapa pemirsa di rumah.
1: Halo, assalamualaikum. Ya. Selamat pagi seluruh pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Rizky Diansari. Saya Ketua Umum Kopermika Berkata. Dan rekan saya,
0: silakan dekatkan mic.
2: Nama saya Lista Wardania. Dan saya humas di Kopermika Berkata untuk periode 2026 sampai dengan 2029 ya,
1: kan? Iya, benar sekali.
0: Oke. Iya, ya. Keduanya ini bergerak fokus di Kopermeka gitu ya. Ya, mungkin banyak yang belum tahu nih, mungkin bisa perkenalkan dulu apa itu Kopermeka. Silakan Kak Dian.
1: Oke, baik, terima kasih. Jadi Kopermeka Bekate itu adalah komunitas perempuan menulis Katulistiwa Bekate yang mana berfokus pada literasi, terutama dalam kepenulisan. Dan di sini anggota-anggotanya adalah perempuan-perempuan yang memang pengen nulis, yang memang suka nulis untuk bisa berkarya sesuai dengan passionnya masing-masing, seperti itu.
0: Iya. Kalau boleh tahu, sejak tahun berapa ini Kopermeka sudah ada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat ya?
1: Ya, Kopermeka itu sudah ada sejak tahun 2019, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2019.
0: Nuansa hari kemerdekaan.
1: Iya, benar. Lagi.
0: Nggak terasa gitu ya, kayak baru kemarin. Jadi udah usia berapa ini?
1: Sekarang mungkin dari tahun 2019 hampir 7 tahun Kopermeka, Masya Allah.
0: Iya. Sepanjang perjalanannya itu apa saja yang sudah dilakukan?
1: Banyak sekali, beberapa antologi sudah launching, kemudian beberapa kegiatan kita bersama beberapa komunitas juga kolaborasi, dan yang terbaru kami akan meluncurkan antologi kami yang keenam yang bergerak di tentang lokalitas, membicarakan tentang lokalitas.
0: Itu awal inspirasinya bisa ketemu inspirasi seperti itu? Lebih ke sudut itu kenapa ini?
1: Mungkin karena keresahan terhadap penilaian PISA tahun 2018 yang melihat Indonesia itu masuk dalam kategori peringkat 71 dari 77 negara yang tingkat literasinya sangat rendah. Selain itu juga dilihat dari bagaimana nilai dari tingkat literasi di Kalimantan Barat yang hampir sangat jatuh pada saat itu, di kegiatan Alibasya kalau tidak salah, jadi nilainya sangat rendah dari 32 daerah, kita di peringkat 31, sehingga itu menjadi bentuk keresahan kami, sehingga bagaimana nih caranya supaya ini bisa teratasi, maka tercetuslah Kopermeka Bekate ini yang bertransformasi sebenarnya jadi Kopermeka dulu, awalnya Kopermeka yang diinisiasi oleh Bunda Eka Damayanti. Kemudian akhirnya seiring berjalannya waktu Kopermeka berkembang, berubah menjadi Kopermeka Bekate yang mungkin bisa dikenal di dunia literasi saat ini. Seperti itu.
0: Ya,

0: Permeka. Kepanjangan dari apa sih Kak Desta? Bisa jelasin dulu nih.
1: Kopermeka itu kepanjangan dari Komunitas Perempuan
2: Penulis
1: Katulis
2: juga berkata.
0: Oke, Komunitas Perempuan Menulis Katulistiwa.
2: Ada
0: bekatanya. Kenapa tuh ada ujung bekatanya tuh?
2: Karena biar lebih istilahnya mutlak gitu, maksudnya dalam artian kiprah kami lebih matang gitu di situ, di penulisan. Tidak hanya menulis, tapi kami benar-benar bisa menginspirasi untuk semua perempuan penulis yang ada di Kalimantan Barat.
0: Baik-baik. Sekretariatnya di mana nih ngomong-ngomong?
2: Sekretariatnya itu ada di Jalan Profesor Dr. Hamka di Aura Parfum. Dan selain itu kami juga mengadakan beberapa kegiatannya random. Misalnya ada seksi Saliha, itu ada kegiatannya biasanya tergantung dari tempatnya. Misalnya kita di kafe A, kafe B gitu. Jadi kayak nulisnya itu beda tempat gitu.
0: Itu persiapannya biasa seperti apa tuh Kak Dian? Kalau untuk misalnya mau ngumpulkan teman-teman, kesulitan tidak? Tantangannya apalah nih kalau udah di lapangan?
2: Tantangannya ya mungkin terkadang kita masih agak sedikit kesulitan untuk menjangkau teman-teman penulis perempuan yang mungkin masih malu-malu, masih. Terus tantangannya adalah kadang waktunya untuk bisa mensiasati itu gitu, tidak tepat gitu.
0: Tapi kalau berita background selama ini yang bergabung itu perempuan semua ya?
2: Perempuan semua.
0: Sudah berapa nih yang minat?
2: Untuk sekarang sudah 123 dengan anggota lama. Dan untuk pengurus sendiri itu ada 10 pengurus inti yang tergabung di situ.
0: Kalau secara pribadi boleh tahu nih, kalau Kak Dian kemarin awal mau bergabung ke Kopermeka apa nih?
2: Sebenarnya cerita sedikit Mbak, kan waktu itu saya lulus di sayembara penulisan cerita anak perbahasa daerah tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Kalimantan Barat tahun 2025. Kemudian saya ketemu sama Kak Ana. Saya melihat banyak sekali di Kopermeka penulis-penulis hebat yang ada di situ. Saya tertarik. Jadi kayaknya saya ingin nih masuk ke situ untuk mengembangkan karir saya di kepenulisan, dan akhirnya saya join di sana.
0: Berarti memang backgroundnya suka nulis. Apa lebih sudutnya lebih suka tulisan yang lebih kemana gitu?
2: Saya lebih suka tulisan yang romance, tapi di situ ada beberapa nilai-nilai psikologi, mentalnya kita kayak slice of life gitu, lebih terkait mengenai keperasaan kita gitu, ke mental gitu.
0: Emang backgroundnya Kak Dian sendiri apa nih pendidikannya kalau boleh tahu?
2: Aduh, jauh sekali udah dengan sastra. Saya jurusan pendidikan biologi. Maksudnya kan pindah sih, memang dari SMA suka sastra, jadi ada kesinambungan gitu antara sastra dan juga science.
0: Sama-sama juga nuntut ilmu kan di situ ya. Dalam arti bisa juga dipakai ya ilmu-ilmunya.
2: Iya benar.
0: Betul betul. Baik. Nah, kalau Desta gimana nih? Awal bergabung?
1: Untuk awal bergabung?
0: Iya.
1: Kan awalnya kan saya kan suka ikut kegiatan-kegiatan random gitu. Itu di luar Kopermeka. Dan beberapa kali ketemu di acara yang sama gitu.
0: Iya.
1: Dengan acara Kopermeka. Nah, melihat nih awalnya saya kenalnya dengan Umi. Dengan dah saya ikut itu komunitas kan kok kayak tertarik. Kok kayak tertarik banget gitu kan, pengen gabung di komunitas ini. Dan kebetulan ditawarin juga, ayo dong gabung di sini.
0: Kalau Desta boleh tahu backgroundnya masih sekolah atau apa ya?
1: Udah lulus 2 tahun yang lalu.
0: Oh, 2 tahun yang lalu, sama juga suka nulis.
1: Emang latar belakangnya emang suka nulis, tapi nulisnya itu lebih ke kutes-kutes gitu dan nulis random tentang quarter life crisis gitu.
0: Oke. Pernah juara-juara lomba?
1: Kalau juara sastra puisi.
0: Oke.
1: Puisi, cerpen gitu kan, pantun.
0: Oh, udah pernah karya-karyanya di apa namanya? Sebarluaskan barangkali?
1: Belum.
0: Oke.
1: Kemarin 2024 itu sempat menerbitkan satu buku yang berjudul Asa untuk Bimantara itu. Nah, itu buku tentang motivasi-motivasi untuk orang anak-anak seumuran saya untuk motivasi supaya mereka itu semangat untuk menjalankan hidup.
0: Oke. Desa usianya berapa ini?
1: 20 tahun.
0: 20 tahun. Kak Dian?
3: 29.
0: Oh, jauh ya. Iya, tapi pastinya dari usia itu bisa kita tahu survei di lapangan itu seperti apa lebih gitu sekali. Kak Dian ya. Lebih banyak mana Kak Dian peminatnya nih kalau dilihat?
2: Untuk sekarang sih masih istilahnya banyak sih, masih campuran, tapi yang lebih tertarik itu adalah ibu-ibu. Kemudian ada beberapa Gen Z juga, tapi kami berupaya untuk bisa menjangkau seluruh kalangan gitu, karena istilahnya menulis ini adalah sesuatu
0: siapapun bisa ya, gitu
2: benar,
0: ya. Baik, tidak perlu ada tekniknya, belajarnya dulu. Biasa kan mungkin learning by doing ya. Saat belajar tiba-tiba dapat ilmu begitu ya. Kalau tidak bergerak mungkin belum tahu ya.
2: Iya benar.
0: Hasilnya seperti apa? Biasa mungkin apakah seperti itu? Kalau diperhatikan tuh. Kadang ibu-ibu ini mungkin ada potensi ya. Ibu-ibu yang rumah tangga sebenarnya.
2: Iya benar, sekali.
0: Iya.
2: Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di lapangan sekarang ini kan banyak sekali perempuan sebenarnya punya potensi, tapi mereka tidak takut untuk bisa meng-up potensi itu. Dan saya terusnya sangat senang sekali melihat antusias dari beberapa ibu-ibu rumah tangga yang memang mereka mau berkarya di tengah kesibukan yang sangat padat seperti itu.
0: Kalau kita lihat tema hari ini kan mengubah krisis identitas menjadi karya nyata melalui buku dan komunitas gitu ya Kak Dian dan Desta. Nah ini kalau dilihat apa sih yang dimaksud dengan krisis identitas begitu ya, yang buat tadi fase-fase kehidupan khusus perempuan nih. Ini nih mengalami ya curahan hati lah gitu ya. Ini bisakah dituangkan dalam koper mereka semua ini?
2: Tentu saja sebenarnya bisa. Dan koper mereka adalah wadah untuk bisa mengatasi hal tersebut sebagai ekosistem dan wadah berkembang bagi teman-teman yang mungkin mengalami krisis identitas, karena memang tidak bisa kita pungkiri bahwa krisis identitas itu benar-benar sangat berpengaruh besar terhadap diri kita. Kalau memang tidak diatasi, tentunya itu akan sangat berbahaya dampaknya.
0: Iya. Apa yang lebih dampaknya ke depan, krisis identitas apa yang lebih harus kita ini nih sehatkan lagi?
2: Yang pastinya yang paling nampak itu dari krisis identitas adalah bagaimana kita meragukan diri kita sendiri. Itu
0: tidak pede ya, tidak percaya diri.
2: Iya, kemudian lihat dunia sosial media dan lingkungan sekitar yang menekan kita gitu untuk istilahnya, yuk kamu kok kayak gini gitu, kenapa nggak sama dengan orang lain gitu. Nah itu perlu diuraikan melalui tulisan.
0: Biar plong ya. Kalau Desta memang ada teknik-teknik sendiri ya. Kalau untuk menulis, nah, mungkin untuk jiwa-jiwa anak muda Gen Z gitu ya, supaya mungkin ada yang juga suka tapi ada ketakutan. Nah, ini gimana? Mungkin bisa berbagi nih untuk Desta.
1: Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi itu nulis aja, ngalir aja gitu. Mau apapun endingnya, ya itu tulisan saya. Tapi setidaknya kita udah mengeluarkan isi hati kita gitu. Kita udah plong gitu. Sebenarnya gak ada teknik-teknik tertentu sih ya. Mau enggaknya kita aja menulis gitu.
0: Apakah juga harus ada referensi buku-buku yang bisa menjadi wawasan untuk apa namanya dari tulisan tren-tren terkini seperti apa supaya bisa dikonsumsi oleh teman-teman Gen Z ini, bukan banyak bahasa-bahasa gaul gitu ya sekarang ya, betul nggak? Apa harus utamakan bahasa daerah khusus kita di Kota Pontianak? Biasanya gaya tulisannya seperti apa kalau milik Desta?
1: Bahasa Indonesia untuk dari beberapa yang saya lihat dan saya temukan itu, kalau untuk buku-buku seperti itu, buku-buku motivasi itu kebanyakan menggunakan bahasa Indonesia dan masih minim menggunakan bahasa daerah. Mungkin nanti bisa untuk kami Kopermeka itu membuka bagi apa, misalnya anak-anak muda yang mau menulis, mengeluarkan isi hati mereka tapi lewat bahasa, mungkin bahasa kita gitu, itu kita sangat welcome gitu.
0: Ya mungkin biasa kalau dari bahasanya dia itu apa namanya, dia menterjemahkan gitu ya dalam kehidupan dia ini yang dialami begitu ya, bisa ditangkap tidak dengan yang apa namanya, bisa dikonsumsi oleh orang luar gitu. Mungkin apakah itu menjadi kendala Kak Dian misalnya kalau pakai bahasa daerah lokal?
2: Sebenarnya tidak ada kendala sih, menurut saya secara tidak ada kendala, hanya saja mungkin di sini banyak yang takut-takut. Maka dari itu sebenarnya menulis itu menurut saya adalah bisa menggunakan semua bahasa. Jangan takut untuk mengekspresikan, hanya butuh niat saja sebenarnya.
0: Kadian tadi Kadian bilang kan pengalaman Kadian melihat kalau di survei gitu ya, ibu-ibu itu misalnya, atau ibu atau kaum perempuan semua ya, abang di mana pun berada, ketidakpedean, keragu-raguan gitu ya, atau apa namanya, kurang perhatian dan lain sebagainya. Apakah lewat karya tulis itu yang bisa mengubah mereka?
2: Ya bisa. Karena disitulah tempat mereka mencurahkan benang kusut lah ibaratnya. Kalau misalnya ada keraguan, kekhawatiran, jadi dengan tulisan itu dia bisa lebih kayak okay, sudah pelong nih. Mungkin malah lebih bagusnya adalah ketika tulisan itu bisa menjadi karya yang tentunya akan membesarkan nama mereka seperti itu.
0: Tidak mesti mereka punya background penulis.
2: Ya, benar.
0: Iya. Gimana Desta? Kalau di teman-teman Gen Z-nya Desta diajak tidak ini?
1: Kebetulan kebanyakan teman-teman saya itu latar belakangnya juga penulis, jadi sama-sama support, sama-sama menulis gitu.
0: Satu visi misi ya. Bagi mereka-mereka ini untuk membuka potensi mereka, mungkin sebenarnya suka nulis atau tadi ada masalah apa gitu ya, kemudian untuk menuangkannya. Ini cara ajakan, cara ajakan teman-teman Gen Z itu biasa pakai apa tuh, media sosial apa, apakah ini memang sangat efektif kalau Desta?
1: Sebenarnya kalau kita untuk mengajak teman-teman sekarang kan, apalagi di era digital ini kan udah luas banget kan. Mungkin bisa lewat dari beberapa cara gitu kan. Dan bisa dari TikTok, bisa dari Instagram, atau bisa dari aplikasi-aplikasi nulis juga bisa gitu.
0: Apakah itu sudah dilakukan Desta?
1: Saya kalau untuk nulis biasanya di Wattpad. Di Wattpad. Cuman sekarang udah agak jarang karena udah sibuk dengan
0: Kopermeka. Emang diterbitkan ya Kak Dian kalau di Kopermeka karya-karya teman-teman ini?
2: Iya, karena kita ada beberapa proyek antologi tuh. Jadi proyek antologi itu adalah proyek nulis bareng, kemudian nanti karyanya itu akan diterbitkan, dilaunchingkan gitu. Nah, untuk program terbaru kami itu ada Aksara Lab, nantinya produk yang dikeluarkan itu bukan bentuk antologi yang misalnya di dalamnya itu kan banyak sekali karya dari semua orang kan. Tapi ini berharapnya nanti endingnya adalah satu buku yang untuk masing-masing gitu. Jadi mereka yang ikut di Aksara Lab ini, mereka selama misalnya dari Agustus, kami insya Allah mau launchingnya September ini, nanti akhirnya itu di Desember itu nanti ada output berupa buku pribadi yang nantinya mungkin bisa dipegang, dipajang, dan mungkin bisa jadi sebuah karya yang jadi awal fase mereka untuk bangkit gitu, bagi yang mengalami perasaan-perasaan yang gak enak tadi seperti itu.
0: Produk Sara Lab, apa itu?
2: Aksara Lab.
0: Aksara Lab, iya. Apa itu Kak? Mungkin bisa dilengkapi infonya.
2: Aksara Lab ini sekedar info, jadi adalah bagian dari kegiatan Koper Mekah Bakata di segmen Saliha, di mana nanti itu pertemuan yang kami lakukan itu adalah menulis on the spot, menulis di langsung gitu. Jadi kan kadang kalau Nongki kan kita lebih banyaknya kadang-kadang diskusi. Jadi kami ingin membuat terobosan bahwa menulis nongkrong itu ya kita bisa sambil nulis secara langsung, dan di situ juga tidak hanya menulis, kami juga akan ada coaching yang dilakukan selama sebulan itu 2 minggu sekali. Nah, nanti coachingnya sesuai dengan materi kepenulisan, di mana nanti sambil menyelam minum air, dikasih materi juga sambil menulis, setidaknya satu pertemuan bisa 1 atau 2 bab. Akhirnya nanti sampailah di Desember, kalau misalnya selesai 10 bab langsung launching buku, kita buatkan buku, langsung terbitkan buku. Seperti itu.
0: Emang selama ini bagi mungkin baru pemula gitu ya, baru penulis, apakah memang di Koper Mekah ada coachnya atau gurunya yang memang mendampingi dulu nih supaya mereka pak awal-awalnya nanti lama-lama kan ala bisa karena biasa ya dengan sendirinya gitu. Apakah memang awal didampingi dulu?
2: Iya, alhamdulillah di Koper Mekah rata-rata banyak sekali penulis profesional perempuan yang memang sudah sesuai dengan kualifikasinya, dan di penulis pemula tadi dapatkan ilmu dari mereka, jadi di coaching dulu.
0: Berapa lama itu?
2: Tergantung dari apa ke
0: individunya masing-masing. Oh iya iya iya, baik baik tuh. Jadi jangan takut dan jangan ragu ya pendengar, penonton dimanapun berada, di Koper Mekah itu ada gurunya. Kalaupun memang gaya-gaya tulisannya misalnya, takutnya kan sekarang yang nerima apa namanya agak vulgar kalimatnya ya, atau apaan, apakah itu memang juga nanti ada pengeditan atau gimana biasanya?
2: Iya ada. Ada, jadi kan takutnya nanti yang membaca juga
0: ada yang kalangan anak-anak gitu ya.
2: Seperti itu, jadi takutnya ada salah persepsi. Jadi maka sebelum tulisan itu diterbitkan, kita akan sunting dulu. Seperti itu.
0: Iya iya iya. Apalagi proses yang sampai apa namanya menjadi buku itu Kak biasanya?
2: Paling kita nanti tulis, self editing, kemudian nanti akan di self editing lagi sama penerbit, kemudian langsung launching. Dan aman sih kita untuk prosesnya sampai situ aja.
0: Kadang kalau kadang secara pribadi itu biasa berapa lama tuh Kak dalam proses awal menulis sampai jadi buku?
2: Kalau saya
0: cari inspirasinya lama nggak?
2: Saya biasanya cari inspirasi dari lingkungan sekitar, apa yang saya lihat. Misalnya saya lihat yang ada di sini dinding. Kadang-kadang saya bikin dinding itu.
0: Bisa juga jadi ya?
2: Iya.
0: Wih, jadi mantap. Oh iya iya. Yang tadi dibilangkan analogi itu Kak, itu lebih kemana tuh?
2: Yang antologi.
0: Antologi itu.
2: Itu lebih ke buku kumpulan cerita yang dibukukan dan ditulis oleh kumpulan orang.
0: Iya.
2: Dimana nanti itu kayak kemarin di launching antologi kelima itu tentang permainan rakyat tradisional, dimana itu ceritanya tentang beberapa penulis yang menuliskan tentang tulisan cerita permainan tradisional di seluruh Kalimantan Barat. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Ada bawa contohnya? Sayang sekali ya. Tapi bisa dilihat di mana nih bagi pendengar penonton yang ingin tahu lebih banyak ya karya-karya di Koper Mekah itu apa saja? Silakan.
2: Kalau misalnya pengen lihat kegiatan dan juga karya dari Koper Mekah Bekata, bisa langsung follow Instagram kami di Koper Mekah _ Bekata. Di situ banyak sekali kegiatan yang teman-teman bisa lihat, keseruan-keseruan kami seperti itu.
0: Ya, udah ada hasilnya ya.
2: Oke,
0: oke. Okay, okay. Ini untuk ke depan ada kegiatan apa lagi nih?
2: Insya Allah Sara Lab ini, kemudian kami juga akan melakukan kegiatan Jalika. dan sama sekolah insyaallah
0: dalam waktu dekat ini ya. Kita jeda dulu sesaat, nanti kita sambung lagi. Silakan Bapak Abang yang ingin bergabung di via telepon, silakan di 0561571571 nya atau di via WA ya di 0811570043, atau juga Bapak Abang bisa gabung di YouTube kita ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di situ, nanti kita akan bacakan. Sesaat lagi kami kembali usai jeda berikut ini, jangan kemana-mana.
4: Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baik, dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang. Kembali lagi masih bersama kami di sini di Ngander RRI Program 4 Pontianak ya. Tadi sekilas paruh waktu sudah kita jelaskan ya, teman-teman kita ada Kak Dian dan juga Desta yang mana sudah menjelaskan tentang Kopermeka Komunitas
2: Perempuan Menulis Katulistiwa Berkata.
1: Nah, itu dia. Udah banyak karya-karyanya. Oh, pokoknya bahasanya bukan alis sembarang alis. Alis ini bervariasi. Ayo kita menulis, ya kan? Menulis yang penuh inspirasi. Betul nggak, Kak Dian? Terutama untuk emak-emak nih kan, ya perempuan-perempuan muda, remaja putri, ya. Semua pun ini tertampung. Ada curahan hati, ada ketegangan, ada kegalauan. Tadi sudah disampaikan keadaan berbagai macam lah ya, tapi bisa dicurahkan lewat tulisan dan itu katanya bisa ngefek dan menjadi terapi istilahnya. Ini contoh bukti-buktinya, ini baru dua orang wanita cantik, bakal nanti ya ada rolling ya kayak ya, bisa bergantian teman-teman wanita lainnya ya, dari Kopermeka untuk berkunjung ke studio dan terus memberikan inspirasi. Tapi Kak Dian, selama ini pengalaman apa nih Kak Dian dari yang dari Kopermeka tadi dapat dari inspirasi lingkungan gitu ya. Apalagi nih Kak, pengalaman-pengalaman lain sampai apa menjadi buku gitu ya, dari inspirasi orang lain, dari kisah Kak. Nah, ini bisa diceritakan?
2: Iya. Sebenarnya untuk menulis itu biasanya dari pengalaman pribadi juga bisa. Dan juga mungkin dari beberapa kejadian yang dialami oleh orang sekitar. Kalau saya pribadi, saya menulis biasanya melihat dari kejadian orang-orang sekitar, kemudian saya tuangkan dalam bentuk tulisan, di mana kadang-kadang juga itu sangat efek sekali di saya jika memang misalnya ada perasaan dari orang yang juga sebenarnya sama dengan kita, keluar semuanya di situ. Dan itu walaupun memang sebenarnya tidak berpengaruh besar, tapi istilahnya ada nih kayak, oh sepakunya udah selesai gitu perasaan kita ketika menulis gitu. Karena menulis tuh menurut saya ibarat mengurai benang kusut. Kalau misalnya benang-benangnya itu tidak di urai, makin kusut ya makin susah kita, makin nggak bisa terurai gitu. Maka dengan kita menulis satu persatu, kita perbaiki apa yang istilahnya kurang dalam diri kita, apa yang ada yang kurang, ini yang kotor-kotor ini gitu, dari menulis gitu.
1: Baik. Tapi dari yang teman-teman sudah bergabung gitu ya, dari komunitas Kopermeka ini, mereka menyuarakan apa gitu kalian?
2: Lebih ke tentang hati, kemudian tentang lingkungan sekitar, kemudian tentang problematik keadaan lah yang terjadi di dunia nyata sih, seperti itu. Dan biasanya ada yang bus puisi, kemudian bus cerita anak juga, yang memang beberapa anggota kita juga memiliki spesifikasi atau kualifikasi yang berbeda terkait dengan kepenulisan gitu. Ada yang suka di puisi, mereka menulis puisi. Ada yang suka dengan cerita anak, banyak cerita anak ditulis. Ada yang buku ditulis. Jadi tergantung dari passion masing-masing.
1: Passionnya ya, masih kemampuan mereka juga ya.
2: Benar.
1: Ya, Desa ingin menambahkan, silakan.
3: Mungkin di antologi yang mau launching nanti itu antologinya itu diangkat dari, kan kemarin kan kita ada ngadakan JJS ya, jalan-jalan. Nah, jadi tuh jalan-jalan ngelihat sejarah sekitaran
1: JJS, jalan-jalan santai.
3: JJKJS.
1: Oh gitu.
3: Jadi itu ngelihat sejarah-sejarah di pesisir sungai-sungai gitu. Kemarin itu kita jalan dari nyisir jalan satu-satu. Nah, kita mengambil atau mengangkat kisah itu dari situ.
1: Iya benar. Iya, di mana tuh lokasinya?
3: Di Pasar Tengah, kita belok sampai ke Peko. Terus
2: di Danau Seribu sekitar situ kita.
1: Oh, seperti apa sih, telusur ini ya?
2: Telusur kota.
1: Telusur kota. pakai kendaraan apa?
3: Jalan kaki.
1: Jalan kaki.
3: Terus kita menuju.
1: Seru ya. Ramai-ramai gitu ya.
3: Kita juga dikasih kesempatan untuk menggunakan oplet.
1: Masih ada?
3: Masih.
1: Oh, ya ini di charter ceritanya nih.
3: Iya.
1: Ramai-ramai.
3: Ya.
1: Oh, terus
3: ke Ayani.
1: Langsung ke Ayani ke
3: Bambu Runcing.
1: Bambu Runcing. Oh, iya iya. Di situ mereka-mereka tuh didatangkan lihat spot-spot seperti itu agar mereka dapat inspirasi.
3: Iya.
1: Nah, terus dibuat tulisan.
2: Iya.
1: Oh. Cepat mana tuh, Kak? Biasanya tuh. Lebih cepat lihat objek atau atau hanya imajinasi gitu ya. Kalau memang mau memudahkan mereka untuk nulis itu biasanya
3: objek sih. Lihat langsung apa yang kan biasa kan orang kan terinspirasi menulis itu dari apa yang dia lihat langsung gitu. Jadi setelah kita melihat langsung itu kayak memori kita itu langsung
1: ingat ya. Oh iya, baik-baik. Kan banyak yang bilang yang penting nulis dulu gitu kan, soal alurnya nanti aja atau misalnya apa gitu ya. Lebih ke mana kalau Desta?
3: Tergantung. Apa yang kita tulis sih sebenarnya? Kalau kita ingin menulis isu sosial, mungkin dari gambaran kita aja itu udah tahu karena kan kita udah terekam di otak bawah sadar kita kan sekeliling kita itu gimana. Jadi tanpa kita melihat langsung pun kita bisa nulis aja terus gitu. Tapi kalau kita pengen ngelihat sejarah, mungkin mau nulis sejarah ya, kita akan menelusuri itu dulu, mencari tahu dulu apa sih itu gitu, baru kita bisa menulis gitu.
1: Oke, iya, iya. Tapi kan tadi yang disampaikan Desta itu lebih banyak ke quote-quote sebenarnya. Tuh ada nggak yang ingat dan bisa disampaikan ini? Tapi sebelumnya kita angkat telepon dulu ya. Halo, Gander.
4: Halo.
1: Iya, ya. Gander. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu dengan siapa?
4: Dari mana situ, Lola? Tubuh.
1: Oh, Mak Anjang Siti. Mak Anjang Siti ada dua wanita cantik ini.
4: Mau kenalan.
1: Iya, silakan. Ada Kak Dion sama Kak Desta nih.
2: Assalamualaikum, Ibu.
1: Mak Anjang.
4: Itu memang kalau ada olah-olah ini banyak ke KM masuk kadang-kadang sampai 40 hari gitu.
1: Olah-olah memang daerah mana tuh, Mak Anjang?
4: Alak-alak kubu ini tempat manjang nih, namanya Dusun Pelita.
1: Dusun Pelita, Kak, udah pernah sana.
4: Kadang
1: Dusun Pelita dan Buburaya
4: KKN, manjang pun awam gak nih, gak tau nyebut biasa magang gitu orang kan. Ramai di sini itu nih.
1: Oh, biasa masuk teman-teman KKL ya. Dari teman-teman mahasiswa-mahasiswa.
4: Ada emang rumah kosong tuh dikontrakin gitu kan. Biasa manjang mulai lauk so. Bikin-bikinkan sayur, sayur pecah ubi, sayur kenadi.
1: Manjang, suka nulis gak, Manjang?
4: Itu lah Mbak Pit kan gitu. Memang kalau ilmu Mbak Pit, kalau cuma kita dengar atau orang masuk telinga kanan keluar telinga kiri,
1: jadi sesaat aja.
4: Kita menulis Mbak Pit, kita menulis membantu, kita menulis salah Mbak Pit. Tanam dalam hati kita, Bapit.
1: Betul. Jadi apa?
4: Kalau kita punya ilmu itu hanya kita orang tu, hanya kita dengar, tidak tak bisa nyimpan.
1: Tidak ada
4: tanam dalam hati. Kalau berak-berak ni, kalau masalah pendidikan agama tu masih jauh.
1: Iya.
4: Belum ada ibu-ibu ni masih banyak awam gitu kan. Apa nama itu tentang sholat belum tahu dengan kauli teli dengan jadi kayaknya itu sholatnya itu tidak cuma minah gitu karena pendidikan guru-guru untuk apa membina ibu-ibu itu tidak ada kalau manjang dulu orang tua-tua dulu
1: kalau boleh tahu manjang ibu-ibu perempuan di sana gimana Kalau pendidikannya, ya, pendidikannya
4: kita,
1: lebih.
4: Panjang, kita dosen dinas itu tapi, tapi kan kita hanya ibu-ibu kan beda kan.
1: Iya iya iya.
4: Jadi itulah panjang asuh ibu-ibu itu.
1: Iya iya baik baik. Makasih banyak panjang.
4: Iya. Ya, ya. Kalau mahasiswa memang sering masuk ini kalau bikin-bikin pal sejak yang gitu kan
1: ini mah anjang
4: kalau yang laki-laki mah anjang-anjang ambil kayu gitu.
1: Iya iya iya. Mudah-mudahan panjang ya nanti dari Kak Gigi
4: pemerintahkan.
1: Iya. Iya, terima kasih panjang sehat selalu.
4: Ya, sehat selalu semuanya.
1: Terima kasih.
4: Kirim thank you.
1: Iya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau dari curahan hati ya, dari Mbak Anjang Siti itu inginnya mungkin ada pernah didatangi gitu ya. Iya, karena tadi ibu pendidikan kurang ya. Iya, kalau diberikan ilmu pasti ibu-ibu ini suka ya kan. Cuma itulah kalau apa ibaratnya kalau ngukir di batu kan iya, cepat betul, ingatnya ya. Tapi ini ngukir di atas air masuk sebentar hilangnya cepat ya.
2: Mungkin bisa jadi salah satu destinasi untuk jalika kita di
1: betul ya kak ya. Daerah dusun ya kak ya di sana ya. Baik baik. Itu biasa gimana kak? Kalau di daerah-daerah pernah didatangi atau gimana pendekatannya nih ke ibu-ibu kalau di daerah-daerah di dusun di iyalah seperti yang disampaikan Mak Anjang tadi.
2: Untuk kegiatan jalika itu kita pernah
1: jalika itu apa tuh kak?
2: Jalan-jalan bersama koper mereka.
1: Oh.
2: Jadi kita pergi ke beberapa tempat kayak destinasi juga sambil juga di situ mungkin bisa setelahnya memberikan edukasi kepada masyarakat di sana gitu. Jadi kemudian kita ke lapak kedai ya. Salah tuh pernah. Tapi itu perusahaan yang sebelumnya gitu dan untuk dia pengurusan sekarang ini kita masih baru dan masih ingin merancang program tersebut nanti mau kemana dan alhamdulillahnya Anjang tadi telepon itu ada sedikit inspirasi. Iya inspirasi bagi kami nanti insyaallah nanti kami akan apa berembuk dengan anggota yang lain untuk bisa ke situ gitu.
1: Iya iya kak biasanya kalau bisa jadi tulisan itu memang harus survei ke tempat dulu observasi gitu ya atau gimana kak biasanya kalau untuk melengkapi data gitu apakah perlu
2: itu sebenarnya perlu karena menulis walaupun misalnya itu fiksi yang kayak novel-novel gitu kayak cerita romans itu kan tentu ada alur tempat waktu dan akan sangat menarik sekali kalau memang cerita yang dituliskan itu sesuai dengan fakta maka kita perlu survei terlebih dahulu agar misalnya pembaca tuh misalnya udah pernah pergi tempat itu ceritanya memang alurnya di tempat itu jadi kayak benar-benar feelnya tuh dapat gitu ketika membacakannya seperti itu
1: apa adanya gitu ya baik baik oke silakan kalau Desta gimana nih kalau misalnya ada teman-teman juga ya yang di pelosok-pelosok nah walaupun sudah di era digital kan saat ini ya nah tapi kan supaya berdampak ke mereka tuh gimana tuh pendekatannya
3: turun ke lapangan kita mungkin bisa lewat sharing lewat cerita pendekatannya biasakan mereka anak-anak muda itu takut untuk cerita untuk kesembarangan orang karena kalau mereka cerita
1: tertutup
3: itu
1: ya rahasia
3: sebenarnya mereka bukan takut cerita tapi takut dihakimi
1: dibullying
3: iya karena kan kita hidup di era literasi digital gitu kan dimana apa-apa itu sesuai standar TikTok sesuai standar media sosial gitu.
1: Iya. Oh, jadi itu apa namanya?
3: Ya, itu yang membuat mereka tertutup. Jadi kita melakukan pendekatan, mungkin kita bisa sharing, kita semangatin dia aja gitu tanpa kita menghakimi dia gitu. Karena tuh orang yang berada di posisi itu sebenarnya tuh bukan untuk
1: dijauhi ya.
3: Enggak, kita enggak perlu menjawab dia gitu kita dengerin aja di situ dia juga udah bisa plong sebenarnya
1: kita mendengarkan isi hati dia ya udah bersuara tuh udah senang ya contohnya apa tuh kalimat yang pernah tadi ya yang sampai kita sempat jeda dulu tadi yang bisa memberi motivasi ke tulisan-tulisan apa yang biasanya dibuat Desta
3: kutusnya mungkin jangan mengikuti standar di era literasi digital, tetap jadi diri sendiri, tetap jadi yang berdampak untuk diri sendiri, dan jangan demi menghidupkan ekspektasi media sosial, demi teman-teman, demi dikawan gitu, kita jauh dari diri kita sendiri.
1: Iya, baik kok. Kak Dian, apa nih pesan yang mungkin bisa disampaikan begitu ya untuk kaum perempuan agar tidak terjadi krisis identitas tadi?
2: Kalau dari saya, intinya hidup itu kita yang kendalikan. Kalau kita bisa menerima apapun yang terjadi, insya Allah semuanya akan aman. Jadi apapun penilaian orang, standar hidup orang, itu tidak akan mempengaruhi hidup kita. Jadi belajar untuk menerima. Dan kalau misalnya keterkaitannya dengan kepenulisan dan juga buku, ada satu kata-kata yang sangat ngena sekali dari bapak saya. Kebetulan bapak saya adalah seorang kutu buku, dan bapak saya bilang seperti ini. Kamu sebagai seorang perempuan, kalau kamu beli bedak, kalau kamu beli makanan, kalau kamu beli baju, itu semuanya akan habis. Tapi kalau buku, dia akan abadi di kepala kamu, di kepribadian kamu, dan juga dia akan abadi kalau kamu rawat. Dia akan jadi barang yang tidak akan bisa hilang sampai nanti, bahkan sampai anak cucu kamu gitu. Jadi bapak saya usahakan jadi perempuan yang sangat mencintai buku seperti itu. Itu aja sih.
1: Baik, berarti support system ya, dari lingkungan rumah
2: itu sangat penting sekali.
1: Sangat penting sekali. Desta juga gitu di rumah?
3: Kebetulan kalau di rumah saya sendiri sih yang suka buku, dan orang tua saya itu
1: support. Dalam artian kan beli buku gitu kan, pakai biaya segala macam ya, itu juga termasuk lah ya, salah satu mendukung. Baik. Terus cara membiasakannya mungkin ya untuk anak-anak era digital sekarang ini, generasi muda nih. Nih Kak Dian, gimana supaya tadi ya, kalau memang mendukung ya kan orang tuanya. Kalau tidak, misalnya kan hanya anaknya saja karena udah tahu nih dengan koper mereka, tapi enggak didukung dengan mungkin biaya untuk pembelian buku dan sebagainya. Dengan cara apa nih Kak?
2: Kalau di koper mereka tidak ada biaya apapun yang bisa kita istilahnya keluarin untuk setiap pertemuan, tapi paling-paling datang saja ke pertemuan kami yang diadakan setiap 2 minggu sekali gitu.
1: Jadi 2 minggu sekali ya Kak. Oke. Ya, jadi bebas ya. Dari situlah tempatnya, wadah. Untuk tadilah yang apa namanya, ada masalah problem apa gitu ya. Untuk yang masalah krisis identitas ya. Ngobatinya dengan tulisan. Mungkin terakhir harapannya nih untuk Desta barangkali ya, kepada seluruh pendengar dan penonton di rumah agar apa namanya bisa terus berkembang lah ya dalam budaya literasi di Indonesia ini, khususnya melalui peran komunitas perempuan dalam mencetak ya penulis buku di Komer PK ini. Silakan.
3: Harapan saya jangan pernah mudah terpengaruh oleh omongan orang, jangan mudah terpengaruh oleh hasutan media sosial yang mungkin sekarang lagi marak-maraknya ya. Tetap jadi pribadi untuk diri sendiri, tetap untuk jadi super system untuk diri sendiri, karena kalau bukan diri kita sendiri yang nyemangatin kita, siapa lagi gitu.
1: Oke, Kak Dian, apa nih kata kuncinya?
2: Kata kuncinya jangan takut menulis, dan jangan menunggu waktu untuk menulis, karena kita lah yang memulai, bukan waktu yang memulai. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Dian. Terima kasih Desta.
2: Terima kasih.
1: Ya, sudah berbagi ilmunya buat kita, dan ayo kalau belum mulai dari sekarang, kapan lagi? Ya kan? Benar. Nah, Koper Mereka sudah memberikan wadahnya, sudah membuktikan juga gitu ya, karya-karyanya sudah disebarluaskan. Jadi yang pemula nih, baru-baru mau mulai, jangan takut ya, jangan habiskan waktu sia-sia gitu ya. Manfaatkan waktu yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan untuk hari ini, dan kita aturkan terima kasih juga sudah pada bergabung di via WA maupun via telepon. Ini masih malu-malu ya kan, banyak yang chat-chat saja, tapi semua mendukung ini ya Kak ya, untuk kegiatan Koper Mekanya. Iya, baiklah, abis ini mau ke jalan ke kota Mekah, mau beli apa? Beli sop babat ya. Koper Meka hebat. Terima kasih, sampai jumpa Kak. Sampai jumpa juga untuk pendengar pemirsa dimanapun berada. Kita sudahi untuk Ngander edisi siar hari ini, Sabtu akhir pekan di 1 Agustus 2026. Merdeka. Sampai jumpa.
0: Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Allah menjeni rahmatan wasanurin akbar wa maj'al kabrahu haudatan.
6: Lantunan surah Yasin terdengar sayup dari sebuah bukit yang rimbun dengan berbagai pepohonan di kiri kanan. Seorang pria tampak duduk bersila di depan salah satu makam membaca surah dan memanjatkan doa. Itulah Gusti Amar, penjaga makam Opu Daeng Manambon, situs ketiga Kesultanan Mempawah setelah Istana Amantubillah dan Masjid Jamiatul Khair.

0: Opu Daeng Manambun berada di Dusun Sebukit Rama, Desa Pasir, sekitar 10 km dari Kota Mempawah. Menurut Gusti Amar, makam kerap dikunjungi, baik oleh para peziarah maupun mereka yang ingin mengetahui secara lengkap riwayat Opu Daeng Manambun melalui beberapa bukti peninggalannya yang masih tersisa. Kunjungan paling ramai terjadi saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, terlebih di hari lahirnya Opu yang ditandai dengan perayaan Robo-Robo.
1: Setiap hari Jumat, Minggu, ramailah orang datang lah. Bulan suci Ramadan ya, adalah bulan Maulud, itu dah ramai semua orang Islam ya. Jadi yang dari Brunei, Darussalam, dari Malaysia, mohon bangsit lah, mohon doa restu lah, mohon karamah lah. Untuk berkah ya lah, menang jasa.

0: Islam sekaligus Raja Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Seperti penuturan Gusti Amar, meskipun memperlakukan syariat Islam, namun selama memerintah mulai tahun 1740 hingga 1761, Daeng Manambon sangat toleran terhadap masyarakat yang menganut agama lain.
1: Sebenarnya Manambon ini kerajaan kan masih agama Hindu. Patih Bantar itu kan Siliniang kan agama masih agama Hindu. Dan dia itu hukumnya hukum adat. Setelah Manambon ini, jadi hukum itu diganti hukum syara, hukum Islam. Asalnya dia mantau di Kamboja, Vietnam, Thailand. Sampai di Johor, mantuk setan Johor. Dia suka membantu orang lemah lah gitu. Jadi setan Johor, kelahi pang saudara itu juga mantuk. Setelah itu, setan Muhammad Jainuddin di Tapang, pang saudara dengan Pangeran Agung, dapat dikandaikan oleh Pulis Nambon. Pulis Nambon ini, kawin dengan anak Sultan Muhammad Jainuddin di Tapang.

0: Letak makam yang berada di atas bukit memang menjadi keunikan tersendiri. Untuk menuju makam, pengunjung harus menaiki dan menapak 256 anak tangga. Daeng Manambon memang memilih sendiri lokasi tersebut sebagai makam dengan pemaknaan secara teologis.
1: Islah permintaan dia. Karena di atas bukit itu artikannya islahnya kalau keyakinan orang dulu kan artinya wahyu itu datang di atas. Alhamdulillah datang di atas. Wahyu kan Nabi Alhamdulillah. Maka dia di atas bukit. Maka orang itu selalu diijabah. Nah, ada amanah dia memang. Okay. Dan bukit ini tempat pertemuan wali-wali Allah. Bukit ramah dia tadi. Musyawarah kumpul di sini lah di atas bukitnya.

0: Makam Daeng Manambon yang wafat tahun 1763 Masehi berada dalam suatu bangunan khusus dan ditutup dengan kelambu berwarna kuning. Sementara di atas pusara ditopang dengan 9 pilar berwarna kuning yang dinamakan Waris 9. Di sampingnya terdapat makam Syaikh Muhammad Soleh, Mufti Kesultanan Mempawah yang berasal dari negeri Hadramaut.
1: Tiga makam nasional perempuan. Pukul Daeng Manambon, Syekh Muhammad Saleh, Putri Ayu, Patih Gantar, Pangekam, Gantar Alam, Mangkubumi. Daeng Manambon lah yang pertama. Sama inilah, Patih Gantar. Patih Gantar ini lah ya. Sidin yang ini kan kajian Majapahit loh. Satu yang tadi satu dato. Sadin yang satu turunan dari Majapahit. Jaya yang Majapahit kan kajian Hayam Buruk. Itulah dia menyebar tuh. Sampai di sini apa? Dia berkirakan 1300 60 lah.

0: Di bagian dalam bangunan makam juga terdapat replika kapal yang terbuat dari bambu dan kayu. Menurut cerita turun-temurun, kedatangan Daeng Manambon dan keempat saudaranya ke Pulau Kalimantan menggunakan perahu layar khas Bugis atau Pinisi. Selain itu, terdapat juga lukisan segitiga bergambar ayam jago. Di bawah lukisan ayam jago tersebut terdapat tulisan berwarna hijau dalam bahasa Bugis, terkandung makna mendalam di setiap warna dan gambar pada lukisan tersebut. Kuning bermakna keimanan, hitam memiliki arti Islam, warna merah berarti makrifat, dan warna putih bermakna rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ayam jago melambangkan keperkasaan.
1: Mara Zeka atau Ajoe, adik namanya Kupong. Hanya negeri yang abadi, yang punya tanah mereka semua adat yang diperjuang. Nasib dia tu katanya, mati ke selamatnya, dia tak mati dia dah. Maka dia segi ayam jantan, yang sabungan. Dan adat kalau dia tegakkan, itulah yang maka dia semua yang itu. Ayam jantan lah.

0: Salah seorang warga sekitar, Lili Suryana, menuturkan mereka yang mengunjungi makam tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga masyarakat non-muslim, terutama dari etnis Tionghoa. Bahkan tidak jarang masyarakat Tionghoa yang datang ke makam Opu Daeng Manambun memiliki keinginan khusus terkait perubahan nasib secara ekonomi.
1: Tangga ini dibangun oleh suku Chinese, karena suku Chinese waktu itu, kalau tidak salah, namanya Pak Jan dari daerah Sungkubang, itu berziarah ke makam Panglima Hitam. Jadi kemungkinan besar ziarahnya itu diberi suatu jimat atau anugerah. Jadi dibawanya untuk bekal usaha ke kota Jakarta. Setelah berhasil, beliau memang membayar niatnya untuk membangun tangga ini pada tahun 1983.

0: Tidak hanya tempat pusara, kompleks makam seluas 10 hektar tersebut sebenarnya juga merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Salah seorang kerabat keraton Amantubillah, Ruhayah, mengisahkan di masa lalu Bukit Rama juga menjadi pusat pemerintahan sebelum akhirnya dipindahkan ke Mempawah.
1: Awalnya di Pekana, di Persibuan, kemudian pindah lagi ke sana tuh Bukit, kemudian pindah ke sini, pindah ke belakang, pindah baru ke sini, ada 4 kali gitu lah. Jadi kerajaan ini, dari kerajaan yang terakhir, rumah ini, sana ini, Pekana, kemudian di Bukit, kemudian di belakang tuh, di sini, sebelum di sini, di Bukit, di tempat makam tuh, yang namun, opu.
0: Itulah sekelumit kisah makam Opu Daeng Manambon di Bukit Rama. Makam Opu Daeng Manambon, salah satu wisata religi yang dapat menjadi nilai khusus bagi kemajuan Mempawah dan

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mai. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
0: Iya pak, maaf. Saya janji akan berubah.
3: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: Tidak hanya memiliki cita rasa yang khas dan lezat untuk disantap, talas juga merupakan satu di antara sumber karbohidrat non-beras dari golongan umbi-umbian. Bahkan tumbuhan yang populer ditanam di Indonesia ini memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan gizi, sehingga menjadi satu di antara alternatif program diversifikasi pangan non-beras. Akan tetapi, sejak pandemi COVID-19 melanda di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, berdampak buruk terhadap berbagai sendi kehidupan, termasuk budidaya talas, khususnya dalam pemasarannya. Contoh di Kelurahan Sungai Bulan, Semalagi Kecil, dan Setapuk Besar Singkawang yang terkenal produksi keladinya, tidak ada masalah dalam pemasaran, bahkan sampai ekspor ke negara tetangga Sarawak, Malaysia melalui Arup Kabupaten Sambas. Namun, sejak merebaknya pandemi dan ditutupnya border di perbatasan, masyarakat kewalahan memasarkan keladi, sehingga perlunya solusi untuk memanfaatkan keladi yang tidak laku dijual agar bermanfaat dan tahan lama. Anggota kelompok pengolahan hasil Pokwil Bulan Purnama Kelurahan Sungai Bulan Singkawang Utara, Tati Haryati, saat menyambut kunjungan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat di Poksil Bulan Purnama Singkawang, menuturkan berawal dari keprihatinan tersebut agar keladi tidak busuk dan daya simpannya lebih lama, mencoba untuk dibuat tepung. Tati kembali menjelaskan, proses pembuatan tepung talas ini cukup sederhana, yaitu talas dikupas, kemudian dicuci, dan dirajang menggunakan alat perajang khusus atau parut agar ketebalannya sama, atau jika tidak memiliki alat perajang khusus, dapat menggunakan pisau dapur. Menurutnya, irisan talas dicuci kembali menggunakan air bersih untuk mengurangi lendirnya. Selanjutnya, beri perlakuan atau pre-treatment dengan cara merendam irisan talas menggunakan garam 6% selama 2 jam. Kemudian, talas direndam lagi menggunakan air biasa selama 30 menit dan ditiriskan. Setelah itu, talas dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 60 hingga 70 derajat kurang lebih selama 24 jam. Pengeringan ini juga dapat dilakukan dengan menjemur di bawah terik matahari hingga kering. Setelah kering, masukkan irisan talas ke mesin penepung atau penggiling selama kurang lebih 5 menit atau menggunakan alat penumbuk, dan selanjutnya disaring menggunakan saringan 0,05 mm hingga menjadi tepung talas.
1: Kalau keladi itu biasanya kami produksi kan 50 kilo umbinya, jadinya nanti 10 kilo tepung. Kalau usia sih enggak masalah, dia usia berapa saja, cuman kan karena kami ini mengambil umbi yang memang tidak bisa digunakan untuk keripik. Jadi kalau keripik kan dia ada batas umur, tidak boleh lewat dari 8 bulan. Kalau tepung, yang lewat dari situ bisa kami tampung.
0: Menurut Tati, tepung talas ini dikemas dalam ukuran 250 gram, 500 gram, sampai 1 kilo dengan harga Rp50.000 per kilo. Ketika ditanya mengenai pemasarannya, masih di kawasan Singkawang dan sekitarnya, dan pernah ada pesanan dari provinsi, bahkan sudah dikirim ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Untuk mengenalkan tepung talas dan turunannya, di setiap adat pameran diikutsertakan baik tepungnya maupun olahannya, di antaranya kukis keladi dan kue-kue basah seperti brownies dan bolu. Senada hal itu diungkapkan anggota Poksil yang lain, yakni Suryadi, yang menyatakan bahwa keladi yang dibuat tepung memang keladi yang tidak bisa dibikin keripik.
2: Karena saya salah satu yang pelaku usaha keripik. Karena apabila sudah lewat umur, tidak bisa lagi dikelarikan ke keripik, kita larikan ke tepung. Tinggal kami dengan kawan-kawan di dinas bagaimana arahnya, kawan-kawan yang membandingkan harga tepung terigu dengan keladi tinggi, kita akan sama-sama berjalan bantu untuk menyertikan khasiatnya kandungannya. Kalau orang yang penderita diabetes kan bagus kalau konsumsi keladi.
0: Suryadi mengakui untuk tepung keladi ini sekarang masih dalam pengembangan dan baru melayani pesanan-pesanan dengan harapan ke depan akan bisa dijual belikan di pasaran bebas menjadi bagian kebutuhan masyarakat. Contoh 3 bulan yang lalu sempat memproduksi 100 kg untuk melayani Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat yang dibagikan ke kelompok-kelompok sebagai langkah untuk mengenalkan tepung keladi. Suryadi mengaku dengan adanya bantuan mesin penepung dari Bank Indonesia Kalimantan Barat benar-benar sangat membantu dalam memproduksi tepung talas lebih dari 30%. Karena sebelumnya harus mengeluarkan dana untuk menggilingkan ke tempat penggilingan sebelum diayak menjadi tepung. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Agus Husaini sangat mensupport pembuatan tepung talas ini karena melihat potensi di luar negeri harga tepung talas sangat mahal. Agus Husaini optimis pemanfaatan talas ini tidak hanya sebatas membuat tepung, karena sesuai tahapan pengolahan setelah diparut dan dikeringkan, dapat juga diseduh dengan air panas menjadi makanan alternatif.
3: Artinya nggak mesti bikin tepung, yang bikinnya tapi yang bersih ya, yang kualitasnya. Orang tinggal seduh ya. Wah, itu keren lagi tuh kalau bisa tinggal diseduh, nantinya jadi bubur. Kalau di tepung memang sayangnya sama terigu agak. Mendingan di gini jadi oker, ringannya sama oker.
0: Kepala Perwakilan Bank Indonesia menekankan dalam hal ini harus memperhatikan grade, karena masalahnya bukan menyiapkan kebutuhan orang terus dijual, tetapi menciptakan kebutuhan, sama halnya produk baru yang belum banyak dikenal orang, tetapi dengan promo dan mengikut sertakan di pameran-pameran, lambat laun akan dikenal.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu, kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Len?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Len? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalat nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.
2: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi, namanya terdengar unik dan merangsang orang ingin tahu mengenai asal-usul nama Senghi dan kenapa dinamakan Senghi.
3: Sejarah awal berdirinya pelabuhan Senghi Pontianak ini dulunya disebut dengan nama Pangkalan Senghi. Pangkalan Senghi merupakan pangkalan niaga pertama di kota Pontianak. Pangkalan Senghi ini kemudian berkembang menjadi pelabuhan rakyat dan pelabuhan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di kota Pontianak. Nama Senghi itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Senghi. Tan Senghi ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Senghi ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Senghi yang sekarang ini.
2: Penjelasan singkat tentang Pelabuhan Senghi oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Senghi berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Senghi berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Senghi.
3: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Senghi terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, ya, Uskup Belanda, ya.
2: Senghi semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Senghi.
3: Memang pada saat itu, kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu, Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
2: Lalu siapakah sebenarnya Tan Senghi? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
3: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Senghi ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Senghi.
2: Pangkalan Senghi memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Senghi tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama Kota Pontianak, Senghi tetap menjadi nama pelabuhan.
3: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Senghi dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan Wali Kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis, Pangkalan Seng Hee, pangkalan niaga pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah Kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tarap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini, bu kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga gak andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya, dia juga berpartisipasi gitu mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara dan mengembangkan cagar budaya itu, mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke. Memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

0: menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Pernah enggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan. Mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri. Karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Wah, sudah mau pasang bendera lagi nih Bu Anggi.
1: Ya iyalah, rumahnya Bu Lisa kok benderanya belum dipasang sih? Gak bangga ya jadi warga Indonesia?
0: Ih, siapa bilang? Rencananya hari ini juga mau dipasang. Cuma lagi nunggu anak saya beli bendera baru. Karena bendera yang kemarin tuh udah kurang bagus.
1: Ah, alasan ya? Ini bendera saya sudah beberapa tahun. Ya, sudah agak kusam sih. Tapi yang penting kan mengibarkan bendera. Daripada tidak.
0: Nah, belum tahu kan? Bu Anggi harus hati-hati. Pemasangan bendera merah putih itu juga ada aturannya. Nih, saya kasih tahu ya. Bagi siapa yang dengan sengaja mengibarkan bendera negara dalam keadaan rusak, robek, luntur, kusut atau kusam, itu berdasarkan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 pasal 24 huruf C, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Itu paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta loh, Bu.
1: Hah? Masa sih? Waduh, kalau gitu tunda dulu deh masang benderanya. Tolong pegangin bambunya ya, Bu.
0: Terus Bu Angginya mau kemana?
1: Ke pasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Abang, gimana pemberada? Alhamdulillah ya, bisa bersua kita di siang hari ini di Perempat RRI Pontianak di FM. Betul, 94,3 MHz. Udah apal dah Bu Abang. Udah bisa siaran dan nih Bu Abang nih ya. Bayangkan hari-hari dengarkan Perempat ya Bu Abang, dari pagi sampai kan malam jam 24 nih. Tentunya juga pecinta Perempat RRI Pontianak nih, ya kan? Senantiasa juga memberikan masukan dan juga inspirasi bagi kita ya Bu Abang ya, untuk terus menjadi yang terbaik. Baiklah Bu Abang, di siang hari ini di edisi siar kita hari Sabtu 1 Agustus ya 2026, tak terasa Bu Abang, udah Agustus dah kita dah. Oh, tak lama lagi ini menghitung hari ya. Kita flashback pada masa 1945 berarti. Ini ya momen-momen bersejarah bangsa Indonesia. Kita kenang sejarahnya, kita pelajari, kita matkan dalam hati kita, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bu Abang, di Sabtu, nah ini malam minggu nih Bu Abang, gimana nih rencananya malam minggu nih? Ada kena ke satu tempat ya. Kalau udah malam minggu, ajak-ajak lah. Saya tak bisa ganggu ya. Soalnya Mbak Abang sama pasangannya. Yalah, yang ada pasangan alhamdulillah ya. Dan yang belum, semoga menyusul. Akan segera ya, coming soon. Akan segera mendapatkan pasangannya. Karena apa? Ya, supaya lah nyaman, bisa apa nama berkeluh kesah. Tapi bukan mengeluh terus ya, berkeluh kesah sama-sama. Ada yang mendengarkan dan ada yang didengarkan. Itu, tapi kalau udah pasangannya ada, dirawat baik-baik Bu Abang, jangan sampai lari. Kalau ada pasangan lari, udah ada kawan kita, susah. Jadi kalau udah itu bersyukur, ada pasangan bersyukur ya, dirawat baik-baik kebersamaannya. Baiklah Bu Abang ya, di siang hari ini di tanggal 1 pula tuh embungas kita ya. Bopit tadi embungas tuh subuh tuh. 1 Agustus 2026 di Sabtu nih ya, siap-siap lah yang nak malam minggu, nak ada urusan ya, Wak Kuncar. Ada kan lagunya kan, lagu dangdut kalau tak salah ya, Waktu Kunjung Pacar. Siapa ya, Fetty Vera ke yang nyanyikannya itu, kalau tak salah ya. Nah itulah lagu-lagu yang bikin semangat yang mau malam mingguan nih. Udah siap-siap dengan sepatu parfum dah. Sampai ke sini udah bunyinya dah ya. Bok Bin, kami udah siap parfum. Kami udah siap sepatu baru. Minyak rambut ya. Minyak pelet ya, jangan, bukan. Bukan minyak pelet, bukan. Minyak rambut ya. Minyak senyong-nyong. Dulu kan ada tuh minyak senyong-nyong kan. Tapi orang bilang minyak senyong-nyong tuh, padahal minyak senyong-nyong tuh yang gambar duyung tuh kan, itu wangi Bu Abang. Harumnya kalem ya, tak pakai alkohol ya kan. Minyak zaman dulu-dulu tuh bagus memang Bu Abang, wanginya lekat ya. Kalau takut di baju yang warna putih itu bisa-bisa warna keringat. Susah nak bosnya karena ada butek-buteknya kuning-kuning gitu ya kan. Tapi itu tidak ada mengandung alkohol Mbak Abang. Aman lah pokoknya. Kalau nak bawa ke masjid apa kan, aman. Kenal pula Mbak minyak senyong-nyong. Kenal lah minyak senyong-nyong. Orang dulu-dulu kan maka itu kan. Apa gambar duyung kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah lah. Ada gig satu tu. Agak besar sikit botol tu. Itu gak. Wangi gak tuh ya, enggak orang lewat tuh tak ada lain lah, itulah dipakai wangi minyak senyong-nyong tuh kan. Masih ada gak yang pakai minyak senyong-nyong sekarang nih? Bukan senyong-nyong, senyong-nyong ya, tak tahulah apa namanya ya. Tapi orang-orang kita kenal minyak senyong-nyong, orang dulu pasti tahulah dah. Pakai itu, ngambung lah dari ujung ke ujung. Belum pakai minyak rambut tuh, minyak rambut apa Mbak Abang? Minyak rambut tanco. Tak tahulah sekarang masih ada ke enggak ya, ada kayaknya masih sampo. Tapi udah versi beda ya, versi lain udah sekarang nih. Gampang pakai minyak rambut betin lah tuh. Kok kita nengok ya, kenang-kenangan memori zaman dulu ya, style-stylenya kan. Ada yang era, style era tahun 70-an, 80-an, tahun 90-an, tahun milenial, tahun 2000 ya kan. Nah itu semua tuh ada gaya ciri khasnya masing-masing tuh Bu Abang. Bahkan orang yang dulu-dulu masa zaman pakai apa
masih ada zaman sekarang tuh, masih stylenya masih melekat gitu. Jadi orang sekarang tuh udah mengenal, oh ini style zaman tahun bila nih gitu ya. Tapi ada juga yang berubah sesuai mengikuti apa perkembangan zaman sekarang. Baiklah Mbak Abang, saya sebelum saya putarkan lagu nih ya, saya nak sampaikan lo info kita nih, acara apa kita nih Mbak Abang hari ini ya. Ada informasi usaha ga ya. Kemudian juga ada nanti musik dan informasi, kemudian dilanjutkan dengan suara budaya Nusantara ya, informasi-informasi budaya, kemudian bergaya, kemudian juga ada perolada dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Kemudian Bu Abang, informasi bagi kaum muslim dan muslimat untuk kumandang azan zuhurnya pukul 11:53. 11:53 Mbak Abang zuhurnya. Kemudian sholat asarnya itu pukul 15:14 waktu Indonesia Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempul durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Sambas, satu dari empat kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan darat dengan Malaysia, begitu kaya dengan objek wisata. Selain pesona alam, daerah ini juga menyimpan berbagai pesona budaya. Beberapa di antaranya telah diangkat menjadi event budaya di tingkat kabupaten. Satu di antaranya, Lomba Karnaval Tenun Lunggi yang telah terlaksana 2 tahun belakangan. Masyarakat setempat menyebutnya kain tenun lunggi atau kain benang emas lantaran menggunakan benang berwarna kuning keemasan. Tenun lunggi mempunyai 2 motif yang berbeda, masing-masing unsur Tiongkok pada motif mawar dan unsur Islam pada motif geometrik.
1: Dengan ini, Karnaval Tenun Lunggi Sambas 2019, saya nyatakan secara resmi dimulai.
0: Tak jauh beda dengan tahun lalu, Karnaval tahun ini juga berhasil menyedot animo masyarakat. Karnaval berlangsung 24 Agustus lalu dengan rute dari halaman Istana Al-Wazikubillah menuju kantor Bupati Sambas dengan jarak sekitar 2 km. Ketabuhan drum band pelajar tingkat SD mengiringi para peserta saat melintasi rute. Setiap peserta mengenakan kostum dan busana yang unik sesuai tema masing-masing. Satu di antara peserta, Dewi, asal desa dalam kaum Kecamatan Sambas, tampil dengan busana bertemakan putri puan, kain tenun berwarna kuning emas dan hitam mendominasi kostum Dewi.
2: Kalau putri puan itu adalah suatu tempat sirih yang berbagai perlengkapannya itu di dalamnya itu yang berupa kapur sirih, daun sirih, gambir, tembakau, sama pinang. Saya memilih tema demikian karena saya kan memang asal dari anak Sambas ya. Saya harus bisa memberi contoh kepada generasi yang penerus sebab saya kan sudah berumur ya Pak ya. Udah 41, tapi semangatnya 45 untuk membangun Sambas. Saya ingin itu anak muda itu bisa mengenal apa itu namanya puan. Puan itu adalah tempat sirih sebagai perlengkapan yang dipakai, selalu dipakai itu dari Istana Al-Wazikubillah.
0: Antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi cukup tinggi yang ditandai dengan jumlah peserta mencapai 81 orang. Terdiri dari 30 peserta perseorangan dan 7 peserta beregu dengan jumlah 42 orang. Beberapa peserta berasal dari luar daerah seperti dari Singkawang, Bengkayang, Pontianak, dan Kayong Utara. Malahan ada peserta yang tampil atas inisiatif sendiri. Oktavia Ningsi asal kota Pontianak adalah peserta yang turut berpartisipasi memeriahkan lomba tersebut dengan biaya pribadi. Mulai dari akomodasi, konsumsi tim, serta pembelian sebagian kain tenun untuk menyesuaikan dengan tema yang dipilih.
3: Untuk meramaikan ya juga, terus untuk menggali kreativitas kita juga kan, terus untuk memperkenalkan kain tenun daerah. Kalau ini membeli kita, dan beberapa sih ada koleksi pribadi. Saya udah ikut 2 kali sih, yang kedua. Kalau untuk sehari ini sih udah meriah sih, cuma kan tergantung pesertanya lagi kayak gimana kan. Dari tahun kemarin ke sekarang, tahun sekarang lebih bagus sih.
0: Karnaval Tenun Lunggi menjadi cara bagi pemerintah setempat untuk mempromosikan, membudayakan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap kain lunggi Sambas melalui seni dan kreativitas. Karnaval mengambil 3 momen sekaligus, yaitu peringatan HUT kemerdekaan RI ke-74, lalu peringatan Hari Jadi Kota Sambas ke-388, serta peringatan perpindahan ibu kota yang ke-20. Sejarawan Sambas Sunandar menuturkan Festival Tenun Lunggi 2019 memiliki relasi dengan spirit perjuangan masyarakat Sambas, terutama kalangan pemuda. Relasi itu berawal dari peristiwa yang terjadi 74 tahun silam, tepatnya tanggal 27 September 1945. Kala itu Tabrani Ahmad memimpin para pemuda yang tergabung dalam Persatuan Bangsa Indonesia Sambas atau PERBIS melakukan perlawanan terhadap tentara Nika atau KNIL di depan Istana Al-Wazikubillah. Dalam insiden tersebut, Tabrani menjadi suhada akibat terkena peluru tentara Nika yang masih bercokol di Sambas.
4: Nah, diciptakanlah sebuah motif kain tenun bernama ragam banji, atau ada orang menyebutnya juga ragam banyi. Ada banji, ada banyi. Nah, itu motifnya adalah motif kotak-kotak seperti bendera Nazi. Nah, karena katanya tentara waktu itu membawa bendera Nazi. Jadi modelnya, motifnya kotak-kotak, lalu kemudian ada semacam bercak-bercak. Nah, bercak-bercak itu digambarkan adalah bercak darah para pahlawan, baik Tabrani Ahmad maupun Sirat Su'ud. Jadi apresiasi masyarakat terhadap peristiwa sejarah itu sebenarnya sudah tertanam sejak awal, diabadikan dalam kain tenun lunggi bermotif ragam banji. Dan sebenarnya tradisi itu, ketika masyarakat melihat sesuatu yang unik, sesuatu yang menarik, sesuatu yang memiliki nilai lebih, nilai plus dalam kehidupan, itu diabadikan dalam bentuk kain lunggi.
0: Para realisasi Festival Tenun Lunggi dengan HUT Kota Sambas adalah dapat membangkitkan kembali memori kolektif masyarakat Sambas akan perpindahan pusat pemerintahan. Ibu kota yang awalnya berada di Muara Ulakan sempat 3 kali mengalami perpindahan, sampai akhirnya kembali lagi ke tempat semula di Muara Ulakan pada era reformasi. Rangkaian peristiwa sejarah itulah yang kemudian menginspirasi para pengrajin sehingga menghasilkan berbagai motif dalam tenun lunggi.
4: Ketika kita lihat bagaimana masyarakat dulu memunculkan ide, memunculkan motif dari peristiwa sejarah, dari sesuatu yang menarik, maka hari ini harusnya masyarakat kita lebih kreatif lagi dalam memunculkan motif-motif baru. Saya kira kalau pucuk rabung dalam masyarakat Sambas, saya kira bukan satu-satunya, karena hampir semua daerah Kepulauan Melayu punya motif rabung. Jadi itu salah satu ciri Melayu secara general, saya kira. Nah, kalau yang Sambas secara khusus, ya motif-motif yang ditimbulkan oleh masyarakat Sambas itu sendiri.
0: Menurut Sunandar, perpindahan ibu kota kabupaten yang baru terjadi pada era reformasi sebenarnya agak terlambat. Dampaknya dari segi pembangunan, Sambas akhirnya tertinggal dari daerah lain. Dengan demikian, peringatan perpindahan ibu kota ke-20 yang dirangkai dengan Festival Tenun Lunggi 2019 menjadi titik awal bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terus berkarya.
4: Hari ini sebenarnya juga menarik untuk ditimbulkan. Salah satunya saya belum melihat motif kain tenun lunggi Sambas berdasarkan motif rotan. Karena masyarakat Sambas kita kan juga terkenal dengan ayaman rotan. Tapi ayaman rotan yang muncul dalam kain tenun lunggi tidak ada. Jadi hari ini dengan semangat karnaval ini mudah-mudahan menimbulkan motif-motif baru yang lebih menarik, yang lebih kontemporer lah begitu kira-kira.
0: Saudara, demikian sekilas gambaran makna filosofis dan historis Karnaval Tenun Lunggi Kabupaten Sambas 2019, produksi RRI Pontianak dan Studio Produksi Sambas.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, yang namanya mendekati atau menjelang 17-an nih, Bu Abang, banyaklah usaha-usaha masyarakat kita yang menjual nih. Mungkin saat ini udah ada nampak ya, Bu Abang ya. Tadi pas saya pergi, balik lagi ya, sekitaran Merdeka tuh, kalau nggak salah saya ada udah mulai jualan dah. Nah, jualan pernak-pernik itu perlengkapan ya untuk 17-an itu, kayak ada jual umbul-umbul, jual bendera-bendera yang ukuran kecil ya, kemudian juga ada balon merah putih, kemudian juga pokoknya ada beberapa lah ya ornamen-ornamen lainnya, pokoknya semuanya serba merah putih, Bu Abang. Nah, kalau ada bendera yang masih kusam ataupun yang tidak standar untuk dipasang di rumah, bolehlah coba-coba cari ya, Bu Abang ya, beli. Nah, sekarang ini udah ada jual dan nih, Bu Abang, kalau di Pontianak sih ya, Pontianak Kota, Pontianak Pontianak Barat. Nah, ada juga tuh, Bu Abang, biasanya di gang jalan dekat-dekat jalan Tebu tuh, Bu Abang, tuh pinggir-pinggirnya tuh. Nah, itu biasa ada yang jual tuh, Bu Abang. Biasa juga nih di depan SMP 1, tapi belum ada saya lihat sih ya, tapi mungkin mau dekat-dekat nanti lah, atau seminggu lagi itu udah ramai dah tuh orang jual-jualan tuh, Mbak Abang, bisa dicari ya. Tapi kalau ornamen-ornamen yang udah lama itu, yang masih bisa dipakai kayak bahan kain yang kuat tuh, Mbak Abang, nah itu bisa dipakai bertahun-tahun. Biasanya kan belum boleh, biasa di kantor-kantor tuh kan, Mbak Abang. Nah, yang ada render-render, rumbai-rumbai, nah itu aman tuh, Mbak Abang, dipakai beberapa tahun kan. Tapi ya lah, kayak bendera merah putih itu kan kadang kena hujan, kena panas ya. Nah, kalau seandainya dia tuh pudar warnanya, habislah ganti, Bu Abang. Nah, ini kan atribut kemerdekaan, ini kan kayak spanduk-spanduk tuh kan, biasa dipasang kan dari awal tanggal 1 Agustus sampailah 30 ya, akhir Agustus ya, Bu Abang ya. Nah, itu masang serba merah putih. Biasanya tuh ada gak lomba-lomba tuh, Mbak Abang, perlengkapan lomba kan, biasanya bikin ini bikin itulah kan. Nah, itu udah ditunggu budak-budak tuh, budak-budak kecil ya kan. Nah, terutama kayak ada jualan tadi tambang, kemudian yang merah putih lah, serba merah putih tuh biasanya dipajang. Tapi ada juga, Mbak Abang, orang-orang yang memang membuat baju nih, biasa jual baju ya, ataupun baju kaos yang merah putih. Nah, kerudung kan merah putih. Tahun kemarin ada, Bu Abang, gerak jalan kalau enggak salah di mana ya, ada ibu-ibu rombongan bajunya merah putih, kerudungnya merah, bajunya putih. Pokoknya bebas lah ya, ada yang bajunya merah, roknya putih gitu. Ada kerudungnya merah, bajunya putih gitu. Pokoknya merah putih lah. Nah, kemudian juga sepatunya juga sama tuh. Ya, kalau kaos kakinya putih, ada atau sepatunya kaos kakinya merah, tapi enggak ada ya kaos kaki merah ya. Sepatunya putih, Bu Abang. Kaos kakinya putih. Biasanya roknya merah. Gitu. Kemudian juga ada lagi kalau tumpeng tuh kan merah putih. Kalau merahnya dari tumpeng nasinya tuh. Nah, kemudian telur kan putih. Pokoknya serba merah putih lah pokoknya. Laku lah jingga merah tuh ya. Warna merah tuh laku lah kalau udah musim-musim 17-an nih kan, karena ada lomba-lomba gak gitu, kemudian ada pakaian adat gak gitu, lomba-lomba ya. Banyak juga nih, Bu Abang, kalau udah HUT RI ini yang laris tuh itu tadi ya, serba merah putih, kemudian juga karnaval biasanya yang merah putih, juga ornamen kuliner nih, merchandise nih, biasanya makan-makanan di, kalau udah musim-musim ini nih, Bu Abang, jelang-jelang ini HUT RI ini, Bu Abang, nah itu biasanya ada itu, Mbak Abang, jualan-jualan kayak merchandise, kemudian juga jual bazar, buka bazar-bazar juga kan biasanya, karena biasanya ada event, event yang merangkul banyak UMKM, Mbak Abang. Jadi mereka ini udah bikin stand-stand gitu ya untuk berjualan, untuk menyemarakan HUT RI. Baiklah, Mbak Abang, kita nanti ya, info-info lagi lah. Tapi saya nak infokan dulu nih kembali ya, azan zuhur hari ini pukul 11 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat.

0: Apakah tidur setelah subuh menghambat rezeki? Dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Kalaupun ingin tidur setelah subuh, maka tunggu sampai matahari terbit atau sekitar 2 hingga 3 jam setelahnya. Bahaya tidur setelah sholat subuh, lebih sering sakit, tekanan darah tinggi, hipertensi, diabetes, penyakit jantung. Ulama mengatakan hukumnya makruh, karena waktu itu setelah subuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak haram, hanya makruh. Ia akan kehilangan banyak hal, di antaranya rezeki. Rezekinya sempit. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
0: Tahukah Mbo Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbak Abang jika ternyata kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa, setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut A.J. Winsich dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas. Dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu alam bisawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Ya baik, Bapak masih di Perempat FM dan juga Bapak kaum muslimin dan muslimat. Pukul 11:53 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
2: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
2: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap Pak. Saya pun dah ngajak warga lain gak, biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Baik, Bambang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dodo isi dodo itu kita ya biasanya untuk timbangan anak-anak ya mau tidur ya Bu Abang ya. Biasalah anak-anak kalau mau tidur pastilah ada di tepuk-tepuk badannya gitu ya Bu Abang ya. Terus di apa namanya dibujuk-bujuk, dinyanyikan. Nah, lagunya tadi itulah Dodo isi dodo ya. Sama pagi itu biasanya tiduklah tidur anak. Siapa pagi apa tuh ya? Pokoknya ada gak tuh kalau mau makan ada gak tuh Pak Amai-Amai bilang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu kau budak kecil tak mau makan ya Pak Amai-Amai biasanya tuh kan. Sukalah ada bertepuk-tepuk lah, ada di meja makan tuh kan yang kecil tuh. Ini kalau tidur nih biasanya ada yang dongeng kan. Kemudian karena kalau didongengkan tuh rasa kita tuh ngantuk benar gitu ya. Sama gak kita nengok apa handphone ya. HP tu kok ada cerita-cerita yang lucu-lucu ke atau cerita-cerita rakyat ke zaman dulu. Kok kita buka sekarang ni kan ada AI ya Mbak Abang ya. Ada pula cerita-cerita raja-raja zaman dulu tu. Kalau kita buka tu Mbak Abang, rasa-rasa kita tu macam ditidurkan cepat ngantuk ya rasa gitu. Kok dengar apa lagi kok ada suara-suara. Ada jenis suara-suara yang khas Mbak Abang. Kalau kita dengarkan tu rasa pengen nak tidur gitu. Ada. Saya pernah buka ini ya apa sih namanya seseorang tuh apa namanya ya ini medsosnya di short video. Nah itu ada cerita-cerita apa alur cerita Bu Abang, mana alur cerita itu sulis suara ya. Nah itu yang membacakan cerita itu suaranya enak betul Bu Abang. Jadi rasa-rasa tuh ada ini ya, ada rasa kita mengantuk gitu rasa dengar suaranya. Ada beberapa, tapi tidak semua ya Mbak Bang, tapi ada beberapa tuh. Kalau saya dengar itu akun di medsos di ini ya, di short video ya Mbak Bang ya. Nah, dia membacakan narasi dari ceritanya tuh ya, entah karena suaranya atau dia step-step bacanya tuh teratur gitu Mbak Abang. Jadi seolah-olah kalau kita dengarkan tuh rasanya ngantuk gitu. Rasa kayak Dini nak bobok kan. Karena ceritanya juga bagus Mbak Abang. Cerita sejarah-sejarah tentang apa namanya kerajaan-kerajaan. Tapi itu kerajaan di zaman dulu ya, sebelum Masehi itu. Kisah-kisah tentang raja di luar negeri itu kayak di Yunani gitu Mbak Abang, kerajaan-kerajaan itu. Nah memang ada jenis-jenis suaranya yang juga ada ketukan-ketukan bicara gitu ya Mbak Abang ya. Saat berbicara itu ada step-stepnya gitu, enak kita dengarkannya. Baiklah Mbak Abang, kita lanjut ya info-info nih Mbak Abang. Info kita nanti nih ya tentang ini UMKM ya Mbak Abang ya. Ternyata Komisi 7 DPR RI bersama Badan Standarisasi Nasional atau BSN ini menggelar sosialisasi standarisasi dan penilaian kesesuaian yang diikuti ratusan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, jadi kegiatan ini tujuannya untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pelaku usaha biar produk lokal itu menjadi atau punya daya saing tinggi, Bu Abang. Jadi anggota Komisi 7 DPR RI dari Alifuddin ini menegaskan pentingnya pemahaman standarisasi bagi pelaku usaha. Karena menurutnya aspek legalitas dan sertifikasi ini harus dipermudah. Dan terutama yang penting adalah ditekan biayanya biar tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Nah, Alifuddin juga memastikan kalau pihaknya di Komisi 7 selalu memberikan support biar biaya pengurusan sertifikasi seperti sertifikasi SNI, kemudian sertifikasi halal maupun dokumen pelancar usaha lainnya ini bisa diakses dengan biaya yang serendah mungkin Bu Abang. Bahkan kok bisa digratiskan gitu. Nah, jadi selain masalah legalitas dan perizinan, Alifuddin pun menyoroti pentingnya kemudahan akses permodalan. Nah, ini juga tak kalah penting melalui program kredit usaha rakyat atau KUR. Dia menegaskan kalau pemerintah bersama perbankan ini harus terus mengawal kemudahan pinjaman tanpa agunan bagi pelaku usaha serta mengintegrasikan perkembangan UMKM dengan sektor pariwisata yang menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan.

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah ni. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Iya, baik, Bapak masih di Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Bo Abang, bagi kita orang Melayu yang nama pepatah petuah tunjuk ajar itu udah ndak heran ya, Bo Abang, ndak asing lagi buat kita. Karena biasanya dalam percakapan sehari-hari atau komunikasi sehari-hari ada terlontar kata-kata yang bijak gitu, Mbak Abang, yang sering kita dengar dari orang lain, orang lebih tua dari kita, ya, entah guru-guru kita, keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita. Nah, ini mereka biasa mengatakan apa, Mbak Abang? Ada peribahasa-peribahasa yang kadang-kadang itu menyentuh kita, Mbak Abang. Nah, dalam bahasa yang halus ya, Mbak Abang, nanti mereka terjemahkan. Kadang-kadang ada perilaku kita, misalnya ya, ada berkata-kata kasar gitu kepada orang lain. Bahkan ada juga yang manis gitu, Mbak Abang. Ah, misalnya malam minggu nih, Mbak Abang, kita kenal orang nih ya, kita tak tahu nih, Mbak Abang, manis sekali gitu ya, kenalan dengan kita. Bahkan tuh, ada apa sih namanya tuh, merayu-rayu gitulah ya, Mbak Abang ya. Nah, nanti barulah datang ke rumah. Terus ada orang tua nih datang kan, entah mak mudanya ke pak mudanya ke, manis sekali. Pasangan itu datang itu kan baru kenal dan sebagainya macam. Nah, lalulah si perempuan ini percaya, hei, hati-hati, kata itunya kan, keluarganya bilang kan, di manis gula tu semut bisa binasa, katanya bilang gitu ya. Kan itu artinya apa, Mbak Abang? Nah, jadi berbahas boleh ya, Mbak Abang, yang bermulut manis, tapi kalau yang sifatnya merayu gitu ya, Mbak Abang ya. Nah, itu kan apa namanya, perlu kita teliti dulu, hati-hati dulu. Karena ada ungkapan gula tu kan manis, Mbak Abang, ungkapan tadi di manis gula semut binasa. Tengoklah, kok kita tengok ya, Mbak Abang ya, fakta sehari-hari ya. Tengok manis gula tu kan, semut datang. Tahu-tahu banyak semut mati dalam itu. Ya kan? Tak seperti kita bayangkan ya, Mbak Abang. Semut tu bisa mati di dalam gula. Banyak biasa gula-gula kita tengok tu, Allah, bersemut, banyak gula ni gitu kan. Dan bahkan kita tengok tak sikit gula tu yang mati dalam dalam gula tu kan, semut tu. Nah, makanya ada kata-kata gula yang manis itu melambangkan ya kesenangan dunia, termasuklah harta benda ya, jabatan dan sebagainya, atau janji manis yang terlihat indah di luarnya, Mbak Abang. Nah, jadi semua tu perlu kita, boleh kita nikmatin, Bu Abang, tapi perlu kita rem. Perlu kita simak betul-betul, perlu kita cerna dulu betul-betul. Nanti baru kita ambil langkah atau ambil sikap itu, Bu Abang. Nah, kalau ibaratkan tadi gula yang manis ya, itulah harta dunia ya, kesenangan dunia, jabatan, tahta dan sebagainya, janji manis yang indah gitu ya. Nah, sedangkan semut yang binasa artinya ini melambangkan manusia itu tergiur, lalu binasa, hancurlah, karena tidak berhati-hati tadi itu, Mbak Abang. Nah, ini juga ada ungkapan ya, Mbak Abang ya, lewat lagunya yang berjudul Tak Seindah Wajah tadi, SM Salim, ada kita dengar tadi itu, Mbak Abang, lagu Melayu ya. Tak seindah wajah, jadi wajahnya indah tapi tidak sama, tidak sesuai gitu dengan indahnya wajah. Nah, kemudian ada pula tadi kail berduri bersalut umpan. Bahaya gak nih? Kail berduri. Kail kan berduri, salutnya umpan. Di maksudnya tuh di luarnya tuh, dikelilingi atau bersalut umpan. Jadi padahal di dalamnya ada kail yang tajam berduri, ya kan? Nah, ini menjelaskan, pepatah ini menjelaskan bahwa bahaya, bahaya dari jebakan, bukan jebakan Batman. Jebakan Batman tu gak bahasa anak-anak muda sekarang ni ya, kena jebakan, apa namanya, jebakan Batman ni kena ni katanya. Tapi itu jebakan yang biasa disembunyikan di balik sesuatu yang kalau kita tengok menarik gitu ya. Padahal itulah tadi, kail disalut umpan, dililitkan umpan. Jadi umpan itu kan ibaratkan tak nampak
Bayangkan dililit kan, dalamnya ada beracun, entah apa gitu kan, berbahaya kan. Nah, itu yang sering menjebak gitu. Ternyata setelah dimakan sama ikan, wassalam, berakhir di kuali. Berakhir di sayur asam pedas kan. Ikan goreng, ikan goreng sambal balado ya. Ah, udahlah dah. Ikan sambal, waduh, sedap. Ah, itulah tadi nasib si ikan ya. Kena umpan kan. Best lah kau ujung-ujung kan, masuklah ke kuali. Nah, itulah bahayanya ya. Jebakan yang sering disembunyikan di balik sesuatu yang kelihatannya menarik gitu, Mbak Abang. Kalau kita lihat menarik, nah jadi itu pelajaran hidup, petua-petua itu, Mbak Abang, pepatah-pepatah yang isinya petua. Tidak secara langsung, ibaratnya tuh tidak secara langsung menggurui atau menasihati kita itu, Mbak Abang. Tapi itu ungkapan orang-orang dolok-dolok, hati-hati. Ini nampak KL beduk beduk salut umpan nih, kata orang bilang gitu ya. Waduh. Biasanya orang tuh begitu ya. Jadi kita mau hati-hati, dan orang-orang tuh pun biasanya yang dah tua-tua tuh bisa melihat, Mbak Abang ya, udah banyak pengalaman, tahu asam manis, gula, garam, pahit apa kehidupan, bisa menerawang, bukan menerawang ya, kok menerawang tuh udah lain cerita ya. Tapi ini berdasarkan pengamatan perilaku orang. Apa yang dirasakan dalam diri orang itu, apa yang ada di dalam dirinya, dikeluarkannya. Nah, itulah isi hati dia, Mbak Abang. Hati orang tersebut ya. Apakah dia menderita bahagia ke ya, atau dalam kondisi yang kurang baik-baik saja gitu, Mbak Abang. Nah, ini dari pepatah ini bisa kita ambil pelajaran hidup, Mbak Abang. Kenapa? Intinya jangan mudah percaya pada orang yang suka memuji atau berkata manis. Nah, karena ada juga orang tua-tua tuh ya, biasa ada kawan tuh punya orang tua ya. Memang orang tua tuh masih apa sih nama, mengingat ya, mengingat pesan-pesan. Oh, kata dia ngasih tahu saya ya, kawan anaknya apa, emaknya kawan saya tuh suka dulu masih kecil-kecil gitu ya, mengatakan, guru-guru kita juga mengatakan ya, saat kita kumpul-kumpul cerita gitu ya, hati-hati katanya bilang, kalau orang itu memuji begitu juga dia mencela gitu. Jadi berkata hati-hatilah bagi orang yang senantiasa memuji gitu, Mbak Abang, karena begitu dia memuji, setinggi apa dia memuji, setinggi itu juga dia mencela. Sebanyak apa dia memuji, sebanyak itu juga dia mencela. Itu ya nasihat dari orang-orang tua, guru-guru kita suka ngasih tahu ya. Hati-hati katanya, kalau nanti nonge katanya, kalau ketemu sama orang katanya, jangan terlalu bahagia saat dipuji gitu. Cobalah saat dia marah gitu ya. Nah, begitu dia marah keluar semua kata-kata kalimatnya. Jadi tidak salah, itu pelajaran hidup dari orang, nasihat orang tua kita dulu, Mbak Abang. Dari pelajaran yang kita ambil dari pepatah ini adalah selalu waspada terhadap kepalsuan, sesuatu yang tersembunyi di balik kebaikan palsu.

Diiringi musik khas suku Dayak, sejumlah penari mulai menunjukkan tariannya. Tiga penari putra masing-masing membawa sebilah mandau, yakni senjata khas suku Dayak dan sebuah perisai yang merupakan alat penangkis dalam mempertahankan diri dari serangan musuh. Penari pun melenggak-lenggok sambil sesekali menebaskan mandau. Tidak ketinggalan, enam penari putri yang cantik dan rupawan berpakaian khas suku Dayak berputar-putar sambil menggerak-gerakkan tangannya dengan gemulai untuk memperindah gerakan tarian. Tarian tersebut merupakan tarian penyambutan tamu atau dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, tarian Temuai Datai yang ditampilkan pada saat menyambut tamu kehormatan.

0: Marieta, pemimpin Sanggar Terabai Kabupaten Kapuasulu Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, tarian Temuai Datai merupakan tarian khusus untuk menyambut tamu. Tujuannya untuk memberikan penghormatan bahwa acara yang akan dikunjungi tamu tersebut penuh dengan kegembiraan.
1: Penyambutan tamu, kalau bahasa Kantuk Temuai Datai, kalau bahasa Indonesia penyambutan tamu, memeriahkan agar tamu itu lebih gimana bersemangat, sehat, walafiat, dan kalau bahasa Kantuk

0: Tidak hanya gerak tariannya saja yang menunjukkan bahwa tuan rumah sudah siap menerima kedatangan tamu. Dari sisi perlengkapan tarian, terdiri dari mandau dan perisai yang merupakan perlengkapan senjata perang suku Dayak tersebut untuk memberitahukan bahwa para tamu yang hadir akan terlindungi dan tidak perlu khawatir akan keamanannya.
1: Perisai itu kan alat penangkis. Nah, terus mandau ini kan alat perang. Yang ini peralatannya, peralatan alat ibaratnya ya kalau ada tamu, nah ini peralatan dan perlengkapan seperti itu. Yang putri itu untuk memeriahkan. Memeriahkan artinya apabila tamu datang, nah itu mereka itu menyambut dengan riang gitu.

0: tarian temuai datai bagi suku Dayak Kantuk Kabupaten Kopo Sulu Provinsi Kalimantan Barat memiliki arti yang penting mengingat sakralnya tarian tersebut. Pemerhati budaya Tobias Ranggi menjelaskan dalam masyarakat suku Dayak Kantuk Kopo Sulu tarian temuai datai ada tahapan pelaksanaannya. Tarian temuai datai dianggap sakral jika sudah menggunakan ayam dengan tujuan untuk mendoakan tamu.
1: Ada tahapannya ya, yang memiliki sifat yang sakral apabila dia sudah menggunakan ayam. Artinya pada saat yang dibawakan ayam kepada ke atas kepala tamu itu, nah itu yang sakral. Tariannya itu tidak, tapi ada acaranya pada tahapan acaranya pada saat dia mendoakan orang, karena ayam itu kan dia mendoakan yang bersangkutan supaya tamu itu selamat. Orang yang datang itu juga membawa hal yang baik kepada masyarakat setempat, kemudian dia juga mendapatkan perlindungan dari yang

0: Tarian temuai datai dilakukan sebelum acara pemotongan empang, yakni sebuah bambu yang dilintangkan di lokasi masuknya upacara atau kegiatan adat. Pemotongan empang ini bermaksud memutuskan segala halangan dan rintangan yang bisa membuat acara yang digelar bisa terganggu. Sedangkan darah ayam bertujuan untuk mensucikan segala bala atau mara bahaya.
1: Dia apa namanya, begitu dia turun, ini sudah menarik kan. Nah, pada sampai di tempatnya sebelum memotong empang itu, dia kan sudah dianu apa dengan ayam itu. Motong empang itu maksudnya untuk memutuskan segala halangan, segala rintangan dan sebagainya, segala pantang dan sebagainya. Darah ayam itu untuk menyucikan semua macam sial kan, jadi anu fungsinya.
0: Seiring berjalannya waktu, kini tarian penyambutan tamu atau tarian temuai datai dalam bahasa suku Dayak Kantuk Kapuas Hulu dianggap sakral, berkembang dalam versi kreasi yang menurut Tobias Ranggi sudah mengaburkan budaya aslinya, yang berakibat generasi berikutnya tidak tahu lagi budaya aslinya.
1: Waktu saya ketua sekretariat bersama kesenian Dayak tahun 90-an, saya katakan setiap tahun kita harus menunjukkan hal yang baru dalam upaya kita menggali budaya, baik dalam tarian maupun penampilan-penampilan lain. Tetapi sekarang dengan adanya tari-tari kreasi itu sudah mengkaburkan semua budaya. Akibatnya orang tersebut tidak mengerti tentang budayanya.
0: Besarnya potensi seni dan budaya yang ada di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat tersebut ternyata belum mampu digali pemerintah untuk dilestarikan. Danik selaku pengumpul dan pengolah data di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan, jika tarian penyambutan tamu atau temuai datai belum sama sekali dicatat sebagai warisan budaya tak benda.
2: Belum, sama sekali belum. Di sini tari tradisional di Kabupaten Sekadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Hanya itu aja keterangannya. Memang belum menemukan informasi itu aja sih, Pak. Itu hambatannya itu tadi, gitu. Harus turun ke lapangan atau paling tidak ada sumber referensinya yang bisa kami olah, baru bisa kami catat. Karena kan selama ini pencatatan baru di internal kami ya, sama teman-teman penyuluh budaya.
0: Tarian temuai datai atau tarian penyambutan tamu merupakan bagian terkecil dari banyaknya seni dan budaya yang berkembang di masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat. Kita sebagai pewaris budaya sudah selayaknya menjaga dan melestarikan untuk kita wariskan kembali kepada anak cucu kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas.

ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Baik, Babang, masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, di Begaya siang hari ini, Mbak Abang, masih apa sih namanya, bahas tentang kain tradisional. Nah, kain tradisional ini dibuat sedemikian rupa biar penampilan kita tuh se-casual mungkin, Mbak Abang. Dan gaya casual yang unisex ini untuk laki-laki maupun untuk perempuan, Mbak Abang. Masih keren ya, apalagi kalau dipadupadankan dengan kain tradisional. Nah, kan ada kain tradisional tuh ada kain tenun ikat, kemudian kain batik motif yang geometri, kemudian ada kain lurik. Jadi bahan-bahan ini punya tekstur yang pas, tentunya cocok gak ya? Yang punya corak netral, jadi ini cocok untuk tampil santai setiap hari ya, yang kita gunakan ya. Tapi untuk acara formal juga bagus ya. Nah, kemudian tuh tenun ikat nih, atau seperti yang di Lombok ya, Mbak Abang ya, kemudian Sumba atau Troso. Nah, ini punya tekstur yang tebal. Meski tebal tapi tetap adem, dingin, karena dari bahan yang terbuat dari bahan yang memang sangat dingin untuk di kulit kita nih, Mbak Abang, kalau di cuaca panas. Nah, ini cocok untuk dibuat outer, kemudian bikin rompi, bisa juga jadi jaket bomber yang sangat bergaya gitu, Mbak Abang. Jadi beratnya buat jalan-jalan gitu ya, streetwear. Kemudian juga ada motif batik motif geometris. Nah, itu kan kayak ada batik parang ya, kemudian juga megamendung, kemudian ada juga nitik. Nah, kita bisa pilih warna yang gelap ataupun monokrom. Biasanya batik tuh enggak hitam putih, tapi kan sekarang ini udah banyak juga ya yang perpadankan. Nah, kemudian juga ada yang abu-abu ya, hitam kemudian putih, ada juga yang abu-abu. Nah, biar kita bisa masuk ke semua jenis ya. Maksudnya tuh masuk ke baik itu untuk baju laki-laki maupun baju perempuan ya. Nah, tentu warna-warna kayak gini ini mudah untuk dipadupadankan. Nah, kemudian ada lurik, Mbak Abang. Nah, jadi kain ini yang motifnya garis-garis. Ini asal Jawa, tentunya punya pesan punya kesan retro dan juga minimalis. Ini cocok nih, Mbak Abang, kok dijadikan kemeja. Tapi yang oversize semua ya, oversize. Nah, kemudian juga kalau yang outer atau cardigan etnik ya. Nah, ini dipakai pakai kaos polos. Nah, juga bisa pakai celana jeans ya, atau sepatu kets tuh, atau sneakers ya. Ini bisa buat jalan-jalan, bisa buat nongkrong-nongkrong enggak, ataupun ya buat jalan santai lah, kita ya mau ke mall gitu, pokok kemana lah, pokoknya lagi santai-santai bisa nih pakai. Kemudian kemeja oversize yang longgar, Mbak Abang, jadi potongannya tuh lurus, jadi gak ada lekuk-lekukan pinggang. Nah, ini cocok dipakai secara apa sih namanya, sebagai outer lah, luar gitu, bagian baju bagian luar gitu. Dan juga biasanya pakai kancing yang biasa. Nah, kemudian Mbak Abang, ada celana atau bawahan loose fit. Nah, celana ini santai, bisa dari bahan tenun atau batik katun, tapi dibuat dengan longgar, Mbak Abang. Kalau longgar tuh bisa nyaman bergerak gitu ya, jadi gerak kita maksimal, enggak apa sulit gitu ya. Jadi kalau memang pakai baju tuh longgar-longgar. Kemudian juga buat yang suka, bisa dimotif juga, dimodis ya, dimodif dengan kalau yang biasa sih kalau batik tuh ya yang bagian atasan ya, Bu Abang ya, bagian atasan, bisa juga bawahan, bisa juga langsung jadi terusan.

Mbo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amal.

0: pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Mbak Abang, kaum muslimin dan muslimat, pukul 15:14 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan, teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
1: Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: sedap kau ya mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek pak, nen aku agi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada teh. Ah, enak nggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kua. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kua, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus boh, ame lupa.

0: Iya, baiklah abang-abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, penelpon kita nih, siapa yang pertama nih abang-abang? Di Prolada, request program lagu daerah. Silakan, ada orang jauh nih ya. Orang jauh, dekat di, jauh di mata, dekat di hati. Siapakah? Halo Prolada.
1: Halo.
0: Halo, hayo.
1: Hayo.
0: Ayo ke mana? Jakarta. Jakarta Raya. Udah ketemu lah nih sama bang siapa tuh? Bang Ropan sama siapa tuh? Bang siapa dulu tuh yang
1: Niko.
0: Bang Niko. Udah ketemu belum?
1: Enggak tahu lah, enggak kali. Enggak pernah ketemu.
0: Jadi iyalah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila, lagunya lagu apa nih? Spesial.
1: Dayung Asmara.
0: Dayung Asmara buat abang jauh. Oh iya, Dayung Asmara. Dayung Asmara. Aduh, nak dia. Ada.
1: Salamnya pertama buat Mbak Win. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Makasih
1: buat Anda Lepan, Emma, Kaya, Mamang Dunan, Tina, Damang Sukur, Mak Kam, Mama Mukmin, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Ririn, Mak Anja Siti Emel, Mbak Tini, Anista, Elmi, Aura, Yunita Dilanda, Cek Nor, Ismail Jungkat, Bang Amin Sanjaya, sama ayangnya, Wardi, Bang Awi, Dulaihan, Nur Halima, Ani Maharani, Bang Yahya, Dina, Ayu Topa, Diona Ritupang, Koko Wandi, Koko Ali, Bu Aja Arbia, Nita Pabulu Ase, Mbak Lasiem, Mbak Kaku, Mbak, siapa tuh Kak Manis Manila? Buat semua-semua lah, Mbak Win.
0: Baiklah.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ana ya. Bu Ana di Tanrai, Tanjung Raya 1 ke Tanjung Raya 2? Lupa saya. Banyak-banyak pendengar kita nih.

0: Oke, kita balik lagi ke Prorada. Harap Prorada, Prorada.
1: Program lagu daerah, Mbok Win. Ayo.
0: Ayo. Ayo kita request.
1: Ayo kita request.
0: Abang kita nih, ha. Lagu apa nih, Bang?
1: Pengen denger lagu dari Kayong Utara.
0: Ah, apa tuh?
1: Apa tuh yang dasar tuh? Dari Tuah Kayong.
0: Oh, betul-betul. Dari Tuah tuh.
1: Musiknya rancak juga tuh dengan musiknya tuh.
0: Iya, betul. Cocok lah sama Bang Wadi yang selalu semangat. Ngat.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah dia betul. Salam buat siapa nih?
1: Salam pertama buat Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Mbak Bang Deden juga ya, Pekan Baru.
2: Juga buat Nurul, Bapak Nurul. Mama Riri juga. Buat Makam, Manjang, Cik Nur Bakau. Aura Pak Mo, Bu Joleha. Pak Syukur, Bu Tina juga. Kak Ima Bang Junai. Bang Japar, Kak Nila. Siapa lagi ya?
0: Ramai.
2: Malam Misanjang ya. Ramai tuh.
0: Ramai nih, harus sebutkan nih.
2: Tak ada kami benar sih. Wak Meli, Pak Sadi, mungkin itu ya kali itu. Yang lain-lain mohon maaf ni tak siapa ya.
0: Malam minggu ni ada rencana apa nih? Kegiatan apa di rumah ni, karaoke ke?
2: Ya kalau waktu sih karaoke.
0: Yes. Ngibur diri lah yang tak wardi ya.
2: Ngibur diri gak mau win.
0: Iyalah sama ibu-ibu kompleks, sama ibu-ibu gang ya.
2: Bubu gang biasa lah kesini, gak? Tapi kotak masing-masing lah biasa.
0: Oh, awal lah. Iya. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Wardi. Ada siapa ke berikutnya? Ada orang jauh gak nih ya? Semua orang jauh, Bu Bini. Halo, Prolada.
3: Halo, Prolada.
0: Halo. Spesial. Pakai Pak Bahtiar spesial, pakai telur.
3: Iya. Apa lagu Mbok Win?
0: Mau sehat, lagu apa Win nih? Alhamdulillah. Berkat doa pendengar kita semua ya.
3: Lagu ini ya Mbok Win.
0: Apa tuh?
3: Pak Ngah balik ya lah.
0: Memang tak pernah balik ke Pak Ngah nih?
3: Ada Pak Ngah ni tak pernah balik berkapuk dah sini ni.
0: Ya, ni Pak Ngah ni. Iyalah tak ada nak diagak. Kau ada nak diagak sini tiap hari balik. Nampaklah. Sudah ada yang diagak ke? Belum.
3: Tak ada Mbok Indonesia ni.
0: Asyik saya doakan mudah-mudahan cepat ya.
3: Iyalah.
0: Amin, mudah-mudahan. Tapi ada niat tak ni?
3: Hah?
0: Ada niat
3: belum
0: nak?
3: Belum ada rencana nih Mbok Win.
0: Oh belum ada rencana. Ayolah. Berarti dosa dulu, doakan dulu lah ya.
3: Ayolah. Salam dulu lah Mbok Win.
0: Boleh sila.
3: Selamat utama Mbok Win. Keluarga semoga selalu.
0: Amin. Sama lah Pak
3: Bagi. Pak Tadek Wardi juga lah ya. Bang Yaya juga. Bang Dino Hotel 9 juga. Bang Awi juga di Kobar, Anatan Rai, Elmi Chan juga, Aura Pak Mo juga, untuk Ibu Joleha juga, Bang Jack juga, dan Padilahnya juga, Bang Amin Sanjaya juga, dengan Kak Eyangnya juga, Bang Rusi juga, dengan Kak Nurjanahnya, untuk Naira juga, nah untuk siapa lagi ini, untuk Bang Indra juga, dengan Pawa juga, untuk Wak Ali dikumpai juga. Untuk semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Baiklah.
3: Mohon maaf lah yang tak dapat disapa.
0: Banyak ya.
3: Banyak Mbok Win. Tak mampu.
0: Memori ini kadang-kadang ingat kadang enggak ya enggak?
3: Iya betul Mbok Win. Lagi pula kita bagi-bagi waktu lah dengan kawan juga. Mbok Win terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Bahtiar ya di Kumpai. Buat yang udah mendoakan semoga yang lain pun doa yang sama ya. Semoga sehat banyak cuannya, murah rezeki juga.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia.

0: Mbak Bang, kita masih di Prolada request program lagu daerah. Halo Prolada.
1: Request lagu daerah.
0: Betul.
1: Hayo.
0: Hayo. Ayolah.
1: Lagu.
0: Lagu apa nih, Mak Nur?
1: Lama menunggu ya lah. Lain Pawa.
0: Lama menunggu sian. Apa ke yang ditunggu tu?
1: Sian, lama menunggu.
0: Tahun-tahun lah. Oh, iyalah, boleh lah.
1: Ya,
0: salam-salam.
1: Sapaannya. Terutama buat Mak Uila. Semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Sekuaga.
0: Amin.
1: Lanjut.
0: Lanjut.
1: Buat Henra.
0: Ya.
1: Buat siapa ni?
0: Besti.
1: Makam.
0: Besti.
1: Buat Jak apa ya? Buat Besti yang buat Mak Inja Siti. ML. Koko Ali, Koko Budi, bestia, Koko Wendy.
0: Tiga, trio.
1: Buat yang lain tu momo lah.
0: Bungkus ke?
1: Tak terkecuali yang tak pada sebut satu persatu. Betul lah mulut nak nyebut hari ni. dari awi sampai Julaiha lah. Bang Hamdan Nana momo tak terkecuali sampai ni bungkus habis. Terima kasih banyak, Mami.
0: Sama-sama, Mak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak kasih banyak, Mak Nur. Di Bakau, Bakau Jaya. Bakau, kita pula nak nambah-nambah, ya tak? Okey, sila lagi lah yang nak bergabung di Prolada.

0: Itu di Prolada.
1: Prolada.
0: Iya, betul.
1: Apa kabar, Mbak Win?
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Seputarkan lagu, Mbak Win.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya kok Bang Ipeng sih lagu Bugis lah ya. Tapi Mbak Win kan sudah tahu.
0: Tapi kalau itunya judulnya bisa diejek sih, bisa saya carikan nih.
1: Payah Mbak Win. Lagu ini mempawa ya Mbak Win.
0: Iyalah, boleh lah.
1: Tunduk-tunduk daun, apa ya?
0: Daun tebu. Daun tebu ya?
1: Iya, salamnya. Buat Mbak Win sekeluarga sehat selalu, rezeki bertambah.
0: Amin.
1: Buat Cik Nur, Bu Ana Ditarai, makasih sapanya. Bu Manurul ya. Ini siapa tuh? Lupa dah. buat Ayu, buat Bang Awi, buat Bang Heman dan Mak Ye, buat Wanati, Wanusu, buat Pak apa nih, Busri ya, buat Ela juga, buat Bang Kapal tadi ya, buat lupa dan ini. Bang Jafar juga. Buat kamu semua lah Mbak Win ya.
0: Baiklah.
1: Maaf belum disenggol ya. Buat Mbak Win, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu bertambah cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nengok dah kesedotan ya dah. Yalah, silalah. Ada yang ingin bergabung kembali di Prolada. Okay, halo Prolada. Halo.
2: Ayo.
0: Nelpon dari jauh nampak aneh. Ayo. Kayak ngajak-ngajak orang naik apa tuh, naik angkut.
2: Ayo berdandan ini nih. Ini ada titik dah.
0: Oh, pasti ada lah yang nak malam minggu nampak ni.
2: Ada lah malam minggu ni, gila je.
0: Mbak Win ni kepo yang nak tahu kosan orang, ya tak?
2: Iyalah.
0: Kawan. Malam minggu ni.
2: Kawan, KS. Semua tahulah.
0: Besti. Sedap malam minggu ni. Orang kita ni tak ada lah malam minggu di pekerja lah kita ni siap ni.
2: Ya, biar penjawa tilkat. Lagu
0: lagu Pontianak.
2: Lagu Sintang lah.
0: Lagu
2: Sintang. Kota Betuang.
0: Sintang Kota Betuang.
2: Ya Raju Anti. Ya masih ada bau tak di Sintang nih.
0: Apa judul itu ya? Sintang darah Juanti.
2: Ya Raju Anti itu.
0: Saya cari lo. Ketemu nih darah Juanti.
2: Panjang tak apa enggak apa tuh judul lah tuh.
0: Sintang, lagu Sintang ya. Sintang mana Sintang nih? Oh ya. Oke.
2: Ada lah. Dapat lah enggak kayak kemarin enggak dapat.
0: Wala mak. Pula Sintang nih. Ada.
2: Sintang berubah. Tadi diputar kan.
0: Sintang. Karena dia itu kosong lagunya, ada judulnya tapi isinya tidak ada di komputer nih.
2: Ini ada nih.
0: Ada Sintang Betuah kan?
2: Ada. Iyalah, senang-senangnya lah buat Mbak Win, sehat selalu ya Mbak Win, selamat beraktivitas, lancar, tambah Allah rezekinya, mudah Allah harusnya, amin.
0: Amin.
2: Terus juga tadi siapa nanti Anista ke tadi itu?
0: Anista
2: Buka. Terus Bang Syukur Kak Pinam, terus Bang Japar. Enggak mau udah. Kak Nila.
0: Ngapa
2: terus senang anak Tiopan. Terus Makam Hajar Bia, Bang Yahya Batia, Arwi Wardi, Jaka Suara. Ayah Indra. Terus Elmi cantik banget nampak sadinya. Mak Ririn dengan Wak Sangka. Kena gitu enggak lupa nyebut kena digabung-gabung gitu. Ada Pak Mo, Abdan Hananya. Terus Bang Dinom, Kak Murninya. Awak Melik Wak Jena. Terus Bang Jack sama Kak Aniknya. Adalah semua-semua ya Mbak Win ya.
0: Ya.
2: Tidak mengurang cinta kasih sayang. Terus apa? Ano?
0: Tadi kan Bu Elni sama Manjang. Manjang. Nggak, Bu ya, Elni ya. Dari ya. Bu Elni dengan Pak Sadi. Siapa tadi itu Mak Ririn?
2: Mak Ririn enggak sangka.
0: Mak Ririn enggak sangka. Mak Anjang Siti dengan siapa?
2: Saya bagara tu ko Andi pun tidak ada. Gembut pula dengan ujah dia.
0: Oh nah, gitu.
2: Kalau siapa? Karena ko Andi pun apa lah?
0: Oh, jadilah siapa lain.
2: Manjang dah sampai mah dia dulu tu di di Tanjungpura tu pangkalang dia dah pindah dah. Payahlah awak nak ngagak agak.
0: Oh itulah.
2: Makasih Mbak Win ya. Yeah,
0: sama-sama Mak Jan.
2: I love you.
0: I love you. Mantap.
2: I love you.
0: Mantap. Iyalah, makasih Mak Anjang ya.
2: Aku tetap mencintaimu.
0: Siapa lo ni? Mencintai saya ke?
2: Cinta yang Mbak Win.
0: Oh, kira saya yang lain. Kecut kat saya tu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Mbak Abang. Kita langsung putarkan lagunya ya.

0: Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa nggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Alamak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tu dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

0: Oke, kita masih di Prolada. Halo Prolada.
1: Prolada, Latresa Gudera.
0: Oke, ini kayaknya dari logatnya Wong Jawa.
1: Wong Jawa, nang retok nang.
0: Mbah-mbah kakung.
1: Iya.
0: Gimana Mbah? Lagunya?
1: Mbah. Ana apa lagu Jawa?
0: Bebas Mbah, Mbah mau lagu apa lagu Jawanya?
1: Kalau ini aja Didi Kempot.
0: Didi Kempot, apa tuh?
1: Judulnya Waduk Wonogiri.
0: Tulung ada Tanjung Mas, waduk stasiun balapan Parang Tritis, Luntur, Sewu Kuto, Tanjung Mas, Ninggal Janji, stasiun balapan Cucak Rowo, ke Taman Asmoro, yang penting happy, sedap betul, ikhlas, itu aja.
1: Oh itu aja. Tanjung Mas, Ninggal Janji aja lah.
0: Sebentar masih ada nih. Bungkus Saja, Burungku Flu, Montor Omprengan, Sis Kambling, Samudono, Kuncung ya, kemudian Nunut Ngiyup, kemudian.
1: Nah, itu aja.
0: Nah.
1: Nunut Ngiyup aja gitu.
0: Nunut Ngiyup. Oke. Apa artinya Mbah Kakung? Artinya apa nih?
1: Hujan nih, kata hujan dari Sabtu. Memang berteduh gitu.
0: Oh, oke, mantep. Dapat ilmu baru. Iya.
1: Nah, apa syaratnya untuk buat penyiarnya dan untuk semua pendengarnya lah tanpa ada kecuali. Tanpa ada yang dikecualikan. Mudah-mudahan semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Untuk Mbak selamat bertugas. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Kakung. Oke, silakan yang nak bergabung lagi ya. Halo Prolada.
2: Ngeris lagu daerah.
0: Mantap. Akhirnya masuk gak?
2: Waalaikum Pak Win.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Apa dikabari?
0: Alhamdulillah. Akhirnya
2: Mbak Kakung, salam kenal buat Mbak Kakung.
0: Salam kenal.
2: Saya mau request lagu apa ya, lagu itu
0: apa tuh?
2: Sari Benang itu boleh enggak Pak Win?
0: Sari Benang Melayu kan? Bisa.
2: Sari Benang Melayu.
0: Bisa.
2: Salam-salamnya wabil khusus untuk Mbak Win sekeluarga. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
2: Buat rekan-rekan perempat yang udah bergabung, salam sehat semuanya. Dan salam kompak untuk perempat.
0: Saya mau nanya nih Pak, Pak Imran, yang lagunya Sri Banang dan Pancang Jermal kah? Imam S. Arifin. Ada sip.
2: Buka itu Mbak Win. Iyalah, makasih Mbak Win.
0: Sama-sama.
2: Ya, buat Mbak Emma Salva sama Bang Junai, buat Mama Ririn, buat Pak Nurul dengan Mak Nurul, Mbak Aura dengan Pak Mo, buat Mak Anjang Siti, buat Mak Kam, buat Kak Nur, buat Mbak Kakung di Kuala Mandur. Dah buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya Mbak Win ya.
0: Baik.
2: Buat Mbak Win terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Imran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imran Ahmad. Ini kalau Kak Emma nih, ya nih, ngemat benar Kak Emma nih nyebut nama Pak Imran Ahmad tuh kental benar. Tapi bagus pula, indah. Tambah semangat gitu ya dengarnya.

0: Okey, halo Prolada.
1: Prolada, yuk.
0: Ayo.
1: Minta lagu Ustaz Gaul, lagu Mendora.
0: Boleh, Ustaz Gaul ya.
1: Ah, untuk Bang Imran Ahmad juga saya. Dari A sampai J lah untuk semua-semua. Bang Japar juga, untuk Bang Hendra Gunawan juga. Untuk semua-semua lah ya, cuy.
0: Ya, saya.
1: Ah, juga Bang Bastian di Kumpai Kecil. Okey ya, cuy.
0: Ya, saya. Tidak, sini terang.
1: Nah, itulah. Okey ya, cuy.
0: Ya.
1: Menampun cucuk saya ni makin lawa. Lawa.
0: Naksir nanti. Naksir nanti kok ngali, kok saya makin lawar nih.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Hei!
1: Hei!
0: Memang sedap kali lagu dari Sile.
1: Wah, enak kali memang, Wak Yung.
0: Aku di atas goyang-goyang, Sile.
1: Aku pun bergoyang-goyang di bawah.
0: Tapi dengarkan, Sile, ya. Nah. Medan berbatas denganlah sedang, pukullah gendang beserta kebab. Belum puas aku bergoyang, terus putarkan lagu yang lebih sedap.
1: Mau yang sedap?
0: Ah.
1: Ini dia. Letakkan benang di atas bantal. Ah. Awas-awas usus semua.
0: Jadi?
1: Mainkan Sri Banang dan Pancang Jerman. Ah. Kita bergoyang bersama-sama.
0: Boleh.
1: Tarik, Wak Yung.
0: Goyanglah.
1: Goyang.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

baiklah Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tak terasa Mbak Abang ya, udah di penghujung waktu dah kita dah ya. Udah harus tuntaskan kebersamaan kita di Prolada, program request lagu daerah. Makasih Mbak Abang buat semuanya ya yang udah bergabung lewat telepon kita dan juga melalui WhatsApp di Perempat RR Pontianak. Dan sampai ketemu lagi lah Mbak Abang di Prolada berikutnya ya, setiap Sabtu dan Minggu. Ada satu lagi kan nak bergabung nih, kita coba dulu ya Mbak Abang. Oke, baiklah Mbak Abang, kita sekaligus saya pamit undur diri ya Mbak Abang, karena selepas ini akan ada Bang Ibeng yang akan lanjutkan hingga tuntas ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Makasih Mbak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

0: 104 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Trompat FM.

0: kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Satu unit truk ukuran sedang baru saja keluar meninggalkan pelabuhan Senghi, pelabuhan bongkar muat barang yang berada di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat. Senghi, namanya terdengar unik dan merangkak.

0: Itu diambil dari nama pengusaha Cina bernama Tan Seng He. Tan Seng He ini merupakan pengusaha hasil bumi terbesar di Pontianak. Tan Seng He ini pada beberapa dekade dia membuka usaha di daerah Tanjung Pura dan sekitarnya di kawasan Seng He yang sekarang ini.
1: Itulah penjelasan singkat tentang Pelabuhan Seng He oleh Kepala Bidang Angkutan Perairan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Dishub Kominfo Kota Pontianak, Alfri ST. Pelabuhan Seng He berada di Jalan Sultan Muhammad, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luasnya 1.800 meter persegi. Pelabuhan Seng He berawal dari pangkalan bongkar muat barang milik seorang pengusaha Tionghoa bernama Tan Seng He.
0: Kemudian pada sekitar tahun 1930-an, usahanya yang dibangun itu sempat mengalami kemunduran, sehingga Tan Seng He terpaksa menjual tanahnya kepada pihak keuskupan yang diperkirakan pada masa kepemimpinan Uskup Master Pacificus Bos, Uskup Belanda ya.
1: Pelabuhan Seng He semakin lama kian berkembang dengan tingginya kegiatan bongkar muat barang dan frekuensi pelayaran. Bukan hanya kapal dari pesisir Sungai Kapuas, bahkan kapal dari berbagai penjuru Nusantara berlabuh di Pelabuhan Seng He.
0: Memang pada saat itu Kota Pontianak merupakan salah satu bandar niaga yang cukup strategis karena berada pada rute pelayaran yang dekat dengan Singapura, dekat dengan Selat Malaka, dekat dengan Laut Cina Selatan. Nah, pada masa itu Pontianak menjadi salah satu jalur perdagangan. Misalnya dalam hal distribusi hasil-hasil seperti kayu, lada, intan, dan emas, itu Pontianak menjadi salah satu bandar perdagangan yang cukup sibuk saat itu. Dan Pontianak menjadi pelabuhan singgah bagi kapal-kapal yang berlayar dari Makassar, Surabaya, Banjarmasin sebelum ke Singapura.
1: Lalu siapakah sebenarnya Tan Seng He? Ternyata belum semua informasi terkait sosok yang merintis pembangunan pangkalan niaga tersebut sampai kepada generasi saat ini.
0: Tetapi apakah beliau ini lahir di Pontianak atau berasal dari Cina Daratan, itu juga kita belum ada datanya. Tapi yang pasti rumah mendiang Tan Seng He ini sampai saat ini masih ada di kawasan di dekat Pelabuhan Seng He.
1: Pangkalan Seng He memiliki sejarah panjang. Proses pembangunan awal berlangsung di zaman Hindia Belanda, sempat mengalami stagnasi di masa pendudukan Jepang, sampai akhirnya menjadi bagian negara Indonesia pasca kemerdekaan. Kini pelabuhan telah banyak berubah, namun nama Seng He tetap melekat pada pelabuhan tersebut. Bahkan sejak kepala daerah pertama Kota Pontianak, Seng He tetap menjadi nama pelabuhan.
0: Nah, selanjutnya dalam perjalanan setelah era kemerdekaan, pangkalan atau pelabuhan Seng He dimiliki oleh pemerintah daerah yang pengelolaannya dan kewenangannya diatur oleh pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Regulasinya mengacu kepada peraturan-peraturan Menteri Perhubungan, keputusan Menteri Perhubungan, dan peraturan wali kota yang mengatur tentang aktivitas pelabuhan dan dermaga dalam wilayah Kota Pontianak, serta peraturan yang terkait dengan angkutan sungai dan penyeberangan. Kemudian dibangun sehingga kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, yang dulunya merupakan pangkalan kayu atau dermaga kayu, kemudian dibangun kembali dan direnovasi oleh pemerintah Kota Pontianak dengan struktur beton dan merupakan salah satu pangkalan atau pelabuhan rakyat yang aktivitas bongkar muatnya cukup besar di Kota Pontianak ini.

0: Meskipun informasi tentang sosok Tan Seng Hee masih terbatas, namun jejak fisik aktivitas niaga yang ia tinggalkan berupa pangkalan sudah cukup bagi pemerintah untuk memulai upaya pelestarian. Tahun 2005 silam, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat membangun satu prasasti di halaman Pelabuhan Seng Hee. Di prasasti tertulis Pangkalan Seng Hee, Pangkalan Niaga Pertama di Kota Pontianak. Sinyal bahwa pemerintah mengakui Tan Seng Hee telah melakukan sesuatu yang bernilai dan layak mendapat apresiasi.
1: Nah, berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota 2013-2033, Pelabuhan Seng Hee itu disebutkan sebagai salah satu kawasan strategis dari sisi pengembangan perekonomian Kota Pontianak. Kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2005 itu menetapkan Pelabuhan Seng Hee yang awalnya dikenal sebagai Pangkalan Seng Hee sebagai pangkalan niaga pertama di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak. Berarti menjadi salah satu juga cagar wisata ya, salah satu tempat yang bisa menjadi tujuan wisata di Kota Pontianak.

0: Namun sayangnya 11 tahun berselang belum ada progres dari pemerintah kota Pontianak, daerah tempat pelabuhan Senghi berada. Apakah pelabuhan Senghi akan menjadi objek wisata atau objek penelitian? Padahal semua berharap upaya pelestarian tidak hanya berhenti pada titik ini. Ketika dikonfirmasi Kepala Seksi Pelestarian Budaya dan Nilai Tradisional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Pontianak, Sri Suprianti beralasan untuk melakukan hal itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Masih perlu kajian yang menyeluruh, terutama mengumpulkan berbagai fakta pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam undang-undang.
1: Kami itu baru tahap melakukan pendataan dan menduga bahwa Pelabuhan Tan Senghi itu merupakan salah satu benda cagar budaya karena ada kaitannya dengan sosial ekonomi kita pada zaman itu ya. Dan mengingat usianya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 itu sudah masuk kategori bahwa itu benda cagar budaya. Nah, jadi kami ini karena belum ada tim ahlinya baru menduga aja, belum ditetapkan. Kalau ditetapkan itu sudah melakukan kajian oleh tim ahli. Data-data kami ini sebenarnya dasar untuk merujuk ke tim ahli agar diteliti lebih lanjut dan dikaji, sehingga referensi dari mereka itulah sebagai dasar kami untuk menetapkan Tan Senghi itu sebagai cagar budaya. Kami membentuk tim, kemudian turun ke lapangan. Istilahnya mencari di lapangan itu kira-kira tuh bangunan-bangunan tua kita yang ada nilai sejarah arahnya tuh yang mana, mencari data-data, pengaduan dari masyarakat juga bisa mas, kita tindak lanjutin. Misalnya pengaduan dari masyarakat, bu di sini nih ada ini loh bu, umur sekian-sekian ada kaitan sejarahnya gini-gini bu, kami tindak lanjutin turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan itu ya membuat deskripsi, nah, membuat ulasan sejarahnya berdasarkan interview pada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Upaya-upaya kita untuk menjadikan dia sebagai objek wisata, telah membuat liplet-liplet sebagai upaya untuk dikenal masyarakat itu telah dilakukan melalui banner, spanduk dan lain sebagainya. Kalau ada pameran itu menjadi latar belakang yang dapat menginformasikan kepada masyarakat halayak ramai.
0: Penetapan cagar wisata terhadap Pelabuhan Senghi sangat penting untuk pelestarian salah satu aset bersejarah di Kota Khatulistiwa. Bukan hanya bagi pelabuhan, tetapi untuk kawasan sekitar. Apalagi di sekitar pelabuhan juga ada beberapa bangunan bersejarah dan bernilai tinggi. Salah satunya adalah Vihara Bodhisattva Karaniameta, rumah ibadah umat Buddha yang telah tercatat sebagai salah satu cagar budaya di Kota Pontianak. Artinya, lokasi tempat Pelabuhan Senghi dan Vihara berpotensi menjadi kawasan cagar budaya karena di sana terdapat lebih dari satu cagar budaya.
1: Kita tuh bersinergi sebenarnya. Karena gini, skop kota itu kan kecil. Jadi, tiga pemerintahan ini, baik kota, provinsi, juga pusat. Itu kan, kita udah berupaya misalnya karena itu pembangunan di bidang fisik gitu kan. Fisik itu tidak di tupoksi kami, tapi dia di Cipta Karya. Dia yang melaksanakan itu, pemeliharaan, perbaikan, revitalisasi, dan lain sebagainya. Tapi provinsi juga andil gitu, misalnya membangun pagarnya. Nah, terus dari pusat juga simpatik ya, karena itu merupakan tanggung jawab dia, merupakan bagian tanggung jawab dia, karena ini wilayah Indonesia, skopnya besarnya di sana ya. Dia juga berpartisipasi gitu, mas. Jadi bersinergi dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan cagar budaya. Itu mau dijadikan dia sebagai pusat penelitian ke, mau dijadikan sebagai objek wisata ke, memang cagar budaya itu memiliki kapasitas yang luas kalau kita memang mau mengembangkannya gitu. Untuk kepentingan mana? Sejarah bisa, pendidikan bisa, dan untuk mendongkrak perekonomian kerakyatan kita, PAD pun bisa dari situ. Tinggal gimana dukungan berbagai pihak, enggak bisa ini berdiri sendiri gitu. Harus keterkaitkan.
0: Suprianti berharap adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak termasuk kalangan media, bukan hanya dalam mempromosikan Pelabuhan Senghi sebagai objek wisata, tetapi dapat menggali nilai historis yang masih terpendam. Tugas tersebut tidak hanya tanggung jawab instansi tempat ia berada, meskipun disebut PAR adalah dapurnya pariwisata di Kota Khatulistiwa.
1: Saya mengapresiasi sekali seperti tindakan Mas hari ini gitu ya, melakukan tindakan kepedulian, mau cari tahu Senghi itu seperti apa. Setidak-tidaknya tujuan Mas untuk mencari informasi ini kan dalam rangka menyebarkan, menginformasikan ke masyarakat halayak ramai. Dan ini suatu bentuk hal yang positif untuk mendukung Pontianak ini bisa dikenal halayak ramai yang skopnya lebih luas gitu. Keterlibatan dari berbagai pihak itu penting bagi saya. Tidak hanya misalnya mengharapkan dinas pariwisata bagian promosi kita aja gitu dengan kapasitas yang berapalah kalau misalnya mengharapkan kita gaungnya.

Tersirat dari kalimat terakhir Sri Suprianti, selama ini upaya pengembangan Pelabuhan Senghi menjadi salah satu objek wisata dan objek penelitian di Kota Khatulistiwa belum menjadi tanggung jawab bersama seperti yang diharapkan.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
5: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya, malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis.

0: Lantunan suara azan maghrib terdengar sayup dari salah satu masjid di tepian parit Sungai Raya Dalam yang menjadi batas administratif Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Sebagian pengendara yang kebetulan berada di jalan segera memutar kendaraannya menuju masjid tersebut, memenuhi panggilan ilahi untuk melaksanakan salat fardu. Itulah Masjid Ikhwanul Mukminin, salah satu masjid tua di Kota Pontianak. Berdiri tahun 1929 silam di masa kolonial Belanda. Pembangunan masjid merupakan arahan dari Sultan Pontianak Muhammad kepada Kepala Kampung Sungai Raya Daeng Ambok Dengeng bin Makwaseng yang kemudian mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid. Seperti dituturkan Imam Masjid Ikhwanul Mukminin Ustadz Syafi'i Taha, kala itu umat Islam yang berada di Kampung Sungai Raya terpaksa mendayung sampan menyeberangi Sungai Kapuas untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Jami Sultan Abdurrahman di lingkungan Istana Kadriyah Pontianak.
1: Kalau dulu kan kalau orang nak sembahyang Jumat kan pergi sana ke Masjid Jami. Kita terlalu jauh kan, jadi Sultan mengarahkan untuk dibangun. Bangunlah masjid ini. Kebetulan waktu itu datuk saya itu memang jadi kepala kampung sini. Jadi kepala kampung dengan Pak Sultan itu agak dekat. Disuruh beliau itu bangun masjid.
0: Ustadz Taha yang merupakan salah satu cucu dari Daeng Ambok Dengeng ini melanjutkan, setelah menentukan lokasi tanah, akhirnya sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat Kampung Sungai Raya berangkat ke Kampung Tanjung Saleh yang saat ini berada di seberang Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Dari sanalah mereka membawa kayu dari berbagai jenis untuk pembangunan masjid, kayu bekas rumah salah seorang warga yang dibeli dengan harga Rp500.
1: Ada informasi, jadi beliau ini pergilah ngecek dulu benar nak katanya itu. Jadi benar. Dia minta pesan lah, minta sekian kayu, sekian banyaknya, yang panjang sekian banyaknya kan. Pergilah meramai pakai itu apa, tongkang. Ada nama tongkang kan, digandeng lah dengan motor. Tongkang itu diisi kayu, motor itu kosong kan, isi orang lah kan. Selain itu kontong royong lah pergi. 3 hari pak, baru sampai. Zaman dulu kan motornya kan tak laju seperti sekarang. Dan saya kan yang orang kakap, terus ke sungai.
0: Alhasil masjid pun berdiri. Posisinya berdekatan dengan parit, sehingga mempermudah umat Islam menuju masjid menggunakan sampan sebagai alat transportasi utama masyarakat di masa itu. Semua berawal dari tingginya semangat kebersamaan dan rasa gotong royong dari kaum muslimin. Bukan hanya kaum pria yang terlibat, melainkan kaum ibu turut ambil bagian, terutama dalam mempersiapkan makanan dan minuman bagi kaum pria yang bekerja. Semangat persatuan inilah yang kemudian mendasari pemberian nama masjid Ikhwanul Mukminin, simbolisasi persatuan dan persaudaraan kaum muslimin.
1: Kadang-kadang orang Perik Yusin pun kadang-kadang sembahyang sini. Sebab Perik Yusin belum ada masjid. Perik Yusin, Perik Baru, Perik Yusin itu sembahyang sini semua. Belum ada masjid waktu itu. Jadi ke sini lah. Sama juga pak. Kalau kata orang tu, kalau satu masjid cukup 40-50 tim lebih. Kadang-kadang sampai ratusan juga. Ada dulu ada pendopol ini pak. Di depan tu ada pendopol. Tempat istirahat. Ambil sembahyang apa itu kan. Ada tangganya di parit tu.
0: Menurut Ustaz Taha, kala itu ukuran masjid Ikhwanul Mukminin sekitar 15 kali 15 meter persegi termasuk besar, bahkan terbilang megah. Selain itu, menjadi salah satu masjid tua di Kota Khatulistiwa.
1: Kata Masjid Jami, kedua tidak salah Sakirin ke? Ketiga tidak salah Segon, Masjid Al-Karim. Keempat kami ini, keempatnya tertua di Pontianak ini, keempatnya ini. Pertama dibangun itu pakai tangga, agak tinggi. Ada anak tangga itu, tidak salah anak tangga itu 5 waktu itu.
0: Seiring perkembangan populasi umat Islam, Masjid Ikhwanul Mukminin dirasa tidak lagi memadai, terutama untuk menampung jamaah yang kian hari semakin bertambah. Sekretaris Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin Mahyudin menyebutkan, hingga kini masjid telah beberapa kali mengalami renovasi atau pemugaran. pertama tahun 1956, lalu tahun 1975 dan tahun 1999. Bahkan letak masjid yang awalnya secara administratif berada di Kabupaten Kubu Raya pindah ke seberang parit yang berada di Kota Pontianak. Sedangkan renovasi terakhir dimulai tahun 2014 lalu dan hingga kini masih berlangsung. Pemugaran masjid berawal dari rencana pemerintah Kota Pontianak untuk membangun jalan paralel sebagai alternatif mengurai kemacetan di Kota Katulistiwa.
2: Kemudian kita membuat masjid sementara yang berlokasi di atas parit, itu kita mulai bulan Agustus 2015. Kemudian kita fungsikan itu selama 8 bulan. Setelah itu kita pindah ke masjid yang sekarang ini. Nah, kita pindah di sini ini sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, kemudian masjid sementara kita robohkan karena ini bisa difungsikan walaupun belum maksimal gitu. Luas masjid ini karena tidak menggunakan teras ini sekitar 20x16. Jadi lebarnya 20, panjang ke belakangnya 16 karena di belakang itu kan ada kuburan, ada batasan dengan kuburan gitu loh.
0: Pada pemugaran kali ini, pengurus beserta para jamaah mendesain bangunan masjid menjadi begitu menarik dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Mulai dari arsitektur bangunan, material hingga ornamen interior. Bahkan pengurus mendesain kubah yang unik dan diperindah dengan kaligrafi aksara Arab.
2: Kalau misalnya malam itu nampaknya cerah karena kita pakai lampu sorot. Jadi ada 6 lampu sorot yang kita hiasi untuk khusus untuk ini. Jadi kita tidak menggunakan lampu gantung. Jadi nampaknya hidup suasana itu karena samping kiri kanannya kan kaca semuanya. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan yang kedua adalah lapisan kedap air, lapisan ketiga baru plafonnya. Plafon itu gadi GRC.
0: Tak hanya fokus dengan memperindah bangunan fisik, Masjid Ikhwanul Mukminin juga terbilang padat dengan berbagai aktivitas keagamaan demi memakmurkan masjid. Terlebih di bulan suci Ramadan, hampir saban malam berlangsung kajian rutin mulai dari salat maghrib hingga salat isya. Setiap hari, masjid tersebut menggelar buka puasa bersama dengan masyarakat sekitar maupun masyarakat lainnya serta mengadakan kuliah subuh setelah salat subuh.
2: Selama satu minggu itu ada 4 kegiatan. Yang pertama ada pengajian malam Senin, kajian fikih, kemudian malam Selasa juga kajian fikih, kemudian malam Kamis ada kajian juga, dan malam Sabtu bacaan Al-Quran rutin. Kalau hari-hari itu yang banyak itu maghrib, sekitar 200-300an.
0: Demi mendukung fungsi, program maupun kegiatan masjid, tahun 2001 silam berdiri Yayasan Ikhwanul Mukminin yang di kemudian hari berubah menjadi Lembaga Masjid Ikhwanul Mukminin sesuai dengan tuntutan zaman dan kondisi masyarakat.
2: Lembaga pendidikan, dulunya kita punya TPA, kemudian sekarang kita kembangkan dengan rumah tahfidz. Jadi rumah tahfidz itu kita mulai sekitar 3 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai saat ini yang kita inapkan di rumah tahfidz itu ada 3 orang, itu full untuk pembinaannya, termasuk dari konsumsi dan akomodasi dan lain sebagainya, kita tanggung semuanya free, tidak ada bayar-bayaran. Jadi siapa tahu dari pihak masyarakat ada yang menginginkan untuk mendidik anaknya di rumah tahfidz, kita dan Masjid Ikhwanul Mukminin siap untuk menerima tahfidz.

Demikianlah gambaran sekilas Masjid Ikhwanul Mukminin yang tak pernah berhenti dengan berbagai program dan kegiatan kemasjidan, tak pernah bosan untuk mengajak pada kebaikan serta inovatif dalam pengembangan fungsi masjid tersebut.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: buat mak Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia mak?
0: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
1: Allah mak, lupa Eja matikannya. Ada sinetron bagus tu ha mak di tepi.
0: Ah itulah kau tu. Ah cuba kalau mak tak kedapuk. Ah terbakar dah rumah kita ni, apa nak jadi jah? Ya Allah mak, ya selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, ha, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Bang Beng.
4: Ya. Yeah.
3: Tahu enggak?
4: Apa tu?
3: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
4: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
3: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
4: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
3: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
4: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
3: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Gampang-gampang gak parit nih?
1: Apa dia yang wak ribetkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa bah tu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang itu melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas yang melambangkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apa gek kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul, betul, betul. Yelah Kak, kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Radio 4,3 MHz Program 4 Suara Budaya Kalimantan Barat saat ini jam 19 waktu Indonesia Barat. Lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, Bu Abang kita bersama di Game Drama Nusantara. Kita akan lanjutkan untuk ngawankan Bu Abang dengan sajian lagu-lagu dari Nusantara. Dan juga ada informasi yang akan kita pilihkan untuk kebersamaan Bu Abang yang mendengarkan perompaan melalui FM 94,3 MHz ataupun yang bersama kita di aplikasi smartphone di RRI Digital. Jadi Bu Abang kalau belum ada, belum punya, download aplikasinya dan bisa dengarkan kita dimanapun Bu Abang berada. Kita lanjut dulu nih Bu Abang, sebelum kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan nih untuk pendengar perompak. Dan kita ke informasi dulu nih Bu Abang. Nah, informasi kali ini yang kita pilihkan dari laman kita itu di rri.co.id. Nah, Bu Abang, BOA ini menggelar diklat paralel dan tata kelola Pasbakum Asia. Ini Bu Abang, Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Himpunan Wilayah Asia Kalimantan Barat itu menggelar diklat para legal dan tata kelola pos bantuan hukum atau pos baku Malaysia. Ini upaya untuk memperkuat kapasitas kader dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini Bu Abang itu berlangsung dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus di Pontianak, dan diikuti oleh kader Aisyia dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Selain membekali peserta dengan pengetahuan dasar ke para legalan, pelatihan PON itu difokuskan pada penguatan tata kelola pos bakum Malaysia supaya mampu untuk memberikan layanan hukum yang profesional, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, Bu Abang, pos bakum Malaysia ini berfungsi sebagai tempat konsultasi hukum serta jadi sarana pemberdayaan masyarakat itu melalui penyuluhan dan edukasi hukum sehingga masyarakat semakin paham tentang mekanisme penyelesaian persoalan hukum secara benar. Nah, kemudian selain itu juga Bu Abang, peserta tersebut itu dengan sungguh-sungguh sehingga mampu untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh ke daerah masing-masing. Dan kepada kader para legal Malaysia itu diharapkan jadi ujung tombak dalam memperkuat peradaban pos paku Malaysia sebagai layanan bantuan hukum yang inklusif, berkeadilan serta terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi ataupun agama. Kita lanjut ke lagu berikutnya. Tetap bersama Perempat, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jumpa abang sebelum kita lanjut dulu nih untuk meneruskan lagu yang udah kita siapkan ini. Karena berhubung saat ini abang udah masuk waktu sholat isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, kita kumandangkan dulu azan isya. Dan bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti bangga lah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Di bumi katulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Oke, Bu Abang, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ibu Abang, usaha mikro kecil dan menengah ya, atau UMKM ini dinilai jadi penopang utama perekonomian Indonesia, tapi peningkatan kualitas usaha menjadi tantangan terbesar saat ini. Nah, kemudian Bu Abang, UMKM ini jadi tulang punggung perekonomian Indonesia di tengah besarnya kontribusi sektor ini. Peningkatan kualitas pengelolaan usaha itu dinilai menjadi kunci supaya UMKM ini mampu untuk naik kelas dan semakin berdaya saing. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak, Ibnu Aswad, menyebutkan bahwasannya keberadaan UMKM itu terbukti mampu untuk menopang perekonomian nasional, termasuklah ketika COVID-19. Dan dengan adanya UMKM ini, perekonomian kita di Indonesia itu sangat terbantu, dan masyarakat pun tidak cuma bergantung pada pekerjaan sebagai karyawan, tapi bisa memperoleh penghasilan melalui usahanya sendiri. Kemudian juga menurutnya keberhasilan UMKM ini tidak cuma diukur dari besarnya keuntungan, tetapi kemampuan pelaku usaha pengelola bisnis secara profesional. Salah satunya langkah mendasar itu adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Nah, kemudian dia mengungkapkan dari berbagai pelatihan dan literasi yang diberikan kepada pelaku UMKM yang ada di Pontianak, pemahaman tentang pentingnya tata kelola usaha itu mulai meningkat, dan ini nampak dari semakin banyaknya pelaku usaha yang punya target pengembangan bisnis dalam jangka panjang. Nah, kemudian pelaku UMKM ini pun harus terus berinovasi untuk ikut ke keperluan pasar, mulai dari kualitas produk, kemasan hingga strategi pemasaran. Dan dengan fondasi usaha yang kuat dan kemampuan beradaptasi, UMKM diyakini akan mampu untuk naik kelas sekaligus memperkuat perekonomian daerah ataupun nasional.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ibu bernama Daramuning yang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Bujangunang. Karena ditinggal suaminya merantau, keduanya hidup pas-pasan. Ketika dewasa, Bujangunang merantau ke kota untuk menemui ayahnya. Setelah sekian lama, akhirnya Bujangunang kembali ke desa. Di sana ia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik, dan ia pun ingin menikahinya. Tak disangka, perempuan itu adalah ibunya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Simak selengkapnya di legenda Daramuning.

Di suatu perkampungan Nanga Serawai, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Dara Muning. Kecantikan Dara Muning membuat setiap pemuda di Naga Serawai berebut ingin mempersuntingnya. Suatu hari, Dara Muning memutuskan untuk menerima pinangan. Seorang pemuda tampan yang memiliki kepribadian yang baik, pernikahan dua insan yang dimabuk asmara itu pada awalnya berjalan dengan baik. Terlebih lagi, setelah mengetahui kalau Dara Muning mengandung seorang bayi. Sayang sekali, kehidupan mereka begitu pas-pasan. Terkadang, untuk mencukupi kebutuhan, hidup saja masih kurang. Maka dari itu, sang suami memutuskan untuk meninggalkan istrinya yang sedang hamil merantau ke kota. Setelah tiba waktunya, Dara Muning melahirkan anak laki-laki yang tampan dan diberi nama Bujang Munang. Sampai anaknya lahir, sang suami juga belum memberi kabar. Dara Muning seorang diri membesarkan Bujang Munang dan itu serasa berat. Namun, kehadiran sang anak membuat Dara Muning menjadi lebih tegar dalam menjalani hidup. Bujang Munang tumbuh menjadi seorang anak laki-laki tampan yang cerdas dan tangkas. Ia juga suka bermain dengan anak-anak desa yang lain. Terkadang, ia juga sering membuat sang ibu jengkel karena lupa waktu. Pada suatu hari, Dara Muning merasa begitu cemas saat mengetahui anaknya belum juga pulang. Padahal hari sudah petang. Ia sudah mencari kemana-mana, tapi tak kunjung menemukan anak lelakinya. Tak berapa lama kemudian, Bujang Munang pulang ke rumah dengan wajah polosnya dan merasa tak bersalah. Meskipun merasa lega, sang ibu tidak dapat menyembunyikan kemarahannya. Tanpa sadar, Dara Muning memukul Bujang Munang menggunakan centong yang biasa digunakan untuk menanak nasi. Saking kerasnya, pukulan tersebut membuat kepala Bujang Munang luka dan berdarah. Dara Muning kemudian merasa menyesal dan merasa bersalah. Bertahun-tahun telah berlalu, Bujang Munang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Suatu hari, Bujang Munang menyampaikan keinginannya merantau ke kota untuk mencari pekerjaan dan mencari ayahnya. Mendengar keinginan anaknya, Dara Muning merasa keberatan karena takut Bujang Munang tidak kembali lagi seperti ayahnya. Mendengar penolakan dari ibunya, Bujang Munang sangat kecewa dan hanya bisa pasrah. Melihat kondisi anaknya termenung setiap harinya, Dara Muning tak berdaya dan akhirnya dengan berat hati mengizinkan untuk merantau ke kota. Tak lama setelah mendapatkan izin dari ibunya, Bujang Munang kemudian pergi untuk mengadu nasib ke kota. Ia berlayar dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selama berpindah-pindah itu, dirinya juga tak kunjung bertemu dengan ayahnya. Selama di perantauan, Bujang Munang menjalani hidupnya dengan baik. Walaupun hasilnya tak terlalu banyak, setidaknya ia bisa menabung untuk masa depannya. Tak terasa, Bujang Munang sudah merantau selama bertahun-tahun. Ia merasa rindu dan ingin pulang ke kampung halaman. Tak membutuhkan pertimbangan, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Setibanya di desa, Bujang Munang merasa begitu asing. Desanya ternyata sudah banyak berubah dari yang terakhir. Kali diingatnya, ingatannya soal sang ibu juga telah memudar. Maka dari itu, dirinya juga belum berjumpa dengannya. Yang jelas, ia berpikiran kalau ibunya pasti sudah tua. Sementara itu, Dara Muning juga tak lagi mengenali wajah anaknya karena pasti sudah banyak berubah. Namun ajaibnya, ia tak menua sama sekali. Wajahnya masih sama cantiknya seperti waktu masih muda. Hingga pada suatu hari, Bujang Munang bertemu dengan seorang gadis yang begitu cantik. Seketika itu juga, ia merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia benar-benar tak mengetahui kalau sebenarnya gadis tersebut adalah ibu kandungnya sendiri. Bak, gayung bersambut, gadis tersebut juga merasakan hal yang sama. Meski perkenalan cukup singkat, keduanya mantap untuk menjalani hubungan yang serius dan kemudian menikah. Pada awalnya, pernikahan tersebut berjalan dengan baik. Kemudian pada suatu siang, Bujang Munang menyuruh istrinya untuk mencari kutu di rambutnya. Ketika
sedang mencari kutu tersebut, sang istri kaget saat melihat bekas luka yang ada di kepala suaminya. Ia kemudian menanyakan hal itu. Laki-laki itu kemudian menceritakan kronologi bagaimana dirinya bisa mendapatkan luka itu. Setelah mendengar jawabannya, barulah Dara Muning sadar kalau suaminya adalah anak kandungnya sendiri. Berita tersebut kemudian cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak orang yang menyarankan keduanya untuk mengakhiri hubungan tersebut. Sayangnya, baik Bujang Munang maupun Dara Muning tidak mengindahkannya. Hal itu tentu saja semakin membuat warga desa gusar. Pasalnya, mereka takut perkawinan sedara tersebut akan membawa kutukan untuk desa. Tetua desa kemudian menyarankan keduanya untuk melakukan upacara penebusan. Mereka diharuskan untuk mempersembahkan sesajen berupa daging dan makanan yang diletakkan di sebuah poja atau tempat khusus persembahan. Naasnya, saat sedang membelah kayu guna membuat poja, kapak yang digunakan oleh Bujang Munang mengenai bagian intimnya dan mengakibatkan pendarahan. Melihat hal tersebut, sang istri berniat menolong dan memegangnya supaya darahnya berhenti. Tindakan itu memicu amarah para dewa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
2: Ah, itu dia.
3: Cincah Rasila.
4: Mau beli panci ke Pontianak.
3: Terus?
4: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
5: Makan kelepon di terang bulan.
3: Cantik.
5: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
3: Cantik, sedap.
5: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
3: Betul.
6: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
7: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
8: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya joget anak tiung.
2: Mainkan.

0: Waalaikum di atas batu, batunya cantik itu susah rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bija Bepantan Perompan. Apa kabarnya Bu Abang di malam minggu kita di edisi 1 Agustus 2026 Merdeka Bu Abang ya. Kita udah di bulan Agustus nih, udah siap-siap nampaknya Bu Abang ya untuk menyambut kemerdekaan nanti 17 Agustus. Yalah Bu Abang, kita terima kan telepon dan Bapak yang pengen Bapak malam hari ini. Pantunnya bebas Bapak, malam temanya bebas malam hari ini. Dengan catatan pantunnya berpantun dengan santun. Itu dia tagline kita, berpantun dengan santun. Kita coba terima dulu nih untuk penelpon pertama. Ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Pantun dengan santun, Bang.
0: Pantun dengan santun.
1: Bang Wadi, Kengas Kepuan. Apa bang?
0: Kata saya, macam mana pantun kita malam ini?
1: Sehat ya, alhamdulillah. Pantun bebas.
0: Pantun bebas kita malam hari ini.
1: Oh, pertama pada mangi tinggal ni pantun.
0: Untuk
1: ya.
0: Untuk saya apa tu?
1: Pantunnya begini. Membeli buah lakum dengan buah belimbing. Membeli buah sukun di pasar mawar.
0: Terus.
1: Cakap assalamualaikum lah buat. Kalau berpantun enak didengar.
0: Ya ke?
1: Ya. Ayah, nak bapak kau okey pula tak di luar. Ya. Ayah. Depa. Depa kata dia.
0: Agairo.
1: Agairo, Ero karaoke bang. Yang kedua buat Bang Hendra ni ya. Membeli buah lakum di hari yang cerah. Membelinya di waktu senja. Teruskan assalamualaikum lah buat Bang Hendra. Yang hobinya suka main sepeda.
0: Asik.
1: Cukup dua lo pantun kami bang ya.
0: Okey.
1: Nanti ada waktu nyambung kembali. Makasih bang.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wadi. Berkeroke dia malam minggu ni ya, sedap. Begitulah kalau dah punya alat apa namanya tu, alat musik di rumah, alat karaoke di rumah ya. Sambillah berkeroke ya. Okey, habis Bang Wadi ada siapa? Halo, bijak berpantun, siapa di mana? 0561571571. Terus telepon WhatsApp 0811570043. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
2: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemana kita malam minggu ni?
2: Ini diam-diam cukup lah rumah.
0: Cukup yang rumah. Yang Jawa ada telefon tak?
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada.
2: Aku tak bekerja orang Jawa nak telefon.
0: Mana tak tahu?
2: Yelah. Pantun bebas je.
0: Pantun bebas kita.
2: Jalan. Apa, di waktu pagi. Ke rumah tak okey.
0: Terus?
2: Di waktu pagi ke rumah tak okey. Dia berjalan bersama isteri. Kalau rumah Wadi sedang karaoke. Cuba gak ajarkan saya menyanyi.
0: Ajarkan Bang Wadi. Bila ajarkan lagi
2: Wadi. Saya ni tak tahu menyanyi. Ajarkanlah. Itu yang lalu untuk seperti pantunnya.
0: Yalah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ya lo kata dia. Okey, kita malam minggu di perempat dan ni buat apa yang tak mana-mana. Kita saling berjual beli pantun, saling menyapa dengan pantun. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
3: Cinta kan?
0: Mantap.
3: Pantun lama ya, Pak ya?
0: Pantun lama, boleh.
3: Buah mentawa di buah elom. sama ngisi yang kalang diri. Tiak tawa, tiaklah cucum, sepakat jadilah kali. Tuh nak?
0: Betul.
3: Pak Mok ngerti dong.
0: Ah, Pak Mok sih paham benar itu.
3: Apa gitu?
0: Apa gitu?
3: Buah mantan di sungai singa, jatuh satu menimpa panti. Siang ampun minta ampun siang semua. Kami uraikan pantun dan nyanyi.
0: Asik.
3: Mantap kan Bang Ebeng kan?
0: Mantap.
3: Nah, inilah budaya kita Bang Ebeng. Harus ditinggikan. Semangat Bang Ebeng.
0: Semangat, merdeka.
3: Merdeka.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anjulaiha. Halo, bijak berpantun siapa di mana? Berpantun?
4: Pantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun siapa di mana?
4: Isa.
0: Pak Muhammad Isa, apa kabar nih malam minggu nih? Apa can kita nih?
4: Apa kabar?
0: Baik, sihat, alhamdulillah.
4: Ada ke Bang Jiki masuk ke sini?
0: Ada. Selalu ada beliau tu.
4: Saya nak jawab kata kiri tu.
0: Oh, nak jawab apa tu?
4: Dengar Bang Jek.
0: Dengar ni Bang Jek.
4: Jangan betul Bang Jek, jangan salah. Buah aku ini isinya tinggal. Orang mengojek membawa bebek. Baik Bang Jek, Bang Jek, ini jawaban saya. Bang Jek sedang makan cabai.
0: Bang Jek sedang makan cabai. Betul lah tu kata Bang Jek.
4: Makan di mulut, terasa di tangan.
0: Oh, makan di mulut, terasa di tangan.
4: Untuk Cik No, yang menjawab tadi malam, terpaksa saya sampaikan. Karena tak dapatnya. Jawabannya, membeli obat di Mega Timo. Berjumpa pula ikan betutu.
0: Halo.
4: Wahai Cik No, inilah jawabannya. Ialah sepatu.
0: Sepatu. Dengar tu Cik No.
4: Menegasnya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Muhammad Isa ya. Malam Bang Ibeng, malam Monito, and salam budaya. Salam budaya untuk Bang Udin di Tanjung Raya. Lanjut, habis itu ada Bang Panji Combat, Putra Santai. Okey, kata dia. Burung bukan di pokok naga, kena tokol dia pun tau bang. Tadi makan, sedap dia rasa. Si buah jengkol di masa rendang. Sedap ya. Jadi kau kira-kira buat abang yang pengen makan jengkol, rendang jengkol, singgah ya rumah Bang Panji Combat ya. Banyak nampak hantu ya. Sedap dia. Halo, bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Merdeka.
5: Merdeka.
0: Kau lah.
5: Untuk Bang Isa ya.
0: Untuk Bang Muhammad Isa.
5: Muhammad Isa.
0: Sila.
5: Cabai yang merah terasa pedas. Untuklah pakai masak jengkol.
0: Lalu?
5: Yang nama Bang Muhammad Isa orangnya memang cerdas. Cuman sayang jawapannya belum betul.
0: Belum betul Pak Muhammad Isa.
5: Apa ya?
0: Apa?
5: Anak kelulut bersarang di pokok pisang berangan.
0: Terus?
5: Rambut yang hitam mulai keriting. Makan di mulut terasa di tangan. Itulah dia orang sedang mancing.
0: Orang sedang mancing. Makan mancing, di mulut ikan ya nak?
5: Makan di mulut ikan. terasa di tangan
0: terasa
5: kita.
0: Terasa di tangan kita. Itu pula.
5: Pasanglah baju ke rumah Cina.
0: Ha, apa? Terus?
5: Apa yang pasanglah baju ke rumah Cina?
0: Rumah Kuali dah tu.
5: Ya, rumah Kuali.
0: Terus?
5: Untuk membeli sebuah sahur.
0: Ha.
5: Dah tahu dah itu dah.
0: Apa tu?
5: Malam minggu tak bisa nak ke mana-mana.
0: Kenapa pula?
5: Lalu terkenang ke orang yang jauh.
0: Allahu Akbar. Kaulah. Oh, yang jauh.
5: Oh, yang jauh.
0: Ke mana yang jauh? Jauh seberapa jauh?
5: Dah tahulah. Ya, assalamualaikum.
0: Li dah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang jauh tu ke mana? Ya. Okey, lanjut kita ada siapa? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana, Bi?
6: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun. Auk.
6: Ini untuk Pak Mo.
0: Untuk Pak.
6: Aku dibalas, Pak Mo.
0: Hmm.
6: Kalau dibalas, nanti kunyah-kunyah kalau ketemu.
0: Apa tu?
6: Pak Mo, aku balas dengan lagu kak, ya?
0: Aku harus berlagu. Lagu,
6: awak, Pak Mo, ya? Kunyah-kunyah, ya?
0: Auk, dengar.
6: Kunyah-kunyah. Oh, kunyah-kunyah. Oh, Kak Aura. Salam saya.
0: Dengar ni Pak Mo.
6: Dengar ya Pak Mo ya. Pokoknya pantunnya dah lama lah ni. Ini lagi dendam dengan Pak Mo.
0: Oh, macam mana tu?
6: Biasalah Bang Ebing kalau berkawan tu suka berkawan.
0: Oh,
6: Patah paku, patah berkeruk. Patah kumpai perarai api. Mayor inuk, mayor daku. Pagi punai nadai berbini.
0: Asik.
6: Dah, merdeka.
0: Merdeka.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Julaiha. Lanjut kita, halo, bijak berpantun, siapa di mana?
7: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
7: Cik Nur, Cik Ceri.
0: Cik Ceri, Cik
7: Ceria
0: Nur.
7: Ceria sepanjang hari.
0: Ceria sepanjang hari.
7: Lanjut.
0: Lanjut.
7: Biasa, yes. Pantun wajib lo. Pantun kewajiban.
0: Macam mana tu pantun
7: tumbuh
0: wajib tu?
7: Tumbuh lakum di tepi tebing. Dimakan kelawar di waktu pagi.
0: Lalu?
7: Assalamualaikum wahai Bang Ibing.
0: Waalaikumsalam.
7: Orangnya paling lawa dan baik pula hati.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya ni saya.
7: Ini pantun buah-buahan lo.
0: Pantun buah-buahan apa tu?
7: Buah mengkudu. Nyaman tu buah durian. Apa rasa?
0: Nyaman.
7: Buah mengkudu, buah durian. Milih yang mana lah Bang Ibing?
0: Ya, yeah? Buah durian lah.
7: Itulah milih durian ya.
0: Oh, terus?
7: Ini buah duku di dalam kantong. Malanggu ni ada janjian. Tapi orang yang ditunggu belum tak datang.
0: Kau lah. Mudahlah sampai dengan selamat yang yang nak datang tu. Lanjut.
7: Itu sambungannya.
0: Macam mana tu?
7: Buat telepon diangkat-angkat. Betul lah tu.
0: Betul.
7: Memetik manggis apa di ujung titi. Pokoklah manggis. Apa tadi tu? Lupa saya tu. Apa awalan tadi Bang Ibang?
0: Saya pun lupa kat tadi tu.
7: Telepon. Di angkat-angkat. Ngetik buah manggis di ujung titi.
0: Lalu
7: orang di telepon tak mau diangkat-angkat. Betapa hati rasa nak menangis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Cik Ceri, Cik Nol ceria sepanjang hari. Lanjut kita ada siapa berikutnya? 0561. Ma, mula dah merenyam Bang Jack. Datu, mula datu merenyam Bang Jack. Kata anak, buat melik. Tetap sikit buat melik. Manis rasa buah sawah. Bergolek-golek di atas meja. Kalau Bang Jack induk yang jauh, ke rumah ajak kita pergi sama-sama. Kau lah. Gimana Bang Jack? Awak melik ngajak pergi sama-sama. Hati-hati lah ya, korang biasa ngajak pergi sama-sama ni ya. Okey, lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
1: Halo, Bang.
0: Halo.
1: Perlu adik lagi, ingat sepuas.
0: Bang, gas. Lanjut.
1: Tak balas pantun Bang Jek tadi tu.
0: Balas pantun Bang Jek, ah, balas.
1: Memakai ojek, membeli kurma.
0: Terus?
1: Adikur membeli kebeng. Kalau Bang Jek, kalau Bang Jek mau karaoke nanti ke rumah. Jangan lupa lah, ajak juga lah Bang Jek.
0: Oh, singgah lah ke rumah, ya tak?
1: Tinggal Bang Jek loh.
0: Itu dah.
1: Yang kedua ni buat Bang Hendra masih tadi
0: ni. Untuk Bang Hendra, dengar ni Bang Hendra.
1: Bang Hendra, ya. Ini ah. Membeli kebeng denganlah tahu. Membelinya di waktu malam.
0: Terus?
1: Kalau Bang Ibeng mau tahu. Bang Hendra main sampai ke Gunung Asam.
0: Kata dia lah, ya tak?
1: Dia lah.
0: Jauh dia main sepeda sampai ke Gunung Asam sana.
1: Ke sana apa yang buat?
0: Bojak
1: ya bang, yang marah ya bang. Setiap kali bang ya. Bang.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Bang Wadi. Lanjut kita. Halo, Bijak Berpantun. Siapa di mana?
8: Bijak Berpantun.
0: Bijak Berpantun. Berpantun dengan santun.
8: Apa kata Bang Jack tu? Dia mikir yang jauh.
0: Yang jauh kata dia. Siap diri. Rinduklah kata diri. Itu.
8: Hendak ngojek beli koran. Kupu-kupu jangan ditengok.
0: Lalu?
8: Yang jauh jangan dipikirkan. Hati-hati. Kupu-kupu penyapu kena ketengkok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Isa ya. Dengar tu Bang Jek ya. Hati-hati ya. Alulah. Sejuk tengkuk ya. Okey, kalau kita buat abang, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, Bijak Berpantun, siapa di mana?
9: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
9: Nyambung lagi.
0: Nyambung lagi.
9: Merdeka.
0: Merdeka. Apa tu?
9: Peraihkanlah tebu berempun. Tanam anak Raja Lumia. Jangan minta kami berpantun. Sudah adat dalam dunia.
0: Betul lah datu.
9: Niup api di puncak gunung. Asap nyempun ke ladang muda.
0: Terus?
9: Sakit hati diam di kampung. Orang satu membenci saya.
0: Biarlah.
9: Ngetan takkan diri tepian. Dapat anak ikan berduri.
0: Lalu?
9: Anang ngomar nina kawan. Tubuh hitam sama bedaki. Kalau Bang Ibing, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, makasih untuk Angki Ajulaiha. Lanjut, halo.
10: Halo, berjalan santun Bang Ibing. Boleh tak dengan pantun ngalbi tadi?
0: Boleh.
10: Dengar lalu ni. Ikan semerah, ikan yang asam. Mana tu?
0: Halo.
10: Ikan jurawan. Cepatkan pula pipi. Kenapa semera mesti dari waktu itu asam? Kerana dia nak lewat ke rumah cewek.
0: Okey, terima kasih untuk Cik No yang ada di bakau ya. Okey. Baik, lanjut ke kita. Masih panjang waktu kita ni. Tenang ya, abang. Ayo kita berpantun malam minggu ni ya. Menjala cebak-cebak kata dia. Sangkut turun dapatlah kepah. Anak dara wajib lapor. Kalau tak mau aku pepah kata dia. Kata Bang Panji, awak beranak dulu. wajib lapor dulu kata noh. Kalau tak ada nak dia pepah. Aku tak boleh tak anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ibing. Balas pantun Wardi, kata dia. Ke pasar mawar membeli keladi, ada mangkuk isinya rujak. Emang benar Bang Wardi. Kalau Bang Ibing mau ayok, nanti saya ajak, kata dia. Ah, boleh tu. Sampai dia ke anak sana, ke mana? Ke Gunung Asam yang nak bersepeda, kata Bang Wardi. Ya, boleh ni Bang Wardi, kita pergi ya sampai ke Gunung Asam Limpawa sana ya. Ah, sedap memang Gunung Asam tu. Atau Bukit Asam ya. Tepatnya tu dia nak di mana, di Boton. Ah, cantik memang situ tu, kalau pagi-pagi tu suka Bang Wardi di Bukit Asam tu ya. Ah, makasih untuk Bang Hendra tadi tu ya. Lanjut kita, ada siapa berikutnya? Halo, bijak berpantun.
11: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
11: Nak ke mana waduk tu?
0: Nah, jalan-jalan lah.
11: Jalan-jalan. Ke Gunung Asam.
0: Gunung Asam.
11: Oh. Kita berpantun di waktu malam. Ha, sinyalnya kurang, pastilah sangkut-sangkut.
0: Lalu?
11: Kalau waduk mau ke Gunung Asam, ha-ha, boleh tak saya ngikut?
0: Nak ngikut pula.
11: Ngikut lah. Ha. Buah salak apa, membeli minyak. Lupa dah.
0: Sudah. Ini lupa. Ini. Asyik lupa ni.
11: Membeli minyak di Ali Anyang. Sebenarnya pergi ke pasar membeli buah sawo.
0: Lalu?
11: Tidak tak nyenyak, makan tak kenyang. Selalu memikirkan seorang jauh.
0: Allahuakbar. Sampai makan pun tak nyenyak, anak tidur pun tak nyenyak, ya tak?
11: Ya.
0: Betul-betul sikit.
11: Betul-betul eh.
0: Susah kalau saya sih, susah.
11: Susah dia.
0: Bila?
11: Awak beli ada kandangan kan?
0: Awak beli, hati-hati ya.
11: Hati-hati ya. Pagar makan tanaman deh. Tidak pula gitu.
0: Tidak pula gitu. Dia bukan pula pagar makan tanaman. Ya. Kalau lasik, kalau pergi rumah Wak Man, rumah Wak Man jauh di Wajok. Kalau dia pergi bukan tak dia tu nak pagar makan tanaman. Paling-paling tu dong saji makan lauk.
11: Oh gitu. Rumah Waji, rumah Waji dari daerah Wajok. Tidak terlentang sambil diharap.
0: Lalu?
11: Kalau duduk saji dah makan lauk, mesti tak boleh dah dia tu diharap.
0: Mana? Nampak aja nawaran tu.
11: Nampak ya orang gitu-gitu. Dahlah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Meli. Mak Meli kata saya Bang Jack ya. Baiklah, lanjut kita. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
12: Tengah kapuas
0: Bang Wardi. Oh, Bang Wardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayo kita.
12: Balas pantun Bang Jack tadi.
0: Oh, balas pantun Bang Jack. Ayo balas. Apa tu?
12: Memakai ojek di waktu malam. Singgah sebentar di Tanjung Raya.
0: Lalu?
12: Kalau Bang Jack mau ikut saya ke Gunung Asam. Boleh pula, tapi Bang Jack jadi mata saya.
0: Betul lah datu.
12: Mantap. Royak Bang Jack. Sama Bang Jack. Terima kasih Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih untuk Bang Wardi ya. Lanjut kita, masih ada waktu masih ya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
13: Berpantun dengan santun.
0: Berpantun dengan santun.
13: Masih ya untuk Hendra ni. Ikan semerah di pindang asam. Metik versi kaya dibungkus kan kertas.
0: Lalu
13: kalau Hendra mutar sepeda pergi bersepeda ke sungai apa, ke Gunung Asam. Balik singgah lah rumah Bu Seria, minta lah nenas.
0: Nenas memang belum kok sana tu.
13: Jadi ada tak dengan tang rumah Cik Noh? Dengar dah ni Bang Ibing. Makasih.
0: Sama-sama. Makasih untuk Cik Noh ya. Okey, lanjut gas kita ke penerapan berikutnya. Halo, bijak berpantun, siapa di mana?
14: Berpantun dengan santun.
0: Oh, berpantun dengan santun.
14: Merdeka.
0: Merdeka.
9: sirap rebung, si sirap rebung.
0: Mm-mm.
9: Sirap rebung di atas meja.
0: Lalu?
9: Apa tadi?
0: Ah.
9: Apa guna kawin sekampung?
0: Oh.
9: Sudah puas berpandang mata.
0: Sik. Oh, dah.
9: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tak sedap yang sekampung, yang jauh. Yang jauh tu sedap. Oh, yang awak beli ya. Halo, Bija Bepantun.
15: Halo, Bija Bepantun dengan santun.
0: Bepantun dengan santun.
15: Sampai keriting tangan ini pun tak
0: masuk. Iya ke? Ini udah masuk dah ni. Ya, kincar dah.
15: Negeri Cina ditutup mendung.
0: Mm-mm.
15: Gunungnya tinggi di puncak biru.
0: Lalu?
15: Kalau adik menjadi burung, biar abang menjadi sang pan kayunya.
0: Mantap.
15: Satu lagi ya.
0: Satu lagi ya.
15: Petik rumah di tanah maka pohonnya tumbang bertutup debu.
0: Terus?
15: Adik rela dibawa susah. Asalkan abang sayang selalu.
0: Asik. Abang yang mana tuh?
15: Adalah. Satu lagi Mang Ibing.
0: Boleh.
15: Burung. Tunggu dulu. Buah keranji di dalam peti. Alangkah subur di asam payah.
0: Lalu?
15: Abang berjanji sehidup semati. Satu kubur kita berdua. Makasih Bang Ibeng.
0: Iya, saking setianya itu ya.
15: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista di UK. Lanjut kita. Itulah sehidup semati namanya. Halo. Bija berpantun. Ya. Ah.
16: Ni dah bulan Agustus dah memang ya.
0: Agustus dah kita ni.
16: Belum putus, jangan ditekan, pasang pelita. Jangan ditekan. Agustus sudahlah datang. Marilah kita rayakan.
0: Tiririririring, tiririririririririring. Asik.
16: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Muhammad Isa. Lanjut kita bes Pak Muhammad Isa. Ada siapa lagi? Sila kinca ya 0561571571. Ada siapa nih? Monitor ya Bang Ibeng. Kata penunggu sukun. Penunggu sukun kata saya. Ano? Cece. Ya Cece. Selamat malam minggu ya Cece. Terus wak melik. Pagi-pagi makan bakwan sambil duduk di meja makan. Saya sih cuma ngawankan. Tapi kalau dia mau terpaksa saya rajakan. Kata dia. Tutul sikit ya. Ha, dengar tu Bang Jack ya. Dia dah ngasih anak dah tu. Dah ngasih kode-kode tu ya. Okeylah. Inilah ni ya. Yang ada istilah dalam lagu tu. Apakah nama lagu, lagu siapa tu kalau tak salah saya tu. Pokok ada lah ya. Lanjut kita ada siapa berikutnya. Halo. Bijak berpantun siapa di mana? Halo. Halo. Bijak berpantun siapa di mana?
17: Pantun bersantun Bang Ibe.
0: Oh, pantun dengan santun.
17: Dari putra ganteng di Bajeng.
0: Oh, hey, putra ganteng di Bajeng.
17: Saya minjam HP cucu saya loh Bang Ibe.
0: Ayolah.
17: Tadi udah putra antau sudah masuk.
0: Dah berkali-kali dah dia tak dengar. Betul. Dia lagi galau, lagi rindu kata dia.
17: Oh, galau ke?
0: Lagi rindu sian.
17: Aku nak nasihat dia lah ya.
0: Nasihatkan dia macam mana?
17: Bagaimana menimba jala? Kalau berdengung kembanglah dia.
0: Terus?
17: Saya sarankan Bang Jack jangan suka nguat nak dara. Bang Dek kena lesong batu. Tak ada terkira.
0: Oh,
17: Bang Ibang. Pantun ini malam minggu kah?
0: Malam minggu pantun bebas kita ni.
17: Aku pantun cinta boleh ke, Bang?
0: Boleh.
17: Malam ini rumah ni panggang-panggang, Bang Ibang.
0: Wah, sedap, ramai tu.
17: Ini dah ramai ni, panggang ikan, panggang ayam,
0: cukup. Ada semua ya.
17: Tunggu lah, aku nak pantun cinta ya.
0: Ini
17: mana HP tu? Cucu saya, Bang Ibang. Apa guna pasang pelita?
0: Apa gunanya?
17: Kalau tak ada sumbunya kain.
0: Salah.
17: Bukan pantun ini. Malam minggu kan? Malam ini malam minggu. Banyak selasih di pinggir batang.
0: Terus?
17: Malam minggu malam kelabu. Kesian saya nunggu kekasih belumlah datang.
0: Dengar tu Cik.
17: Dia dapat tak dengar, Bang Ibang?
0: Okey.
17: Dengar. Yeah, aku pakai satu HP satu agak.
0: Okey, boleh. Okey, makasih untuk Koko Ali yang ada di Kumpai. Okey, lanjut lagi. Masih kita terima untuk penelpon kita yang ingin menyampaikan pantun. Masih ada waktu kita beberapa menit lagi ini. Kinca, halo, bijak berpantun.
18: Siapa halo.
0: Halo.
18: Ya, berpantun, Bang Ibe.
0: Berpantun dengan santun.
18: Boleh tak pantun ini disairkan?
0: Boleh. Kenapa tak boleh pula?
18: Pasang pelita di tepi-tepi. Pelita dipasang bertenaga kayu. Kenang cerita di dalam hati. Cerita kita rumpun Melayu.
0: Terus?
18: Makasih, Bang Ibeng.
0: Sama-sama, makasih kembali.
18: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Anista.

0: Okey, lanjut kita. Ada siapa berikutnya? Ternyata ada Kak Anista. Yuka, mantap Kak Anista ya. Okey. 0615717157 dan WhatsApp 0811570043. Anda Bang Imran Nicole Ambawang. Assalamualaikum Bang Ibing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ibing berpantun dengan santun. Salam sehat selalu buat Bang Ibing. Amin. Sehat selalu juga untuk Bang Imran Ahmad. Ada pantun buat Koko Ali dia. Ha, dengar ni ko. Banyak bunga di taman, cuma satu ku petik. Banyak anak perawan, cuma adik yang cantik. Okey, makasih Bang Ibing. Makasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makasih untuk Pak Ali Kumpai ya. Makasih untuk Pak Ali Kumpai katanya Bang Imran Ahmad. Okey. Halo, bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun Bang Ibing.
0: Pantun dengan santun.
1: Saya boleh tundang enggak Bang Ibing?
0: Boleh, ngapa tak boleh? Belagaslah udah. Ha.
1: Pantun malam minggu ya.
0: Malam minggu.
1: Pantun tundang lah ya.
0: Boleh.
1: Panjang masa. Kalau malam minggu
0: ni. Oh.
1: Tunggu lah Bang Ibing. Tarikan nafas lah. Ukok mandong. Ura pun sampai. Sayang bunga diduk di hingga belakumbang. Duduk termenung hati terasa sepai. Upe cewek Koko Ali dibawa orang.
0: Ansa we. Okey, makasih untuk Kak Ali yang ada di Kumpai. Baiklah buat abang. Tak terasa sampai dah waktu kita ni jam 21 waktu Indonesia Barat. Padahal pangin masih dah dengarkan sair-sair ataupun pantun buat abang tadi ni ya. Makasih untuk Kak Ali di Kumpai. Ngapa Ali tu kata Bang Jack? Orang ni galau gak Bang Jack? Bukan Bang Jack yang boleh galau. Ya, Wak Ali pun galau gak. Ya. Siapa ni katanya pacar dia yang dibawa orang kata dia. Baiklah. Okey, kalau kita buat abang, yang mana rasa buah aku ini? Ini dimakan jam perempuan pelam. Usailah sudah bijak berpantun malam hari ini. InsyaAllah masih ada besok malam. Buat abang, kalau kita tabik pamit undur diri dari bijak berpantun malam hari ini. Dan terima kasih untuk para pemantun-pemantun perempat yang sudah bersama kita dan pendengar kita di mana pun berada. Sampai jumpa di besok malam edisi bijak berpantun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertinggal pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas

sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi bertangkas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan bertangkas. Tradisi bertangkas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Bertangkas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya kali ini.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Iyalah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: alasan tuh weh jalan-jalan yuk.
1: Boleh be, nak jalan kemana?
0: Kemana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu be.
1: Pakai be helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panasnya.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperongking. Barulah kau termendung di rumah sakit ya.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأن أسأل برسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله
1: Kabupaten Sambas merupakan wilayah kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Sambas atau lebih dikenal dengan slogan Kota Teringgas, sangat terkenal dengan keanekaragaman seni budaya, salah satunya adalah seni ratip saman. Banyak orang yang belum tahu dengan kesenian ratip saman ini dan menganggap bahwa ratip saman adalah sama halnya dengan seni tari saman dari Aceh. Padahal antara tari saman Aceh dan ratip saman dari Sambas sangat berbeda. Tradisi peninggalan leluhur yang sangat nuansa Islami ini memang sudah hampir punah, dikarenakan yang semula hampir seluruh desa di wilayah Sambas memiliki kesenian ini, namun sekarang hanya tinggal 2 atau 3 desa yang masih mempertahankan ratip saman. Haji Hamdan bin Haji Birin, 60 tahun, warga dusun Sebadi Desa Tri Mandayan Kecamatan Teluk Keramat yang merupakan anak dari penggiat saman pada masa itu mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan bila kesenian ratip saman ini sampai punah. Mengingat kesenian ini adalah kesenian yang diperkirakan ada sejak Sultan Muhammad Saifuddin II.
2: Jadi pada dasarnya ratip saman sudah ada di Kabupaten Sambas. Sejak zaman kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, pada dasarnya ratip saman itu ada di setiap kampung. Kalau ada di setiap kampung, karena setiap kampung tidak melestarikan kegiatan daripada masalah terbangan sehingga tenggelam. Nah, kemudian alhamdulillah jadi untuk dari dusun Sebadi Desa Tremandayan, jadi telah mengangkat kembali sejarah daripada masalah tertaman.
3: Ya. Sudah berapa lama kira-kira?
2: Berdasarkan daripada laporan dari para orang tua bahwa ratip saman itu lebih kurang 70-90 tahun yang lalu masih dalam kerajaan Sambas Raja Saifuddin yang kedua. Nah, kemudian berdasarkan sejarah bahwa ratip saman itu berada di daerah pantai utara, yang tepatnya sekarang berada di dusun Sebadi Desa Tremandayan Kecamatan Peraman.
1: Tari ratip saman sendiri menurut Haji Hamdan merupakan tarian yang syarat dengan nuansa keislaman, di mana dari gerakan atau apa yang dilakukan dalam tarian saman adalah mencerminkan gerakan dalam sholat dan doa.
2: Jadi tarian itu biasanya sederhana, jadi tidak salahnya apa mengayunkan kepada masalah hal-hal yang lain. Dan tariannya itu yang sifatnya caranya itu mengarah ke masalah keselaman. Nah, ya. Jadi istilahnya bukan ke arah kedaerahan, tapi mengarah keselaman. Jadi terutama kalau kita lihat dari segi gerakannya, gerakan dan perlakuan yang kita lakukan. Jadi untuk gerakan-gerakannya itu seperti mau melakukan sholat, mau melakukan doa, dan sebagainya. Kalau tujuan daripada masalah untuk tari ratip saman itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tujuannya adalah untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka. Kalau dulu kan banyak penyakit-penyakit, penyakit-penyakit yang datang musibah ke masyarakat. Kemudian tujuannya adalah untuk mengusir jin ataupun setan. Kemudian yang ketiga, kalau dolo itu sebagai tuntunan. Tuntunan bagi orang yang mau menuntut ilmu. Tuntunan.
1: Gerakan yang dilakukan seperti gerakan sholat membungkuk, berdiri, dan duduk seperti tahiyat. Anggota badan yang digerakkan adalah tangan dan kaki. Sesekali, kepala mengikuti gerak tangan dan kaki. Terkadang, kaki dihentakkan mengikuti syair. Sama seperti upacara tepung tawar. Pada pokoknya, seni ratib saman ini berfungsi untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, kedamaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal senada juga disampaikan oleh Heriadi, perangkat desa, bahwa ratib saman memang harus dilestarikan karena merupakan kesenian turun-temurun warga Sambas dan dapat dijadikan ikon bagi kota Sambas sendiri. Menurut Heriadi, kesenian ratib saman ini sebetulnya mulai dikenal luas oleh masyarakat Sambas pada saat ini adalah dari ketidaksengajaan dalam keikutsertaan pada lomba budaya yang diadakan oleh Pemkab Kabupaten Mempawah.
4: Sebenarnya kan dulu ini ratib saman ini kan sudah berapa, mungkin mau berapa puluh tahun, mau 100 tahun mungkin ya. Nah, dari zaman itu baru timbul kepada kami ini jauh sekali jaraknya, baru ada. Kami dulu nggak tahu apa itu ratib saman, kemudian ternyata memang setelah digali-gali ada awalnya sih tahun 2007 masih Pak Burhanuddin masih bupati waktu itu sama Bu Zulati wakilnya, karena kita ada lomba tepung tawar judulnya untuk Kabupaten Sambas. Kami mewakili dari Kabupaten Sambas yang lombanya di Mempawah, tepung tawar pindah rumah baru. Nah, kalau nggak salah dapat juara 3 kalau nggak salah Kabupaten Sambas, juara satunya Ketapang, tepung tawar pengantin raja-raja. Nah, jadi untuk ratib saman ini sering disuruh nampil, nah, diundang kemana-mana, itu aja. Tapi kalau untuk diperlombakan, belum untuk ratib saman. Nah, tapi kalau di misalnya ulang tahun

0: Heriadi juga menjelaskan bahwa tali ratip Saman Sambas oleh warga digunakan untuk berobat kampung apabila ada musibah atau malapetaka, untuk mengusir jin ataupun setan. Untuk persembahan menyambut kedatangan tamu dari luar maupun dari dalam. Dan ratip saman ini juga kerap tampil dalam acara syukuran pada pesta perkawinan atau acara menikahkan maupun dalam acara tepung tawar atau sunatan. Awalnya tari ratip saman hanya dimainkan oleh kaum laki-laki saja. Karena kemajuan zaman sekarang, kaum perempuan juga dilibatkan, namun hanya di bagian alat musik atau penabuh gendang. Namun sebagai upaya pelestarian saat ini, penting pula bahwa ratip saman tidak hanya dijadikan tuntunan, tapi juga dijadikan tontonan, sehingga makin dikenal luar, terutama bagi generasi muda. Dengan masih seringnya warga desa Sebadi memainkan ratip saman sambas, ternyata juga berdampak baik bagi keberadaan ratip saman sambas ini. Hal ini terlihat dari mulai tertariknya generasi muda tidak hanya yang berasal dari Sambas, tapi juga dari kabupaten lain untuk mempelajari tari ratip sambas ini. Seperti yang dituturkan Afid Maulana, pemuda 17 tahun yang berasal dari Kabupaten Sintang, dirinya mengaku sangat tertarik dengan seni tari ini dan berusaha untuk belajar tari ratip saman.
1: Nama saya Afid Maulana, 17 tahun sekarang, asal Kabupaten Sintang. Awalnya saya belum tahu dan dapat info juga dari kawan. Saya pikir-pikir karena ini merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya yang ada di sini, saya sebagai insan cendekia ya ikut serta lah untuk melestarikan budaya ini karena masih muda juga kan, cari-cari pengalaman. Untuk seni ratip saman sendiri awal-awal pasti sulit karena belum tahu juga, nggak pernah juga ikut tari kan sebelumnya, telah latihan berkali-kali dan sekarang karena udah mengenal gerakan-gerakannya, lagunya juga udah mulai hafal sedikit-sedikit, temponya juga udah. Jadi bisa dikatakan agak sedikit gampang lah dari yang lalu-lalu. Harapan saya untuk seni ratip saman, semoga ratip saman ini bisa dikenal masyarakat luas, karena ini juga merupakan budaya bangsa dan harus dilestarikan, tidak boleh punah. Dan kalau bisa pun dikenal sama masyarakat Kalimantan Barat, tidak hanya di Sambas.
0: Ratip saman Sambas tidak hanya sekedar kesenian, karena bagi masyarakat Sambas, sehingga keberadaannya penting untuk kembali dihidupkan. Dalam masyarakat Sambas sendiri, seni ini mempunyai fungsi sebagai wadah kebersamaan dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud dari tuntunan untuk melakukan kebaikan secara berjamaah serta tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik ja. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit ja, harus pandai berinvestasi ga, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: petikan dawai dari alat musik sape mengalun merdu di suatu sore 20 Mei lalu. Dentingan sape tersebut mengalun jelang opening seremoni Pekan Gawai Dayak Kalimantan Barat tahun 2024. Seorang pemuda memainkan sape dari atas panggung di rumah radang yang menjadi tempat berlangsungnya acara pembukaan. Sekretariat bersama kesenian Dayak, Sekber Kesda Kalimantan Barat menggelar serangkaian acara pada Pekan Gawai yang berlangsung 20 hingga 20 Mei 2024. Tahun ini Pekan Gawai Dayak memasuki penyelenggaraan ke-38 dan berisi berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya Dayak. Seorang anggota panitia, Sri Eka Utami, memaparkan tujuan terselenggaranya Pekan Gawai Dayak.
1: Peringatan ini sih lebih ke pesta makan padi baru. Kalau naik dango itu lebih ke pesta panennya. Kalau gawai itu udah merayakan, udah pergantian dari selesai berladang, kita udah makan padi baru dan akan memulai berladang lagi. Kan ladangnya kan tahunan, ladang tahunan bukan yang sawah itu kan, ladang di gunung kan. Jadi tanggal tetap 20 Mei, paling jauh dia September. Sebab kalau dulu tuh yang musim-musim hujan dengan musim keringnya itu kan teratur ya. Jadi sekitar bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu orang udah musim nebas. Jadi bulan 9 itu udah mulai membakar ladang. Jadi kalau di kampungnya seperti itu, dia makan baru-baru, setiap rumah itu ngadakan makan syukur. Kayak doa-doa syukur lah ke penciptanya. Jadi dia bersenang-senang, menikmati hasil kerjanya setahun. Kan memang ladangnya tahunan, seperti itu.
0: Pekan Gawai Dayak, acara tahunan yang diinisiasi Sekber Kesda Kalimantan Barat ini merupakan perayaan budaya yang telah dimulai sejak tahun 1984. Gawai Dayak adalah pelaksanaan perayaan pasca panen dengan serangkaian upacara adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas kelimpahan hasil panen. Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengakui Pekan Gawai Dayak sebagai warisan budaya tak benda. Sri Eka Utami memaparkan setiap sub etnis Dayak diwakili sanggar masing-masing hadir memeriahkan acara Pekan Gawai Dayak. Pada tahun ini tuan rumah adalah sanggar dari sub etnis Dayak Kanayan.
1: Kalau di sini materi acara banyak. Ada lomba tari, ada lomba bujang dara itu pastikan busana anak, ada sastralisan itu sastralisan lebih menceritakan tentang cerita-cerita Dayak, menggendong Dayak zaman dahulu gitu. Terus busana anak ada, terus lomba masakan tradisional. Tahun ini kita lebih ke makanan yang halal. Tahun ini kebetulannya menunya ikan. Ikan sungai karena kita kan orang Dayak lebih ke sungai kan air tawar. Jadi kita lebih ke menu ikan air tawar bukan laut. Yang kita gelar saat ini yang paling ditunggu-tunggu itu pemilihan bujang dara gawai.
0: Sejumlah tarian memeriahkan Pekan Gawai Dayak. Setiap tarian memiliki makna filosofis tersendiri dan erat kaitannya dengan alam. Seorang penari, Nicholas Saputra, menjelaskan tarian persembahan yang mengandung makna pertanian berbasis tradisi di masyarakat Dayak.
2: Itu tarian persembahan bahwa kita dari tarian Dayak ini menyembahkan bahwa dari tarian Dayak ini kita melestarikan budaya tanaman hasil padi, rasa puja syukur kita kepada Tuhan. Yang paling menarik dari gawai Dayak itu menurut saya itu ya yang tadi yang dipersembahkan itu. Karena itu ungkapan syukur bahwa mereka ini mendapatkan hasil yang bisa dibilang puas, cukup gitu, dan disyukuri.
0: Pengunjung dari berbagai daerah di Kalimantan Barat berdatangan menyaksikan rangkaian acara selama Pekan Gawai Dayak. Seorang pengunjung, Agatha, melihat pelaksanaan Pekan Gawai Dayak tahun ini agak berbeda dari tahun sebelumnya. Dari amatannya, beberapa hal jauh lebih baik, misalnya penataan panggung, persiapan pelaksanaan, dan jenis perlombaan.
3: Pekan Gawai Dayak dilaksanakan karena kan gawai itu sebagai ungkapan syukur orang Dayak terhadap hasil panen. Jadi itu kayak pesta padi gitu. Pesta padi. Jadi gawai Dayak ini dilaksanakan untuk melakukan pesta terhadap panen gitu, hasil panen yang udah diperoleh pada tahun ini. Jadi gawai itu kan itu adalah ungkapan syukur atas hasil panen yang melimpah. Jadi padi itu kan diperoleh dari alam.
1: Iya.
3: Nah, kemudian kalau orang Dayak itu tidak bisa terpisahkan namanya dari berladang. Kalau orang Dayak itu, berladang itu biasanya mereka mempertahankan benih-benih asli yang memang bukan dari kayak orang yang beli di pasar gitu, bukan, itu berarti benih yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Jadi kalau misalnya berladang itu, kita kan kemudian menanam padi, kemudian itu juga banyak tahapannya, rangkaiannya kalau dalam tradisi Dayak. Jadi memang tidak terpisahkan antara lingkungan hidup terutama alam ya. Bata atau Tuhan atau sang pencipta. Jadi ini kaitannya antara timpal balik antara Talino atau manusia sama jubata Tuhan.
0: Pekan Gawai Dayak kini menjadi momen untuk bersosialisasi sebagai bagian budaya masyarakat perkotaan di Pontianak. Melalui Gawai Dayak, warga dari luar etnis Dayak dapat mengetahui tentang kebudayaan Dayak dalam hubungannya dengan pola hidup, sikap terhadap sesama, pandangan mengenai alam, dan pandangan mereka mengenai hidup.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan. Karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Bu Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bu dokter, bu dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Hah, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berte dan air tepung beras dan kunyit. Beras berte dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
2: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh Ibu angkatnya?
1: Jangan, Bu. Biar Ayah saja yang angkat.
2: Ayah, biar Ibu aja, Ayah. Ayah.
1: Halo, selamat sore. Kamu Jal, gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
2: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, Ayah. Ayah!
3: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam

di bawah tangga rumah dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kita dah masuk perbatasan dah ni.
1: Oh, Kak, itu tuh patung burung apa, Batu?
0: Oh, itu patung burung Garuda, Dek.
1: Oh, itu ke patung burung Garuda?
0: Iya, itu burung Garuda, lambang negara kita Indonesia.
1: Terus, apa gak yang ada di badan-badan burung Garuda tuh, Kak?
0: Nah, itu menggambarkan 5 sila yang menjadi dasar negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, gambar bintang tuh melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, gambar rantai melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Nah, terus tuh, Kak, yang gambar pohon tuh apa tuh?
0: Oh, itu gambar pohon beringin. Itu sila ketiga Persatuan Indonesia. Dan yang itu lambang kepala banteng. Nah, itu menggambarkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dan yang paling bawah itu gambar padi dan kapas, yang melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Hah, terus ada tulisan apa tuh di kakinya tuh, Kak?
0: Oh, itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu maksudnya, biarpun Indonesia ini terdiri dari berbagai suku dan bahasa serta daerah, namun kita ini sudah bersatu, yaitu dalam satu negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bahasa Nasional Indonesia.
1: Oh, macam itu. Berarti kita ini mesti banggalah ya, Kak, jadi orang Indonesia.
0: Oh iya, kita memang harus bangga dengan negara kita dan bangga jadi orang Indonesia. Apalagi kita ni tinggal di wilayah perbatasan dengan negara lain. Yang kita punya tugas untuk tetap menjaga wilayah kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Betul. Yelah, Kak. Kami ini akan selalu menjaga wilayah NKRI dan kami akan tetap mencintai dan bangga jadi orang.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyilang bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca.
3: Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
4: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.
5: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

0: Bu dokter, bu dokter, saya mau bertanya nih, cerita yang agak ramai di gang kita nih.
1: Ha, apa cerita nih Malini?
0: Bu dokter, mengenai masalah hepatitis akut, masih belum paham saya. Apalagi saya ini kan punya anak kecil.
1: Jadi gini Mak Lini, hepatitis akut ini masih belum pasti diketahui penyebabnya. Penyakit ini memang lebih banyak menyerang anak-anak usia 1 bulan sampai 16 tahun. Gejala awalnya, mual muntah, diare berat, dan demam ringan, serta gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat mirip teh, BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
0: Oh, kalau gitu, gimana cara pencegahannya agar anak-anak kita tak terserang penyakit tersebut?
1: Cara mencegah anak terjangkit virus hepatitis akut ini dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Caranya rutin cuci tangan dengan sabun, pastikan makanan dalam keadaan bersih dan matang, tidak bergantian alat makan dengan orang lain, hindari kontak dengan orang sakit, dan menjaga kebersihan rumah serta lingkungan. Nah, jika muncul gejala-gejala, jangan panik dan segera bawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk memperoleh pertolongan.
0: Oh, gitu ya Bu Dokter. Makasih. Sekarang saya udah paham.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Ona, Ta, Ona, Tae, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
2: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
3: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
2: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Senyalaknya.
3: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
2: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
4: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz Live Audio Streaming rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Play Go. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini Minggu 2 Agustus 2026 melalui FM 94,3 MHz live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Abang, dan saja Anda berada. Alhamdulillah Mbak Abang ya, di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di udara di Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat. Dan dimanapun siaran kami bisa disimak di 94,3 MHz ya. Kemudian di RRI Digital dan juga stream kami di rri.co.id. Dan juga jangan lupa ya, ikuti terus Instagram, kemudian juga Facebook dan YouTube Perempat Pontianak. Nah Mbak Abang, pagi hari ini bersama saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang di edisi siar kita Minggu 2 Agustus 2026. Dan tentunya Mbak Abang, saya tidak seorang Mbak Abang, saya bersama rekan-rekan yang bertugas ya. Di pagi hari ini ada Bang Rifki, kemudian juga ada penyiar program 1 dan 2 yang menemani saya. Baiklah Mbak Abang, pagi hari ini juga sebelum kita sampaikan acara kita yang pertama, saya sampaikan dulu rangkaian acara kita nih Mbak Abang, dari pagi ini sampai lah nanti jam 11. Mbak Abang, di awal jumpa kita nak kami hadirkan Hikmah Pagi Agama Kristen ya, dari jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti dilanjutkan dengan Berita Pontianak ya, dari jam 6 sampai jam 7. Kemudian jam 7 sampai jam 8 ada Cari Tahu. Nah, dilanjutkan dengan Pendapat Awak dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian ada Ngandir Mbak Abang jam 9 sampai jam 10. Dan jam 10 sampai jam 11 akan kami hibur Mbak Abang di Jazz Music. Nah Mbak Abang, itu di rangkaian acara kita pagi ini. Masih banyak lagi acara-acara kami selanjutnya sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Baiklah Mbak Abang, langsung aja ya Mbak Abang, kita acara kita yang pertama yaitu Hikmah Pagi Agama Kristen. Dengan tema pagi hari ini adalah Firman Tuhan Penuntun Hidup bersama Pendeta Ali Matius.

Shalom, selamat pagi pada pendengar Hikmah Pagi. Hari ini kita belajar dari Mazmur 119 ayat 105 dan sampai 112. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan terangi kami dengan firman-Mu yang berkuasa, dan kaki kami berjalan dalam rencana-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, para pendengar sekalian dikasihi Tuhan, Mazmur 119 merupakan mazmur terpanjang dalam Alkitab yang berpusat kepada firman Tuhan atau Torah. Bagian yang kita pelajari 105 ayat 105 sampai 112 berada pada bagian huruf nun atau n, ya, yang dalam tradisi Ibrani sering dihubungkan dengan kesetiaan yang terus berjalan dan ketekunan hidup. Jadi hari ini kita belajar setia. Nah, firman Tuhan penuntun kehidupan. Jadi tema kita hari ini adalah firman Tuhan penuntun kehidupan. Nah, saudara, kata Ibrani, ya, kata pelita atau terang, ya, itu dijelaskan dengan kata ner. Ner itu seperti lampu, sebuah lampu kecil yang berisi minyak, bukan lampu yang menerangi seluruh jalan. Hanya cukup menerangi langkah demi langkah, langkah pertama, kedua, dan berikutnya. Jadi apa makna firman Tuhan bagian ini? Allah sering, saudara, memberikan terang atau langkah demi langkah, bukan seluruh masa depan dalam kehidupan kita. Maka bagian yang pertama, saudara, firman Tuhan adalah penuntun. Tuhan ingin nuntun kita tahap demi tahap, step by step, ya. Sehingga Amsal pasal 4 ayat 18, jalan orang benar seperti cahaya fajar. Nah, saudara, menarik, ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Kata Ibrani bagi kakiku adalah le ragli. Nah, regel dari kata regel atau kaki itu menunjukkan perjalanan pribadi atau keputusan.

arahkan keputusan-keputusan pribadi, keputusan mencari jodoh, keputusan untuk mencari teman, keputusan untuk bekerja di kota mana. Itu bicara tentang pekerjaan kita sehari-hari, mungkin masak, nyuci, itu dituntun oleh firman Tuhan. Atau keputusan dalam keluarga, rumah tangga, atau keputusan dalam pelayanan. Nah, menarik saudara, jadi kata bagi kaki kuti bicara tentang praktis hari demi hari. Nah, kata terang, firman itu terang atau pelita, bahasa Ibrani-nya or, itu berarti cahaya kehidupan atau keselamatan atau penyataan Allah. Nah saudara, ini bicara tentang bagaimana Allah menerangi pikiran kita, memberikan iluminasi. Dalam Kejadian pasal 1 dikatakan Allah menjadikan terang. Jadi terang itu selalu identik dengan kehadiran Allah, kekudusan Allah, kebenaran Allah. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan menerangi, mencerahkannya, memberikan pengertian, membuka wawasan kita. Saya kasih contoh saudara, kalau saudara berjalan di tengah-tengah hutan, ya, saudara membutuhkan terang yang daripada Tuhan, membutuhkan pelita, membutuhkan cahaya yang menyinari perjalanan kita, sehingga kita dapat melihat sampai seberapa jauh jalan kita ke depan, belok kanan atau belok kiri. Maka terang itu menuntun. Saudara, kalau saudara sedang ada di tengah lautan, ya, maka saudara penting sekali ada istilah mercusuar. Mercusuar itu penunjuk arah. Anda harus masuk ke sebelah mana, karena terang itu akan mengarahkan kehidupan kita. Yang kedua, saudara, jalanku, bahasa Ibrani-nya netifah, jalan setapak, bukan jalan raya. Ini bicara mengenai perjalanan hidup yang sering atau sempit atau perjalanan yang sulit yang penuh dengan bahaya. Jadi memang firman Tuhan menuntun kita waktu kita melewati jalan yang sempit, kesulitan-kesulitan hidup, beban-beban hidup, tantangan-tantangan hidup. Bagaimana firman Tuhan itu mengingatkan kita, menguatkan kita, memotivasi kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan benar. Kalau begitu, apa fungsi firman Tuhan? Firman Tuhan memberi arah, ya, penerangan, menerangi langkah hari ini, besok, dan selanjutnya, ya. Jadi firman Tuhan itu tidak langsung menjadikan lampu sorot. Allah ingin kita terus bergantung dengan Dia dengan iman. Nah saudara, firman, fungsi firman juga mencegah supaya kita tidak tersandung, terantuk dengan batu. Tanpa terang firman Tuhan, pasti kita akan jatuh. Jadi firman Tuhan itu menunjukkan arah yang benar. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang sesuai, ini yang tidak sesuai. Bukan hanya memberi informasi, tapi mentransformasi hidup kita. Sehingga firman Tuhan membawa kita kepada mengenal Kristus, Sang Firman, ya, Firman pribadi Sang Firman, Allah yang adalah Firman. Sehingga Yohanes 8 ayat 12, Kristus adalah terang dunia. Firman membawa kita kepada Sang Firman, mengenal pribadi Yesus Kristus. Saudara, Alkitab, Injil secara khusus mencatat, memperkenalkan kita siapa Yesus Kristus. Minimal saudara mengenal 5 karya Yesus Kristus dari firman Tuhan. Dia lahir untuk kita, Dia mati di kayu salib menebus dosa kita, dan Dia bangkit pada hari kita ketiga, itu menjamin bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal, ya. Kemudian naik ke surga menyediakan tempat bagi kita, dan datang kedua kalinya menjemput orang percaya. Maka Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, kamu akan selamat. Sebab dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Sehingga keselamatan saudara itu terpancar ketika kita mengaku karya Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Itu adalah firman Allah. Nah saudara, bagian kedua, Mazmur 119 ini ayat 106, itu bicara tentang komitmen kepada firman. Aku telah bersumpah

dan akan meneguhkannya. Nah saudara, kata aku telah bersumpah, nisbati, dari kata syafa, bersumpah. Dalam budaya Ibrani, sumpah adalah ikatan kudus, tidak boleh dilanggar. Jadi boleh dikatakan aku akan meneguhkannya, ya. Aka yemah, dari kata kum, itu berdiri, menegakkan, mengokohkan. Artinya komitmen bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, kata taat atau mentaati, ya, lismor, ya, dari kata syamar, berarti menjaga, memelihara, mengawasi, mentaati. Jadi saudara menjaga hati, menjaga mulut, menjaga kelakuan, menjaga kesaksian, ya, mengawasi dan taat. Bukan hanya sekedar melakukan, tetapi menjaga tetap firman itu berkuasa dalam kehidupan kita. Sekarang kalau kita melihat apa yang menjadi implikasi praktis, ya, berbicara tentang berkomitmen menjaga, berkomitmen taat. Ketaatan dimulai dari keputusan hati. Sebelum bertindak, sebelum kita melakukan segala sesuatu, hati kita, saudara, memutuskan untuk apa. Sebelum ada komitmen, nah, saya berjanji, ya, di dalam hati, saudara. Jadi komitmen harus diteguhkan setiap hari, day by day, hari demi hari, bukan keputusan sekali. Harus diperbaharui, ya, malam kita ikrarkan lagi. Maka saudara, bicara tentang firman Tuhan, aku telah bersumpah, itu bicara tentang firman itu layak ditaati. Bahasa Ibrani-nya itu mispete, sideka, itu hukum-hukummu yang benar, firman selalu benar. Nah saudara, berjalan di dalam firman, dituntun oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan penuntun kehidupan. Jadi yang pertama adalah menuntun keputusan hari demi hari. Yang kedua saudara, berbicara tentang komitmen untuk bersumpah, ya, meneguhkan, ya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara, jadi yang ketiga saudara, Mazmur 119 ayat 107 sampai 110 itu bicara tentang penderitaan tidak menghentikan ketaatan. Nah saudara, banyak orang ketika ada masalah, ya, ketika ada penderitaan, orang berhenti untuk taat. Nah, ayat yang ke-107 dikatakan aku sangat tertindas. Saudara, tertindas kondisi yang sulit, ya. Dengan tertindas artinya direndahkan atau disiksa sebenarnya. Bahasa Yunani-nya itu anah, ya. Anete, meot. Nah, saudara, kata meot itu sangat, artinya sangat direndahkan, sangat disiksa, sangat ditindas, atau penderitaan yang sangat-sangat maksimum. Nah, saudara, inilah fungsi firman Tuhan, tuntunan firman Tuhan. Ketika kita mengalami perendahan, ketika mengalami aniaya, maka dikatakan hiduplah aku, ya. Saat aku terlindas, hiduplah aku. Itu cahyene, ya, dari kata cayah, yang arti memberi kehidupan. Jadi pemazmur tidak meminta masalah hilang, ia meminta kekuatan yang baru. Jadi saudara, pemazmur rindu untuk terus menghadapi tantangan di dalam kekuatan yang baru. Ayat 108 dikatakan persembahan sukarela, artinya persembahan yang diberikan secara rela. Dalam konteks ini, pujian dari bibirku. Nah saudara, ini menarik, ya. Dalam keadaan tertindas, direndahkan, disiksa yang maksimal, dikatakan bahwa bibirnya mempersembahkan pujian. Kata ajarlah aku, lam demi, ya, artinya
mengajar, melatih. Allah bukan hanya memberi informasi, menguatkan, tapi ia melatih, mendidik ya, murid-muridnya. Ayat 109, hidupku selalu di tanganmu. Ya. Idiom Ibrani artinya nyawa dalam bahaya setiap hari. Tetapi dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ayat 110, ada jerat, ya, artinya perangkap pemburu. Ya. Musuh memasang jebakan, tersembunyi, namun firman menjaga langkah. Sebegitu penting firman Tuhan. Karena dalam kehidupan kita, ya kan, kita selalu ketemu dengan perangkap jebakan. Maka firman Tuhan, ketika Yesus dijebak, diperangkap oleh iblis, ya, Yesus berkata, "Nyahlah engkau iblis, ya, engkau ada menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepadanya dia berbakti." Yesus saja dijebak, diberikan pengharapan-pengharapan palsu. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, penderitaan menguji kesetiaan kita. Ketaatan terbukti ketika keadaan sulit. Ketika masalah datang, pergumulan datang, disitulah ketaatan. Jadi firman Tuhan memberi kehidupan yang baru. Firman Tuhan itu adalah membuat kita mengalami kekuatan demi kekuatan. Sehingga saudara, dikatakan dalam penderitaan dia boleh menyembah Tuhan, dalam penderitaan dia boleh memuji Tuhan. Dengan demikian firman juga menjaga kita dari jerat dosa, perangkap-perangkap iblis, kuasa kegelapan. Pasal 119 ayat yang 111-112, jalan firman menuju kekekalan. Aku mendapat warisan. Bahasa Ibrani-nya nachal, ya, nachal. Menerima warisan, memiliki secara tetap. Firman bukan sekedar dipinjam. Jadi firman itu bersifat kekekalan. Sehingga dikatakan kesukaanku, shashon, atau sukacita, kegembiraan besar, sorak kemenangan. Maka saudara, firman Tuhan itu memberikan sukacita, sorak kemenangan, menjadi sumber sukacita, bukan sumber beban. Jadi firman Tuhan yang memberikan kekuatan. Aku mencondongkan hatiku, natiti, ya, natah, ya, berarti memiringkan, mengarahkan seluruh kehendak kepada Tuhan. Jadi saudara, hati tidak otomatis taat, jadi harus diarahkan, harus didorong gitu kan, harus digerakkan. Nah bagaimana saudara? Maka aku mencondongkan hatiku. Ini usaha, bukan mengalir begitu saja. Dikatakan sampai akhir. Akef artinya akhir, konsekuensi, jejak terakhir, tetesan terakhir, kesimpulan terakhir. Mazmur bicara tentang ketaatan sampai mati, seumur hidup. Jadi saudara, dikasih oleh Tuhan bahwa firman adalah warisan terbesar orang percaya. Warisnya dunia dapat hilang, firman tetap selama-lamanya. Kalau kita mewariskan firman Tuhan kepada anak cucu, maka firman Tuhan itulah yang akan menuntun mereka menuju kepada kesempurnaan. Sehingga sudah sukacita sejati lahir dari firman, bukan dari keadaan, melainkan dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jadi ketaatan adalah pilihan hati. Hati harus terus diserahkan untuk dibaharui oleh Tuhan. Maka para pendengar sekalian, kesetiaan harus berlangsung sampai akhir. Bukan hanya memulai dengan baik, tetapi mengakhiri dengan setia. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik, dan aku telah menjaga iman. Para pendengar sekalian, kalau kita rangkum, apa sih makna firman Tuhan hari ini? Pertama, saudara, ayat 105, ya, kata or, kata terang, ya, firman Tuhan yang menerangi, ya, dikatakan bahwa firman sebagai pelita dan terang. Firman menuntun setiap langkah kehidupan. Ayat 106, ya, dikatakan bahwa aku berkomitmen dan mentaati firman Tuhan. Kata safah atau samar itu artinya bahwa ketaatan dimulai dari kita keputusan hati
yang setia kepada Tuhan. Ayat 107 dengan kata khayah atau penderitaan dan pemulihan. Penderitaan yang berat, penderitaan yang besar, penderitaan yang dalam itu akan membawa kita berdiri tegak, berdiri teguh di tengah penderitaan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang menghidupkan kembali iman dan pengharapan. Contoh seperti Abraham ya, saat dia sudah tidak bisa lagi, tapi firman, dia percaya firman, dan firman itu hidup dan itu membangkitkan kebangkitannya kembali. Ya. Ya, kemudian 108 ya. Lamat artinya korban pujian dan pengajaran. Penyembahan yang terus sudah justru lahir itu disertai dengan ketika dia mengalami tekanan dan penderitaan, rindu untuk terus-menerus diajar dan menyembah memuliakan nama Tuhan. Ayat 109, hidup dalam bahaya. Dalam idiom hidup yang dalam kondisi yang sulit, orang-orang benar tetap berpegang kepada firman meskipun nyawa terancam. Jadi para pendengar dikasih oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan hari ini membawa kita kepada melihat gambaran perjalanan rohani seseorang yang percaya, yang dipimpin oleh firman. Firman berfungsi sebagai pelita yang menerangi langkah-langkah, mendorong komitmen untuk taat, memberi kekuatan dan pengharapan di tengah penderitaan, serta menjaga warisan dan sukacita yang mengarahkan hati kepada kesetiaan sampai akhir. Dengan demikian, pesan utama perikop ini adalah bahwa jalan yang diterangi firman Tuhan merupakan jalan ketaatan, merupakan umat Allah yang bertahan dalam pencobaan dan pada akhirnya mengalami sukacita dan warisan yang kekal. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan penuntun kehidupan kami, mengarahkan kehidupan kami di jalan kebenaran. Berkati para pendengar sekalian, yang sakit disembuhkan, yang punya beban berat dilepaskan, yang punya hutang, yang punya sakit penyakit, sakit terminal, kanker, sakit encok, sakit pinggang, sakit mata, sakit gigi, yang mengalami stres, beban berat, yang mengalami tekanan-tekanan hidup, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Yang mengalami ikatan kuasa kegelapan dilepaskan. Suami istri yang diambang perceraian, yang sudah hampir bercerai, yang sudah pisah ranjang, yang hidup di dalam ketakutan, kecemasan, penderitaan, pergumulan, Tuhan pulihkan. Pulihkan penderitaan. Anak-anak yang memberontak terhadap orang tua, kiranya Tuhan akan memulihkan mereka. Kuasa darah Yesus menjamah. Yang banyak utang, kiranya diselesaikan utangnya. Dan hari ini yang orang tuanya sakit sedang berbaring, sedang menunggu mujizat daripada Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan mujizat, Tuhan berikan keajaiban, Tuhan pelihara mereka. Berkati Tuhan ekonomi, jemaat, biarlah Tuhan berikan berkat rezeki yang terbaik. Tahun mengawali bulan Agustus, bulan kemerdekaan, mengalami berkat mujizat keajaiban daripada Tuhan. Oleh bilur-Mu kuasa darah Yesus, kami mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Ya, para pendengar sekalian dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ada beban pokok doa, boleh WA ke kami, Hikmah Pagi 0812 1006 4133. Ini nomor pribadi saya, Pendeta Ali Matius, 0812 1006 4133. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Jangan lupa ke gereja ya, ke gereja terdekat. Selamat melayani Tuhan. Salam buat pendetanya, salam buat keluarga semua. Be strong in the Lord. Selamat pagi. Shalom.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun, tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan, buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya ini murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tuh. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana aja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Babang penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat ini terus dilakukan dengan melibatkan Satgas UDA untuk mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas yang berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Jadi kondisi menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat bersama Satgas Udara lebih mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten, di antaranya Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Saat ini operasi penanggulangan terus dikerahkan secara agresif dari darat dan udara. BPBD bersama tim terpadu yang terdiri dari Manggalakni, TNI, Polri, serta relawan ini telah bergerak serentak melakukan pencegahan dan pemadaman di darat. Nah, di waktu yang sama, Mbak Abang, armada helikopter pengebom air atau waterbombing ini seperti Type Sikorsky dan Super Puma digerakkan secara masif untuk menjatuhkan air ke titik-titik krisis bersamaan dengan helikopter dan pesawat yang memantau melalui patroli udara. Sekian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
1: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
0: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
1: Sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
0: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
1: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, bagi pelaku UMKM tentunya sangat berbahagia ya Mbak Abang ya. Ternyata UMKM yang berkembang saat ini semakin banyak di Nusantara kita. Begitu juga di Pontianak, Kalimantan Barat Mbak Abang. Nah ternyata UMKM ini jadi tulang punggung ekonomi nasional. Nah, literasi bisnis yang dipelajari selama ini ya, para UMKM ini terus sekali belajar terus ya, ada pelatihannya juga atau bahkan sesama UMKM saling memberi informasi Mbak Abang. Jadi literasi bisnis ini jadi kunci suksesnya nih. Nah Mbak Abang, usaha mikro kecil dan menengah UMKM dinilai ini bisa menjadi penopang utama perekonomian nasional Indonesia. Nah namun peningkatan kualitas usaha ini menjadi tantangan terbesar saat ini Mbak Abang. Kenapa? Karena UMKM ini dinilai masih menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Nah Mbak Abang, di tengah besarnya kontribusi sektor ini, peningkatan kualitas pengelolaan usaha dinilai menjadi kunci agar UMKM ini mampu naik kelas dan semakin berdaya saing. Nah, Akademi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak ya, Ibnu Aswad ini mengatakan keberadaan UMKM terbukti mampu menopang perekonomian nasional, termasuklah pada saat pandemi COVID-19 waktu itu ketika banyak perusahaan besar mengalami tekanan. Nah, keberhasilan UMKM ini tidak cuma diukur dari besarnya keuntungan, tapi juga Mbak Abang bisa dari kemampuannya pelaku usaha ini bisa mengelola bisnis secara profesional. Nah, salah satu langkah mendasar ya, ini adalah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Dan setelah pengelolaan keuangan berjalan baik, jadi pelaku usaha ini perlu punya perencanaan atau roadmap ya, terutama roadmap bisnis, biar usaha ini tetap terus berkembang dan tidak berhenti di satu tahap. Nah, jadi dari berbagai pelatihan dan juga literasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di Pontianak, pemahaman mengenai pentingnya tata kelola usaha ini mulai meningkat, ada peningkatan Mbak Abang. Dan itu terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha yang punya target pengembangan bisnis dalam jangka panjang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang ja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, Mama, gimana pagi hari ini, pagi minggu nih, udah pada berolahraga semua ya? Ada gak yang belum? Ada gak yang nanti lambokin olahraga? Di rumah aja ya, pemanasan. Ya biasa kalau di rumah kan, kalau sekalian olahraga ada yang dikerjakan ya Bu Abang ya. Mungkin kalau tugas-tugas di rumah, kalau kita bawa keluar ya, waktu kita lagi kan terbuang. Jadi baguslah olahraga di rumah, biarpun pemanasan, biarpun cuma sebentar ya kan, warming up kata orang tuh, biar angkat beban sikit-sikit ya kan, angkat kursi, angkat meja, geser meja ke, kemudian nyapu, ngepel ke buat yang ibu-ibu sama remaja putrinya. Ini kan waktu kan jadi tetap ada di rumah dan tak terbuang sia-sia. Kalau kita keluar kan ya, ada aja hal tuh ya, ndak mbok abang ya, kita jalanlah santai olahraga di luar ya, atau kita sepeda, singgah-singgah ujung-ujungnya orang kopi habis orang kopi jajan ya. Apalagi kalau memang di ini Car Free Day ya Mbak Abang ya, olahraga, ada yang olahraga, ada yang berjualan kan. Kalau yang kena kuat imannya ya, memang ada untuk jaga stamina, ada yang membentuk otot, ada yang diet lah segala macam kan, niat untuk berolahraga, ada yang memang dietnya sehat tuh Mbak Abang. Nah itu biasanya pas lewat, kalau kegoda, udahlah ya. Tapi itu tidak jadi masalah Mbak Abang, asalkan kita tahu bagaimana menakar makanan yang masuk ke lambung kita. Malam Mbak Abang, kita masih hadirkan informasi ya. Ini MTQ nih Mbak Abang. Nah ini informasinya, Wakil Bupati Ketapang Jamhuri Amir secara resmi melepas 54 kafilah serta ofisial dan pendamping Kabupaten Ketapang yang akan mengikuti musabakah tilawatil Quran ke-34 tingkat provinsi Kalimantan Barat di Kabupaten Kayong Utara. Nah hadir juga Bupati Ketapang ya Mbak Abang ya. Kemudian juga ada beberapa unsur seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, kemudian camat juga ada, jajaran lembaga pengembangan tilawatil Quran juga ada atau LPTQ Kabupaten Ketapang, kemudian para pendampingnya ofisial dan juga tamu undangan. Nah jadi pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Ketapang oleh Wakil Bupati Kepala Ketua Kafilah Kabupaten Ketapang Ustadz Arifin Syah SOSI. Ini menyerahkan bendera tersebut menjadi simbol amanah sekaligus pelepasan resmi para peserta yang akan membawa nama Kabupaten Ketapang pada ajang MTQ tingkat provinsi Kalimantan Barat.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
5: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat. Babang Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah menyediakan sebanyak 1.100 paket beras premium kemasan 5 kg, 700 paket gula premium, dan 700 paket minyak goreng premium. Komoditas tersebut dijual dengan harga di bawah pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, Mbak Abang, paket lengkap yang berisi beras premium, gula premium, dan minyak goreng premium dijual seharga Rp90.000, sedangkan beras premium kemasan 5 kg dipasarkan dengan harga Rp60.000. Kebijakan ini diharapkan bisa meringankan beban pengeluaran masyarakat di tengah upaya menjaga daya beli. Nah, Mbak Abang, gerakan pangan murah mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Kabupaten Ketapang. Selain memberikan kemudahan memperoleh bahan pangan pokok, kegiatan ini pun menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah. Sekian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.